0: tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
2: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
4: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
3: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
5: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
3: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: 18 bulan. Saya tanya 18 bulan.
8: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
7: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
8: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
9: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
8: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
10: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
11: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
10: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
12: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
13: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
14: Menunggu 14 tahun.
15: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
14: Saya berenam.
12: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
14: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
15: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
14: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
12: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta, dan ada kopi Anda hingga Pontianak menyapa pagi pendengar untuk Anda, akan ada dengarkan hingga jam 9 nanti. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Belas nih, belas nih.
1: Alhamdulillah belas nih. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Anak-anak adalah tunas bangsa, cahaya masa depan dan harapan bagi tegaknya kedaulatan negara. Di tangan mereka lah kelak amanah negeri ini akan dilanjutkan. Karena itu, menjaga generasi muda bukan hanya tugas orang tua, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lindungi mereka dari pengaruh buruk pergaulan, narkoba, kekerasan, dan lunturnya nilai moral. Mari kita hadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, pendidikan yang baik, serta teladan yang membangun akhlak dan semangat cinta tanah air. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berjiwa patriot. Jika tunas bangsa rusak, maka masa depan negara ikut terancam. Namun jika mereka tumbuh dengan iman, ilmu, dan kepedulian, maka kedaulatan bangsa akan tetap tegak dan terjaga. Jaga tunas bangsa hari ini demi kedaulatan negara esok hari.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Novel Melangkah karya J.S. Cairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Cairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Cairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini terkait dengan anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI Cornelis menyoroti kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 DPR RI yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta dengan jajaran Menteri Kabinet di Kompleks Senayan Jakarta pada Selasa 19 Mei 2026. Paripurna dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan sejumlah agenda penting, salah satunya penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 yang dipaparkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam forum itu, Presiden menekankan bahwa situasi geopolitik dan geoekonomi global yang sangat mempengaruhi arah pembangunan Indonesia ke depan, di mana menurutnya APBN harus menjadi instrumen perjuangan negara untuk melindungi rakyat, memperkuat pondasi bangsa, sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat. Dan di sini disampaikan pula pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% dengan inflasi 1,5 hingga 3,5%. Sementara suku bunga SBN tenor 10 tahun itu diproyeksikan berada di angka 6,5 hingga 7,3% dengan nilai tukar rupiah itu sebesar 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan dalam sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP itu sebesar 70 sampai dengan 95 dolar Amerika Serikat per barel. Dan adapun target lifting minyak mentah itu berada di angka 602 hingga 615.000 barel per hari. Sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 934 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Kembali berikan masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan untuk ruang dengar Anda terkait dengan waspada ya, bagi yang gak suka sarapan di pagi hari. Ya tentunya ini kaitannya dengan kesehatan tubuh kita pendengar ya, karena sarapan memang waktu yang paling tepat dan paling penting juga untuk kita dalam menjalani satu waktu dalam satu hari itu sendiri gitu pendengar ya. Tapi memang masih banyak orang yang memilih melewatkan sarapan karena alasan terburu-buru, karena gak lapar, karena gak biasa gitu ya kan. Karena gak bisa entah itu apa ya, kalau di sini sih apa ya, makan beratnya.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak siang ini. Selamat siang dan tentunya semoga sehat selalu untuk Anda pendengar. Bersama saya Al-Fatih di sini temani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga musik untuk temani Anda hingga nanti ya pendengar. Dan tentunya beragam informasi dan program sudah kami hadirkan untuk Anda. Akan kita mulai, tadi sudah kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Kemudian kami hadirkan juga satu program Kita Indonesia. Kita akan membahas nanti mengenai satu tema mencintai negara dan tanah air. Rencananya kita akan siaran bersama dengan dosen IAIN Pontianak sekaligus guru di Pondok Pesantren Darus Suada dan SMK Kyai Haji Abdus Syakur. Ada Bang Bahrul Ulum MPD. Selanjutnya kita juga akan bersama dengan dosen IAIN Pontianak juga sekaligus anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BAN PDM Kalbar, Khalifuddin Roma. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung nanti silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Kami juga live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya pukul 11 akan kita dengarkan informasi olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dalam dinamika olahraga, musik dan informasi kami hadirkan obrolan siang hingga nanti warta berita siang. Dan nanti juga akan ada ruang terbuka edisi hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Literasi digital menjadi hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Hal ini karena, yang pertama, literasi digital memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan di internet. Kedua, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain melalui media digital. Ketiga, literasi digital memungkinkan seseorang untuk menghindari penipuan dan kejahatan digital lainnya. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja dan belajar. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat meningkatkan kesadaran digital, mengurangi resiko negatif, dan meningkatkan keterampilan kerja, yang membuat individu mampu bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kualitas hidup.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10.09 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu mencintai negara dan tanah air dalam program Kita Indonesia. Nah, berbicara mengenai mencintai negara dan tanah air, pendengar, ini bukanlah sekadar slogan tanpa makna ya, melainkan memang sebuah aksi nyata harusnya yang dimulai dari keseharian kita. Mulai dari keseharian kita, rasa cinta ini juga diwujudkan dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Tentunya menghormati hukum yang berlaku serta merawat kelestarian alam tempat kita berpijak. Ini ketika kita bangga menjadi anak Indonesia begitu ya, menggunakan produk lokal juga mungkin mendengar ya, menggunakan batik di hari Kamis seperti ini, menjaga fasilitas umum, tidak mencoret-coret, tidak buang sampah sembarangan, terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa, disitulah jiwa nasionalisme kita benar-benar hidup. Nah, pendengar, pada akhirnya mencintai tanah air ini adalah tentang kesadaran bahwa kemajuan dan martabat bangsa ini adalah tanggung jawab bersama dan harus diperjuangkan dengan kejujuran dan kerja keras. Untuk itu, dalam program Kita Indonesia akan kami bahas bersama dengan dosen IAIN Pontianak sekaligus guru di Pondok Pesantren Darussuada dan SMK Ki Haji Abdus Syakur, Bang Baharul Ulum MPD. Selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi,
0: Bang. Baik. Ini panggilnya Bang Baharul, Bang Ulum.
1: Baharul.
0: Bang Baharul, baik. Kabarnya sehat, Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sekaligus juga di sebelahnya sudah ada dosen IAIN Pontianak juga, pendengar, sekaligus anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BAN PDM Kalbar, Bang Khalifuddin Roma. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru Senin kemarin kita on air bareng ya.
2: Oh iya, betul. Gimana kabarnya, Pak Fikri juga,
0: sehat? Fatih, alhamdulillah sehat ya. Nanti hingga pukul 11 kita bahas mengenai satu tema, mencintai negara dan tanah air, begitu pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya Pak pendengar, WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung dan bertanya melalui kolom live chat juga boleh sekali pendengar. Baik, Bang, kita mulai mungkin ya segmen 1 langsung sepertinya nih ya. Segmen 1 kita ingin bahas mengenai nilai dasar nasionalisme dan bagaimana perspektif pendidikan dan agama begitu. Nah, kalau kita bicara tentang mencintai tanah air tadi di pengantar juga sudah saya sampaikan begitu. Memang kita tuh harus punya makna sendiri-sendiri mungkin begitu, Bang ya. Mungkin dari Bang Khalifuddin dan juga Bang Baharul punya pandangan sendiri-sendiri memaknai bagaimana kita mencintai negara dan tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kita ke mana dulu nih, Bang Baharul dulu sepertinya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi bagi pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kami Baharul Ulum dan kawan saya Khalifuddin Roma, memaknai atau versi dari masing-masing ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Dari versi masing-masing itu pasti tidak sama, tapi tetap tujuannya itu mengandung makna yang sangat dalam. Tapi kalau dari saya sebagai pendidik ya, Bang ya, ditinjau dari segi pendidik, otomatis cinta negara dan tanah air itu bisa diaplikasikan atau diintegrasikan melalui mencerdaskan anak bangsa. Caranya ya melalui mengajar. Nah, itu bagian dari nilai-nilai yang dapat saya tanamkan atau bentuk dari cinta terhadap tanah air itu ya melalui dengan cara mengajar. Nah, otomatis kalau dilihat atau dibahas lagi lebih mendalam, cara mengajar itu ya bagaimana bagi siswa atau peserta didik gitu ya, peserta didik itu mampu bisa menyerap apa yang disampaikan oleh seorang pengajar atau guru ataupun dosen. Nah, itu nanti bisa mereka terima dengan baik informasi-informasi atau transfer pengetahuan tersebut, dan nantinya juga bisa diaplikasikan di dunia nyata seperti itu. Nah, itu jadi kalau ditinjau dari segi dunia pendidikan ya, kontribusi gitu ya, kontribusi. Betul. Atau cinta, bukti cinta saya terhadap tanah air ini ya, mulai deh dengan mengajar tadi
0: gitu. Baik, dengan belajar dan mengajar lewat pendidikan begitu
1: lewat
0: Bang,
1: pendidikan.
0: Ya. Baik, apalagi kita juga baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional kemarin ya. Emang enggak jauh erat juga kaitannya dengan pendidikan begitu
1: betul,
0: Bang,
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: betul sekali. Kalau dari Bang Khalifuddin Roman ya, apa makna cinta tanah air menurut perspektifnya Bang Roman sendiri?
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Fikri. Nah, dan para pemirsa di rumah, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Nah, kalau saya sendiri lebih saya juga ingin mengutip dulu dari pendapat seorang filsuf atau sejarawan Prancis dari Estienne Renan itu, apa sih dari definisi cinta tanah air? Sebenarnya cinta tanah air kalau dari menurut pemahaman beliau adalah menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nah, di sini kalau kita bisa mewujudkan cita-cita dan identitasnya kita sebagai bangsa Indonesia, tentunya sebagai bangsa Indonesia kita tidak kembali lagi ke pendapatnya presiden pertama kita adalah menghormati jasa para pahlawan kita, menghargai nilai-nilai luhur kita yang telah diwariskan kepada kita dengan rasa dan cinta terhadap tanah air. Maka kalau kita dapat menyimpulkan dari dua tokoh besar, yaitu salah satu dari filsuf dan sejarawan Prancis dan proklamator kita atau presiden pertama kita. Jadi kalau kita menyinari tanah air itu adalah kita itu adalah membuat suatu kesepakatan, membuat suatu rasa yang sama, asumsi yang sama, pemikiran yang sama, sehingga apa yang kita rasakan kebersamaan, apa yang kita rasakan rasa saling memiliki, itu akan menimbulkan suatu rasa di antara kelompok yang ada, baik itu berbeda suku, berbeda agama, tetapi ketika memiliki rasa yang sama, memiliki rasa kebersamaan yang sama, ingin mempertahankan sebuah negara, ingin mendirikan sebuah negara, ingin memajukan sebuah negara, itu ada rasa cinta kita terhadap tanah air. Dengan catatan begini, kadang orang merasa cinta tanah air itu menolak apa globalisasi, menolak moderasi yang datang dari bangsa lain. Nah, itu yang mungkin kita harus garis bawahi. Cinta tanah air bukan berarti kita menolak. Cinta tanah air adalah kita tidak melepaskan identitas kita, kita tidak melepaskan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Karena dengan menolak tanah air, menolak globalisasi, menolak dari pengaruh atau budaya asing, itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena sebagai kita orang cinta tanah air, tentunya kita pengen berpikiran maju, dan berpikiran maju itu tentunya kita harus punya referensi, punya gambaran, kita bisa melihat negara lain tanpa mengurangi warisan nilai-nilai yang telah disiapkan, yang telah diwarisi oleh para leluhur kita. Tapi dengan catatan kembali lagi, jangan sampai menghilangkan warisan yang telah diberikan, yang telah disiapkan oleh leluhur. Tujuannya untuk apa? Jadi yang masuk dari luar, yang kita dapat dari luar, dari globalisasi, dari modernisasi, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran. Mana sih yang cocok dengan identitas kita sebagai orang Indonesia? Mana sih yang akan lebih mengembangkan sehingga Indonesia lebih maju dari globalisasi ini yang datangnya dari luar. Saya simpulkan bahwa rasa cinta tanah air adalah rasa memiliki yang sama di antara bangsa Indonesia, sehingga ketika satu bangsa kita walaupun beda suku, beda agama dicubit, kita juga merasa sakit. Itu aja sih kalau
0: baik,
2: menurut saya.
0: Baik, setuju sekali pendengar ya, globalisasi dan juga pengaruh dari luar bukan berarti harus kita tangkal gitu Bang, bukan. ya kita ambil yang baiknya begitu
2: itu,
0: ya
2: betul.
0: Disaring begitu disaring. Pendengar, itu tadi dari perspektif pendidikan ya. Nah, saya mungkin ke Bang Baru lagi nih, dari nilai keagamaan ini juga pastinya ada disinggung sedikit tentang cinta tanah air begitu ya Bang Bahrul Ulum ya. Dan bagaimana juga Abang Bahrul juga mengajar di pondok pesantren, bagaimana hubungan antara nilai keislaman dan kecintaan terhadap bangsa Bang?
1: Oke. Kalau dari sudut pandang keagamaan gitu ya, tentu cinta tanah air ini sangat dianjurkan dan bagian dari iman kalau di Islam itu kan. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Makanya termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri tokoh Nahdlatul Ulama itu kan dulu, makanya di Surabaya itu terkenal dengan ini ya, santri yang melawan penjajah gitu. Yeah. Nah, itu kan sangat terkenal sekali. Nah, itu termasuk beliau itu memberikan contoh bahwasanya dengan ikut andil ya memperjuangkan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bagaimana caranya untuk merdeka. Kalau zaman dulu itu ya itu harus berperang. Nah, kalau sekarang kan udah berbeda caranya gitu ya, udah berbeda. Nah itu bagian dari bahwasanya agama itu, entah dari semua agama lah ya, semua agama pasti ada ini ya, bentuk dari cinta tanah air itu pasti ada gitu. Dan itu sebuah keharusan karena kita hidup di tanah yang sama gitu. Jadi kita itu harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Nah, makanya di dalam konteks agama itu ya, para, kalau kita ngomong dalam dunia pendidikan, kiai-kiai itu sudah memberikan pemahaman bahwasanya mencintai tanah air, membela tanah air itu juga menjadi salah satu kewajiban kita sebagai siswa atau santri gitu. Jadi sudah selayaknya kita itu bersatu padu ya dengan banyaknya budaya yang ada di Indonesia, banyaknya agama juga yang ada di Indonesia, dengan keberagaman. Yeah. Jadi tetap satu visi. Visinya apa? Bagaimana negara kita Indonesia itu merdeka dan berhasil ya, dalam bahasa kasarnya itu mengusir penjajah gitu ya.
0: Betul.
1: Mengusir penjajah. Setelah berhasil mengusir penjajah tadi, otomatis kan itu secara ini ya, secara gamblang dan jelas konkret sekali bahwasannya di Indonesia itu dulu sebelum merdeka itu ya emang ada penjajah. Meskipun pada hari ini juga ada penjajah, tapi dengan penjajah yang gayanya yang berbeda gitu. Gayanya yang berbeda, dengan dikondisikan juga dengan ini ya, dengan dunia yang semakin hari semakin canggih gitu, otomatis itu berbeda. Nah, itu dari perspektif yang dapat saya sampaikan
0: ya. Baik, seperti itu pendengar ya. Bahkan dari dulu juga para tokoh agama sudah memberikan pemahaman dan teladannya begitu Bang. Yeah. Ya, baik. Dan kalau menurut Bang Khalifuddin Romani, mengapa generasi muda saat ini memang juga harus lagi perlu diperkuat lagi pemahamannya tentang nasionalisme, dan bagaimana Anda melihatnya fenomena anak muda saat ini Bang Khalifuddin Roma, tentang cinta tanah air, dan bagaimana caranya kita untuk menanamkan rasa cinta tanah air itu Bang Roma?
2: Oke, terima kasih. Nah, kalau saya suka tadi dengan bahasa hubul waton minal iman dalam yang disampaikan oleh Bang Bahrul itu.
0: Iya.
2: Ya, tentunya anak muda ini juga harus begitu juga, hubul waton minal iman begitu. Jadi bagaimana kita menerapkan cinta tanah air terhadap anak muda? Karena kalau kita tahu bahwa kayak slogan nih, kalau kita lihat anak muda kita, cinta tanah air. Kenapa saya bilang hanya slogan? Karena kalau dia dibilang cinta tanah air, banyak orang anak muda sekarang ini yang tidak berpendidikan, saya lihat ya, yang berpendidikan juga tidak sampai berperilaku yang mencerminkan dia juga sebagai educated person atau educated people. Artinya educated people itu Pak, orang yang terdidik. Jadi dalam terdidik itu berarti tingkah lakunya juga bagus, tetapi IQ-nya juga bagus, yang dikatakan orang terdidik itu. Nah, ini yang harus kita tahu bersama. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ditanyakan bagaimana sih kita menerapkan untuk memilih anak muda itu bisa memiliki rasa cinta tanah air. Tentunya sebagai kita orang yang mungkin lebih tua, lebih dulu lahir daripada mereka, yang kebetulan umpama ada juga yang sebagai guru ngaji, ada juga yang sebagai ustaz dan lain-lain sebagainya, yang intinya lebih duluan lahir, harus menanamkan rasa, bagaimana menimbulkan rasa tersebut. Tentunya yang pertama kita berikan adalah contoh. Karena kalau kita kaji dari perspektif peragama juga, karena Nabi juga diutus itu sebagai contoh. Kalau kita cuma memberikan, oh inilah harus cinta kepada negara, itu tidak cukup sebenarnya. Tetapi bagi kita orang yang lebih dulu, lebih tua, bahasa saya, itu lebih memberikan contoh, yaitu dengan kita sendiri harus berpendidikan dulu. Dan kita sendiri dulu harus orang yang cinta tanah air. Jadi kita memberikan contoh, orang yang cinta tanah air baik bisa menggunakan produk dalam negeri, dan juga kita bisa memberi pengetahuan apa sih definisi dari cinta tanah air tersebut kepada yang lebih muda selain contoh. Tetapi di luar dari situ itu tidak cukup sebenarnya kalau kita lihat. Karena yang harus kita kaji setelah orang itu tak diberikan contoh, diberikan pengertian. Nah, yang terakhir untuk anak muda, jika anak muda benar-benar ingin diberikan rasa cinta tanah air adalah yang terakhir ini sangat penting. Sudah diberikan contoh, sudah diberikan pengertiannya. Dengan contoh mungkin dengan berpendidikan yang baik, berakhlakul karimah yang baik, berwawasan yang baik, dan tidak putus sekolah dan lain sebagainya, itu mungkin. Tapi yang terakhir yang saya gambarkan adalah efeknya bagaimana sih seandainya masa muda kalian tidak menimbulkan, masa muda kalian tidak ada rasa terhadap tanah air. Maka yang akan datang yaitu adalah kita kalau kata orang itu tidak peduli. Kita tidak huker siapa yang dulu negara kita mau bagaimana, karena ya presidennya siapa, walaupun presiden itu tidak akan pengaruh pada kita. Apakah itu yang dikatakan bangsa yang cinta tanah air? Tidak. Siapapun presidennya itu tidak akan mempengaruhi ke ekonomi saya. Siapapun bupatinya, gubernur itu tidak akan mempengaruhi. Yang akan berpengaruh adalah orang yang dekat mereka. Apakah itu masuk cinta kepada tanah air? Tidak. Selain itu, maka orang yang cinta, efek dari itu tersebut, mohon maaf, kita kembali lagi, efeknya ketika orang yang dengan kurangnya cinta tanah air tersebut sehingga tidak duli tersebut, maka kita bilang efeknya orang yang tidak cinta tanah air. Pertama, kenapa kalau tidak cinta tanah air, maka generasi muda, seandainya orang yang telah menduduki jabatan, seandainya dia masih muda dan tidak peduli kepada tanah airnya, maka bangsa ini akan pasti runtuh. Contoh, kita kasih contoh dengan yang terakhir yang saya sangat penting. Efek yang seseorang generasi muda yang tidak peduli cinta tanah air, yang tidak peduli kepada rasa cinta tanah air. Kita bisa memberikan contoh paling konkret adalah ketika kita punya keluarga. Tentunya keluarga itu member anggota kita tidak akan semuanya hidup selamanya begitu ya Pak ya. Ya, tentunya ketika yang di bawah anak orang tua kita wafat dan kita tidak siap untuk dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan bergelantungan dan dia tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari kehidupan. Kenapa? Karena tidak timbul rasa tanggung jawabnya sebagai anak untuk membantu orang tuanya. Begitu juga kita, ketika suatu negara tidak anak mudanya tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air, ketika yang memimpin sekarang sudah tidak ada, siapa lalu yang akan menggantikan? Itu yang efek luar biasa. Dan ini yang harus kita tekankan, karena efek yang akan ditimbulkan oleh generasi muda yang tidak memiliki cinta air, dia tidak siap untuk menggantikan generasi tua ketika sudah pulang. Nah, itu ini efeknya yang akan kita bicarakan. Seandainya kita tidak sanggup, maka suatu negara ketika pemimpinnya, ketika generasinya tidak sanggup untuk memikulnya, mungkin kita namanya juga memiliki negara Indonesia, kita hanya memiliki bangsa Indonesia, tapi pada akhirnya ketidaksiapan generasi muda untuk memimpin, meregenerasi orang yang lebih tua, maka negara kita akan menjadi, kalau bahasa kami itu, menjadi pelayannya, menjadi kacongnya bangsa lain. Maka kalau saya garis bawahi, ketika ingin mencetak regenerasi orang yang cinta terhadap tanah air, selain memberikan contoh, selain memberikan definisinya, selain diberikan manfaatnya, tetapi yang paling penting bahayanya bangsa ini ketika generasinya tidak memiliki rasa cinta tanah air, itu yang harus kita sampaikan dengan tegas, dengan seksama kepada biar generasi muda, karena tidak ada orang yang mau bangsa kita sendiri tidak mau dikontrol dan cuman jadi anak buahnya bangsa lain. Kita kadang-kadang tidak mau jadi anak buah bos kita, tetangga kita, apalagi kita bisa jadi anak buahnya bangsa lain. Begitu kalau menurut saya.
0: Baik, seperti itu pendengar segmen satu kita ya, memahami makna cinta tanah air. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya pendengar kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Kita Indonesia.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kita Indonesia Mencintai Negara dan Tanah Air, yaitu tema kita yang sedang kita bahas hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda juga masih dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya masih bersama dengan para dosen dari IAIN Pontianak ya, Bapak Bahrul Ulum dan juga Bang Khalifuddin Roma tentunya. Nah Bang, ya, kalau kita, misalnya kita membahas mengenai cinta tanah air begitu ya, tantangannya tentu selalu ada begitu ya, di setiap era, setiap masanya pasti selalu ada tantangan yang kita hadapi begitu ya. Dan untuk era saat ini tuh, di tengah era globalisasi, era digital, apa tantangan utama yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia Bang dalam mencintai tanah air? Dan nanti bagaimana nih kalau misalnya mengalami perubahan begitu ya di kalangan generasi muda nih soal memaknai cinta tanah air? Kita ke Bang Bahrul Ulum dulu mungkin.
1: Oke, baik Bang. Kalau ini ya, gak apa-apa ya saya mulai dari yang tentang dunia pendidikan.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, karena termasuk itu kunci utama gitu ya, untuk menyiapkan generasi emas sesuai dengan slogan Presiden dari apa itu, anak-anak muda itu berada, Indonesia itu berada pada titik kemasan pada tahun 2045 gitu. Mm-hmm. Nah kaitannya otomatis kita mempersiapkan dari, dilihat dari sudut pandang kalau dunia pendidikan otomatis ini ya, kurikulum gitu ya. Otomatis kurikulum, kalau yang kurikulum itu yang kita ketahui selalu ini ya, sifatnya dinamis lah gitu, sifatnya dinamis, selalu berkontak ganti sesuai siapa yang memprakarsai itu. Kalau kita lihat dari ini ya, dari mulai kurikulum yang ini ya, yang K13 lah ya, yang dari K13 itu kan ada beberapa aspek yang diutamakan ya. Ada tiga aspek itu, termasuk dari si afektif, terus masuk yang kedua itu kognitif, yang ketiga itu psikomotorik. Nah, di K13 itu kan yang ditekankan itu tiga itu, afektif, kognitif, sama psikomotoriknya itu. Nah, kaitannya kalau di afektifnya itu, kaitannya seperti ini. Di negara kita, Indonesia ini kan hal-hal yang berbau nepotisme itu kan udah enggak bisa dibohongi lah ya. Seolah-olah itu ya, apa itu, rahasia umum lah gitu ya. Lumrah dibuat lumrah sama pemangku-pemangku lah gitu ya. Nah, termasuk kenapa sih di K13 itu menekankan di antaranya tadi ya, afektif itu ya, biar untuk menangkal dari nepotisme tersebut gitu. Bagaimana nepotisme yang ada di negara kita itu berkurang gitu. Makanya peserta didik itu ditekankan pada yang pertama tadi, yang afektif tadi ya, termasuknya ya, terus nanti yang kognitif, psikomotorik. Nah itu, nah kalau yang di ini, yang kurikulum merdeka itu kan ini ya, menekankan pada merdeka belajar yang pertama, yang kedua mengembangkan karakter melalui profil belajar Pancasila gitu ya. Jadi yang kaitannya yang pertama itu beriman dan berakhlak mulia, termasuk ini ya, ketuhanan yang Maha Esa tadi gitu ya. Terus yang berkebenekaan yang secara global itu yang kurikulum merdeka, yang kedua, yang ketiga itu gotong royong. Nah itu masuk ke ranah-ranah ya Pancasila ya. Yang kurikulum cinta ini yang kan yang terbaru ya, kurikulum cinta. Itu yang pertama itu yang menekankan itu, atau yang ditekankan itu pada cinta kepada Tuhan. Otomatis sila yang pertama gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu cinta kepada sesama manusia, mengembangkan empati, toleransi dan kepedulian sosial. Berarti ya kalau kita hidup di desa, di kota atau dimanapun, yang penting ketika kita hidup secara bergandengan itu, kepedulian itu harus tetap terjaga. Nah yang ke ini, yang ketiga, cinta kepada bangsa dan tanah air. Cocok nih tema kita termasuk ini, oh tema kita ini ada di kurikulum cinta gitu ya, cinta negara dan tanah air, sesuai dengan yang hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu kemarin memperingati itu. Nah, termasuk yang kelima, pendidikan karakter dan moral menjadikan peserta didik itu lebih humanis dan beretika. Nah, itu kalau ditinjau dari kurikulum yang di jenjang ini ya, sekolah-sekolah itu ya, kalau di dunia kampus itu kan ini ya, sekarang menekankan pada kurikulum outcome based education ya, menekankan pada hasil akhir pembelajaran atau learning outcome. Nah, otomatis nanti itu kan sesuai dengan ini ya, permintaan dunia kerja juga gitu ya. Jadi disiap mahasiswa itu udah disiapkan untuk ketika lulus dia itu udah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan gitu dalam dunia kerja. Nah, itu termasuk dari bagaimana kita untuk menanamkan cinta negara dan tanah air ya, melalui dari hal-hal yang seperti itu. Tapi itu sangat ini sangat penting sekali, bahwasanya dalam dunia pendidikan kita, dalam dunia pendidikan, karena yang tadi kurikulum sifatnya yang dinamis gitu ya, jadi tidak pada satu titik. Artinya dalam dunia pendidikan itu selalu ini, selalu berubah-ubah. Artinya korbannya nanti bisa juga siswa gitu, korbannya siswa, termasuk tidak hanya siswa korbannya, ya seorang pendidik atau pengajar juga menjadi korbannya ya. Dengan peralihan tadi itu kan mereka enggak ini ya, enggak konsisten ya, enggak konsisten karena aturan atau undang-undang tadi itu udah berganti. Nah, itu yang menjadi persoalan, termasuk dalam ini ya, pergantian tadi itu. Kalau kita berbicara yang ini, yang yang kognitifnya sama psikomotoriknya itu mulai ini bergeser sekarang gitu, mulai bergeser, termasuk yang menyebabkan itu bergeser karena termasuk ini ya, lulusan sekarang baik di tingkat SMP SMA itu kan bukan lagi hal yang prioritas. Kalau zaman dulu itu kan ini ya, di kalau enggak lulus itu kan ini ya, ujian nasional itu kalau enggak lulus betul gitu kan. Kalau sekarang kan dikembalikan kepada sekolah ya, artinya sekolah itu punya haknya. Artinya di situ siswa itu kan sekarang mulai enggak seperti dulu, artinya mereka enggak terlalu disiplin untuk menimba ilmu atau semacamnya. Nah, artinya mereka itu punya asumsi sekarang ini enggak terlalu pintar atau nilai itu bukan jadi patokan gitu ya. Bukan menjadi patokan, kenapa? Nanti ini jeleknya gitu. Jeleknya nanti saya lulus gitu. Nanti saya lulus karena beda tuntutannya kan. Kalau dulu kalau enggak lulus betul, jadi harus belajar betul gitu. Kalau sekarang enggak belajar pun lulus gitu. Nah, itu menjadi salah satu kerugian bagi anak-anak bangsa kita. Oh, ternyata kalau ditinjau dari situ bisa aja kan kognitif sama psikomotoriknya itu kan berkurang gitu kan. Betul. Karena penggodokannya itu udah berbeda gitu. Kalau dulu dengan ini ya, takut dia gagal enggak lulus, otomatis dia harus belajar terus kan. Apalagi sekarang udah dunianya udah berbeda, generasinya juga berbeda ya, milenial, generasi Gen Z, terus yang sekarang yang X ya.
0: Gen Alpha ya.
1: Nah, Gen Alpha gitu kan. Itu kan udah berbeda ya, otomatis apakah udah sesuai kurikulum itu menjawab tantangan gen-gen yang tadi itu.
0: Ya.
1: Nah, seperti itu.
0: Baik. Tantangannya dari dunia pendidikan kompleks juga ya, sampai ke kurikulum ya,
1: Bang. Itu ya. Berat ya.
0: Ini kurikulum cinta kabarnya bagaimana, Bang? Sudah mulai dijalankan?
1: Sudah
0: ya?
1: Sudah.
0: Di Kemenak
1: atau Kemenak.
0: Di Kemenak ya? Belum.
1: Termasuk di kawan saya ini kan, di ini ya, yang bagian itu sebenarnya yang lebih pakar itu kawan saya ini.
0: Bagaimana, Bang Khalifuddin, tantangannya dan bagaimana biar anak muda ini memahami cinta tanah air itu sama begitu, Bang?
2: Kalau saya melihat ini kan pertama tantangannya, kalau kita berbicara tantangan dulu ya, sebelum kita cari solusinya. Jadi tantangan sekarang kita harus informasi sekarang itu tanpa batas ya.
0: Betul.
2: Jadi harus informasi yang tanpa batas itu, yang dari orang dari negara bagus masuk, dari negara yang tidak cocok dengan budaya kita juga masuk. Dari selain negara, dari wilayah, kan kita Indonesia ini kepulauan. Jadi dari pulau ini yang tidak cocok dengan pulau itu juga masuk. Sehingga yang merasa karena transformasi yang sangat tanpa batas ini, menjadi kadang-kadang yang kita sehari-hari itu merasa kuno, ketinggalan, no longer style, kata dia. Yeah. Kan udah bukan zamannya lagi, kata Orf Dead, kata Dalo, kata Lokarsa. Ini kan tantangan luar biasa, itu tantangan yang saya baca. Jadi dengan tantangan ini, kita sebenarnya harus sudah ada loh batas-batasan solusi-solusinya. Itu yang tantangan. Terus sekarang yang buat lagi adalah dengan tadi informasi tanpa batas itu kan tentunya sangat luar biasa. Dan lebih dari itu, kita kembali lagi hoax itu. Kan dari situ akan terjadi hoax. Betul. Saya pun udah baik-baik dengan Pak Fatih, Mama baik-baik nih. Karena kedengaran berita tanpa batas, baik dari WA yang tanpa divalidasi, tanpa diverifikasi, saya dapat. Besok-besok ketemu di tempat kerja udah masam muka saya.
0: Betul.
2: Nah, itu kan efek dari informasi yang tanpa batas tersebut. Sehingga apa? Timbullah rasa kecurigaan, timbullah rasa kebencian. Itu dari yang tantangan-tantangan sekarang yang ini untuk menghilangkan rasa cinta tanah air. Ada juga yang sangat saya sesalin adalah dari sekarang ini adalah minimnya krisisnya tauladan dari para senior kita, daripada sesepuh kita, atau orang lebih dari tokoh kita. Apalagi ada tokoh agama yang kadang-kadang itu mencemarkan santri dan lain sebagainya. Ada juga tokoh kita, tokoh-tokoh kita yang korupsi dan lain sebagainya. Itu kan memicu orang yang kadang-kadang memicu yang berpendidikan aja. Tauladan yang seperti itu, kita tidak perlu sekolah dan tidak perlu itu. Itu kan semua tantangan yang dihadapi anak muda. Bagaimana menyeleksinya itu yang harus emang yang bikin mereka rancu. Dia tuh udah dari sini, udah berpendidikan, udah gelarnya ini, ujung-ujung korupsi dan ujung-ujung bertingkah laku tidak sesuai dengan norma, dengan identitas yang ada. Itu kan tantangan-tantangan untuk menimbulkan generasi muda cinta tanah air. Nah, yang terakhir yang saya lihat ya, tidak hanya mungkin, mudah-mudahan ini terjadi di keluarga saya atau orang-orang terdekat saya di era digital ini ya. Jadi kalau kita lihat banyak yang sekarang itu individualis. Jadi orang itu sekarang udah enggak peduli dengan tetangganya dan apa. Padahal kalau kita dulu itu terkenal dengan orang yang mungkin orang yang suka bersosial, orang yang selalu kompak. Sekarang karena gadget dan lain sebagainya itu kan tidak, kalau tidak bertentangan dengan cinta tanah air. Kalau cinta tanah air itu kan kita selalu menjaga kekompakan, menjaga kemasyarakatan, ingin selalu bersama dan lain sebagainya. Itu kan itu semboyan yang kita selalu tanamkan. Cuman ketika ada gadget ini, rata-rata orang yang di dekatnya itu tidak diragukan, tapi dia sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, itu kan tantangan juga. Sehingga bagaimana sih kalau kita berbicara untuk mengatasi tersebut, begitu ya, kembali lagi. Nah kita anak kita, orang generasi kita, pertama yaitu pertama ketika ada informasi yang tadi yang tak terbatas itu yang dapat, dan dari mana-mana, baik dari luar negeri, dari dalam negeri pun bisa. Karena kenapa? Karena dalam satu daerah dengan daerah lain belum tentu cocok, begitu ya. Maka kita sebagai orang yang cinta tanah air, bukan berarti ketika dari sesama Indonesia aja ke di daerah lain kita tidak merasa harus, tapi kita harus juga sering ketika kita hidup di daerah sini. Contoh, saya sekarang tinggal di Kalimantan Barat. Tentunya saya akan harus berpijak sebagai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Itu yang paling penting. Ketika ada saya tinggal di tempat lain, ya itu yang kearifan lokal sana yang harus kita pijak. Nah, itu penting. Maka ketika kita tahu bahwa sekarang saya ada di Pontianak, maka kita harus belajar kearifan lokal yang ada di Pontianak. Ketika saya ada di Surabaya, berarti kearifan lokal sana yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Dengan tahunya kearifan lokal, cinta tanah air tentu akan menimbulkan beberapa kekayaan, sehingga nilai toleransi akan muncul dari ketahuan dari beberapa kearifan lokal tersebut. Itu yang sangat kita harus pupuk dari awal. Ya, itu yang paling penting. Nah, kembali lagi ketika banyak nilai transport tadi yang informasi yang banyak, ketauladan yang krisis dan minim, tentunya kita ketika kita kembali ke ke dunia, ke apa ya, ingin menciptakan regenerasi yang cinta tanah air, kembali lagi ke pendidikan. Maka berilah mereka pendidikan yang sangat baik, sangat yang maksimal oleh pemerintah dan oleh tentunya oleh orang tuanya di rumah juga dibantu untuk memiliki anak yang bersikap berpengetahuan, juga bijak dan mampu mengkritisi ketika ada informasi, baik itu ketika melihat sebuah, membaca sebuah informasi atau melihat sesuatu yang kurang pas di hatinya dengan tindakan sebuah yang kita anggap tokoh. Ketika dia sudah bijak, jadi kita bisa mengklasifikasi bahwa oh, ini walaupun orang itu ternyata ini juga bisa melakukan kesalahan tidak sesuai dengan cinta tanah air. Maka ajarilah anak-anak kita bersifat berwawasan sehingga berpendidikan dengan bagus, sehingga akan timbul sikap bijaksana bahwa walaupun dia posisinya bagus dan lain sebagainya, juga bisa dia mengkritik bahwa ini tidak sesuai dengan cinta tanah air dan kita bisa meninggalkannya, tidak mengikuti orang tersebut. Nah, yang terakhir yang mau saya harapkan itu adalah kan kita ini sebenarnya banyak produk lokal sebenarnya ya, buatan Indonesia. Jadi harapan saya itu untuk menganukan kita melekatkan ke cinta ke tanah air. Saya berharap para pemirsa yang lagi mendengarkan kita lebih banyak berusahalah menggunakan produk kita. Baik itu produk kita, baik itu yang berupa digital maupun produk kita yang berupa yang jenis makanan dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika kita bangga dengan hasil karya kita sendiri, dari seni kita sendiri, tentunya kita lebih, karena sudah dipakai, contoh baju batik yang kita bangga, yang punya kita sendiri, tentunya ketika kita sudah pakai, kita sudah membuktikan cinta tanah air. Kalau kita sendiri sebagai orang Indonesia tidak cinta kepada buatan kita yang ada, kita tidak cinta, tidak mungkin orang luar cinta. Contoh yang paling konkret, kita memegang barang yang ketiak kita, tidak ada orang yang mau megang. Kita sendiri aja jijik, masa orang lain tidak jijik juga. Begitu juga dengan barang. Kalau kita sendiri tidak suka, berharap orang luar suka kepada barang kita kan tidak mungkin. Karena orang luar akan melihat kalau udah banyak pakai, yang tidak suka jadi suka. Jadi harapan saya ketika kita mencintai produk lokal, tentunya ketika udah banyak orang melihat, itu akan menjadi tren, sehingga akan menimbulkan banyak orang suka. Jadi kembali lagi, cintailah produk kita sendiri, karena dengan dicintainya tentunya akan menimbulkan efek kepada orang lain juga untuk mencintai produk kita sendiri. Gitu sih.
0: Salah satu cara paling simpel ya Bang.
2: Iya, betul.
0: Mencintai tanah air yang dengan cintai produk lokal dulu.
2: Betul.
0: Gitu ya, dukung produk lokal seperti itu. Dari Bang Barul Ulum, ada yang ingin disampaikan mungkin harapannya dan juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita Bang untuk membentuk generasi muda yang cinta tanah air? Silakan Bang Barul Ulum.
1: Oke, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk menerapkan atau mengaplikasikan bentuk dari cinta negara dan tanah air kita melalui dari diri kita, dari anak-anak kita, dari sekitar kita, itu perlu kita menerapkan. Dan pasti itu menjadi contoh ya, orang itu lebih sekarang itu ini ya, nasihat itu melalui ucapan itu tidak terlalu berdampak. Yang sangat berdampak itu adalah tindakan,
0: perilaku. Tindakan ya.
1: Termasuk ketika kita memberikan contoh baik di dalam lingkungan keluarga atau warga sekitar, nah itu pasti nanti itu sangat berdampak. Nah makanya mari kita semua menekankan kepada perilaku-perilaku yang baik, agar orang-orang yang berada di sekitar kita itu juga berperilaku baik, termasuk tadi itu yang disebut oleh Bang Roma tadi, yang kita itu harus peka terhadap yang sumber informasi, entah yang sifatnya hoax atau yang benar-benar gitu. Betul. Nah itu kadang-kadang kita itu terkecoh lah gitu, lengah gitu ya. Kadang-kadang tidak hanya ada orang biasa, orang yang berpendidikan kadang-kadang juga kecolongan gitu. Kadang-kadang kecolongan. Makanya kita itu harus melalui, mulai dari diri kita sendiri untuk memberikan contoh-contoh yang baik, karena kembali lagi kita ini sebagai orang yang sosialis gitu ya, yang meskipun kata Bang Roma tadi, sekarang ini yang sosialis-sosialis itu berkurang ya. Jangan kan di kota, di kampung pun sekarang lebih individualis gitu ya. Lebih individualis, mungkin sesuai ini ya, tuntutan zaman ya, karena mereka sibuk dengan diri, urusan mereka sendiri gitu ya. Nah, yang paling saya tekankan adalah, karena saya tadi lebih kepada kurikulum yang poin terakhir tadi, otomatis mari kita melalui cinta tanah, mencintai negara dan cinta tanah air, lebih kepada yang ini ya, yang dalam dunia pendidikan, baik dalam kurikulum tadi yang 3 K13, kurikulum merdeka dan kurikulum cinta. Nah, dari ketiganya itu aspek utamanya itu kan ada yang sama, ada yang berbeda, cuman tidak terlepas dari cita-cita bangsa atau cita-cita pendiri kita. Bahwasanya ya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, itu dari saya Bang, semoga bermanfaat bagi pemirsa yang mendengar kita berdua ini, semoga menjadi asupan yang positif gitu.
0: Tentunya. Baik, terima kasih Bang Bahrul Ulum, dan terima kasih juga Bang Khalifuddin Roma ya, telah bersiaran bersama kami dalam program Kita Indonesia Mencintai Negara dan Tanah Air. Dan tayangan ini nanti pendengar dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini pukul 11 akan kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Saya Alfati masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih Bang.

Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team,
2: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval.

Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI setelah kita ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya kami ajak Anda pendengar ya menjelang di kumandang azan zuhur di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kita akan perdengarkan untuk Anda lagu-lagu religi dan mungkin selipan informasi untuk para pendengar hingga nanti kumandang azan di jam 11.43 menit waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan seni budaya dan tradisional disertai dengan lagu daerah Sambas oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Siang. Dan bagi para pendengar tetap aja bersama di RRI Sambas, selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 Mega.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'af.
2: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
2: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
2: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran.

0.4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Podcast.
1: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
2: Jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh, lebih lalu kau. Kau nggak paling jak kena terbangkan hanyin jok iya beh.
1: Sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
2: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Gila orang. Sesampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
3: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: adik punya orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mu tok be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indak.
0: Men gule-gule.
1: Indak, ni mak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Eh, senyum-senyum. Bayak pintar juga gasannya anak ia.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Peristiwa kebakaran ruko terjadi di Terminal Siantan, Kecamatan Pontianak Utara.
6: Tiba-tiba api datang dari atas, mereka teriak, sibuk keluarkan barang ya gitu.
5: Kalimantan Barat dinilai berpeluang besar menjadi pusat kegiatan internasional.
7: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan skor dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau tidak by design. Kita mendesain barang ini bukan hanya given.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, peristiwa kebakaran ruko di Terminal Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak mengakibatkan kerusakan toko hingga barang elektronik milik pedagang. Berikut kita simak laporannya.
8: Musibah kebakaran melanda kawasan Terminal Siantan, Kecamatan Pontianak Utara pada Rabu menjelang siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini sempat memicu kepanikan warga dan pedagang karena api tiba-tiba muncul dan membesar dari bagian atap ruko. Warga di sekitar terminal pun langsung bahu-membahu membantu evakuasi barang-barang dagangan yang didominasi oleh barang elektronik saat api mulai berkobar. Salah satu pemilik toko elektronik yang menjadi korban, Heru, menuturkan sangat terkejut karena api begitu cepat merembet dari bagian atap ruko.
9: Jam 9:30 lah tadi kejadiannya, cepat juga. Saya pun yang punya toko semua bingungan juga bang, karena mau mengeluarkan barang. Oh, gimana? Api itu tiba-tiba langsung dari atas. Mungkin konslet kabel atau apa, kita tidak tahu juga.
8: Heru menambahkan bahwa proses pemadaman api memakan waktu yang cukup lama, hampir 2 jam lebih. Lantaran posisi titik api berada di atas plafon sehingga sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran.
6: Tiba-tiba api datang dari atas, mereka teriak, sibuk keluarkan barang ya gitu tadi. Panik juga. Tapi lumayan lama juga madamkan ya. Soalnya apinya di atas, susah aja pemadam kebakarannya mau padamnya. Hampir mau 2 jam baru, mungkin lebih.
8: Meski sebagian barang elektronik berhasil diselamatkan, namun sebagian besar lainnya mengalami kerusakan parah akibat terkena siraman air saat proses pemadaman api. Namun hingga saat ini, total kerugian material belum dapat dipastikan karena para pedagang masih fokus membenahi ruko dan evakuasi barang dagangan mereka. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada pemerintah Kabupaten Kota Sekalbar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, termasuk bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota Sekalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari Masjid Syuhada Mempawa Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
10: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah menerima, itu sekitar 6 sampai 800 kantong.
3: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
10: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat, semoga Bapak tambah jaya.
3: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Gulista Kisra melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sebagai momentum memperkuat persatuan, menjaga generasi muda, dan meningkatkan literasi digital di tengah derasnya perubahan zaman. Ajakan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.
8: Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengikuti apel Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai refleksi atas semangat berdirinya Budiutomo pada tahun 1908. Peristiwa itu menjadi tonggak kesadaran bangsa ketika perjuangan mulai bergerak dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual, diplomatik, dan organisasi.
11: Ingat kembali, mengenang kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para panjing pader kita di pada momentum Hari Kebangkitan yaitu tahun 1908. Pada hari ini kita agendakan upacara bersama mengenang dan memotivasi kita untuk meneruskan.
8: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menambahkan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus bergerak mengikuti tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Pada tahun 2026 ini, tantangan bangsa semakin kuat di bidang transformasi digital, ruang informasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Maka sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, generasi muda harus dilindungi, dibina, dan diberikan ruang tumbuh yang sehat agar mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mengenai Kalbar yang dinilai berpeluang besar jadi pusat event internasional yang menjadi gambaran besarnya perputaran ekonomi sektor kuliner juga dan pariwisata di daerah Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Besarnya aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dinilai menyimpan potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan event internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, menyebut tingginya konsumsi es batu mencapai 20 ton per hari menjadi indikator tingginya aktivitas masyarakat di sektor kuliner, kafe, warung kopi, hingga rumah makan. Menurutnya, jika Kalimantan Barat mampu menghadirkan kalender event yang terukur dan berkelanjutan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Apalagi saya katakan sebelah-sebelah kan ada tangga, bukan hanya masalah konsumsi barang ya, aktivitas juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pastinya kita berharap kita sama-sama kerja di saling gandeng tangan, kolaborasi, bagaimana Kalimantan Barat dengan kelebihan seperti pintu keluar tadi saya katakan, darat, laut, dan internasional.
3: Fahmi menilai posisi strategis Kalimantan Barat menjadi peluang besar, terlebih dengan tingginya mobilitas warga Malaysia menuju Pontianak melalui penerbangan Kuching ke Pontianak yang kini tersedia setiap hari. Bahkan menurutnya rencana masuknya penerbangan dari Singapura juga harus disambut dengan desain pengembangan event dan pariwisata yang lebih matang.
7: Tambah lagi sekarang Singapura mau masuk lagi dengan Scott dan segala macam itu. Nah ini sayang kalau tidak di by design. Kita harus desain bareng, ini bukan hanya given. Kalau hanya kita menerima gitu aja, sayang ada event internasional, mereka habis-habis itu tidak bisa buang duitnya di kita.
3: Fahmi berharap pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat dapat berkolaborasi menciptakan event berskala nasional dan internasional agar kunjungan wisatawan memberi dampak ekonomi lebih luas bagi Kalimantan Barat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kota Pontianak kini memikul tanggung jawab besar, tidak sekadar menjadi organisasi administratif namun dituntut mampu menggagalkan atau membatalkan niat pasangan suami istri yang ingin bercerai demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut laporannya.
3: Tantangan ini mengemuka setelah secara resmi pengurus BP4 tingkat kota hingga kecamatan sekota Pontianak dikukuhkan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Pontianak Amirullah mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan pesan kuat agar pengurus BP4 yang baru dilantik memperkuat fondasi rumah tangga masyarakat di Kota Pontianak. Menurut Amirullah, peran BP4 harus berada di garda terdepan dan tidak boleh sekedar mengeluarkan rekomendasi perceraian saat ada konflik. Namun dituntut adaptif menghadapi kompleksnya permasalahan modern termasuk dalam pemanfaatan teknologi.
12: Di utuh dan lestari, jadi salah satu benteng untuk pencegahan perceraian juga melalui penasihatan yang ada di BP4 ini. Saya juga menyampaikan tadi, bisa enggak target kinerja BP4 itu salah satunya adalah misalnya membatalkan pasangan yang ingin bercerai setelah melalui tahapan atau proses di BP4. Itu kan mulia ya, kalau ada target kinerja seperti itu. Jadi tidak hanya merekomendasikan perceraian apabila tidak bisa disatukan kembali, tapi gimana BP4 itu perannya itu bisa sesuai dengan melestarikan sebuah keluarga.
3: Tantangan ini disampaikan oleh Sekda Pontianak merespon masih tingginya kasus perceraian di Kota Pontianak. Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak, Ruslan, menjelaskan berdasarkan data rata-rata terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 pasangan yang melangsungkan pernikahan di Pontianak setiap tahunnya. Namun dari angka tersebut, sekitar 20% yang terjebak dalam kasus perceraian. Menurut Ruslan, ada beberapa faktor utama yang memicu keretakan rumah tangga di ibu kota Kalimantan Barat ini. Salah satu yang paling dominan di era digital saat ini adalah pengaruh media sosial, lemahnya pengetahuan agama, dan juga faktor ekonomi.
12: Ya, kalau Pontianak ini kan pernikahan per tahun itu diperkirakan 4.000 pasang kan. Jadi kalau 20% itu kan lumayan itu. Jadi 4.000 pasang itu sekitar 8.000 lah ya, 8.000. Jadi 8.000 atau sekitar gitulah, 4.000 pasang atau berkisar 4.000 sampai 5.000 pasang. Jadi kalau sekitar 10.000 per tahun kan, kalau dia bercerai berarti 20%-an berarti sekitar berapa tuh? Ada 2.000-an. Tapi ini kan informasi juga kita dapati dari media sosial. Perkara berapa jumlahnya kan belum juga datanya konkret, tapi kan
3: Menjawab tantangan tersebut, Ketua BP4 Kota Pontianak periode 2026 hingga 2031, Yuliansyah Ahmad mengakui bahwa mengemban amanah ini merupakan tugas yang berat. Bahkan tak lama setelah dilantik, pihaknya langsung menangani beberapa kasus perceraian suami istri. Untuk meminimalkan angka perceraian, Yuliansyah menjelaskan bahwa BP4 Pontianak menerapkan langkah-langkah mediasi yang terstruktur.
13: Dan untuk melestarikan perkawinan sendiri, beberapa hari ini kami sudah mendapati dua kasus yang ingin mengajukan keadaan rumah tangganya. Nah, inilah tugas daripada BP4. Bagaimana kita berupaya untuk menasihati, bagaimana kita menyampaikan akibat kalau misalnya suami istri cerai itu tentunya bukan akibat suami istri saja, tetapi juga akibat daripada anak.
3: Meski mengutamakan pencegahan, Yuliansyah menyebut bahwa BP4 tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan akhir dari sengketa pernikahan, namun keputusan itu berada di pengadilan agama. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar Sian, Warta Berita Siang, produksi RRI Pro 1 Pontianak. Saya Al-Fatih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Ruang Terbuka dengan tema Amankan Aset Umat, Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalbar, Mujahidin Ma'ruf STMH, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Kalbar, Haji Rohadi SAG MSI, kemudian ada Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kalbar, Haji Salman Busrah. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, langsung dari Sekretariat BWI Kalbar, Jalan M. Sohor, Kota Pontianak. Dan dengan begitu, pendengar juga dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Ruang Terbuka Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak di Ruang Terbuka untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Saya Viko Alhadi.

0: dan saya Muhammad Rokib. Kali ini, edisi kali ini pada Kamis 21 Mei 2026 kita akan membahas tentang amankan aset umat dan pentingnya sertifikasi wakaf. Bagi pendengar dan pemirsa yang ingin memberikan komentar bisa hubungi WhatsApp kami di 011-5701-042 atau bisa juga melalui komentar di YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Baik, benar sekali. Dan bicara wakaf, Kalimantan Barat tentunya punya potensi besar mengenai wakaf. Dan bagaimana pemanfaatan dari wakaf ini, apa bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat, termasuk bagaimana sering terjadinya beberapa kasus ataupun konflik dari aset maupun tanah wakaf, dan bagaimana proses hingga akhirnya benar-benar legal, resmi, dan diakui oleh negara. Kami membahasnya di siang hari ini. Kami perkenalkan yang pertama ialah Bapak Haji Rohadi SAG MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak Rohadi. Boleh dipegang mic-nya, mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Rohadi, langsung Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah bersama RRI di kesempatan kali ini. Kemudian Ibu Venita, Penata Pertanahan Madya, Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional BPN Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bu Venita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah bersama RRI.
0: Dan ada juga narasumber dari Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Kalimantan Barat, Haji Salman Busro. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir di acara.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sampaikan kepada pendengar maupun pemirsa, kami persilakan untuk menyampaikan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak atau WhatsApp 0811-5701-042. Baik, yang pertama kami ke Pak Rohadi dulu. Bicara wakaf, kemudian ada infak dan juga sedekah, mungkin Pak apa bedanya, termasuk bagaimana memaksimalkan potensi wakaf di Kalimantan Barat, Pak Rohadi.
2: Oke, terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara ya Pak Fiko, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan RRI Pontianak yang mengundang kami secara live. Ini salam dari Pak Kanwil, beliau berhalangan hadir. Begini Pak Fiko, ditanyakan tentang wakaf. Kalau wakaf ini kita definisi secara umum saja, wakaf ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untuk mengurusnya, dan itu tidak boleh diambil kembali, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh dialihfungsikan kecuali dengan alasan tertentu. Jadi wakaf ini adalah sesuatu yang memang kekal abadi dan tidak bisa dipindah tangankan kecuali dengan aturan tertentu yang dibenarkan oleh syar'i maupun perundangan yang berlaku. Kalau sedekah itu biasa, sedekah ya, kita punya uang sedekah dengan orang lain, itu namanya sedekah. Sama aja dengan infak dengan sedekah itu kurang lebih saja. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu, infakkanlah sebahagian rezekimu, berarti sama juga dengan sedekah begitu. Makasih.
1: Baik, apa yang diwakafkan nih Pak?
2: Sekarang ini berkembang. Kalau dulu wakaf kita berapa M gitu, masjid untuk masjid, makam, madrasah, dan musola. Tapi sekarang berkembang lagi, mall, mesin, dan money. Jadi semakin berkembang. Sekarang juga ada wakaf uang. Dan kalau dulu orang berwakaf hanya mengikrarkan saja, saya wakafkan ini, tapi tidak dituliskan. Nah ini nanti kita lebih lanjut, nanti kita bicara tentang bagaimana wakaf itu haruslah diikrarkan dengan dicatat di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sekian.
0: Lalu kalau untuk peruntukannya Pak, tentang wakaf itu tadi.
2: Nah, kalau peruntukan wakaf ini tergantung ikrarnya.

0: perbedaan dalam pengurusannya sehingga terbit sertifikat wakafnya ini, Bu?
1: Secara prosedur administrasi di BPN tidak ada perbedaan. Hanya tadi seperti yang disampaikan Pak Kabid, bahwa terletak pada peruntukan pemanfaatannya aja yang tercantum di dalam ikrar wakaf. Mungkin dari permohonan dari seseorang, wakif, atau bahkan dari badan hukum seperti organisasi. Demikian, Mas.
0: Oke, baik. Nah, tanah yang sudah diwakafkan bahkan sudah bersertifikat wakaf, apa bisa berubah peruntukannya?
1: Nah, nyambung lagi tadi Pak ya. Itu sepertinya harusnya tidak. Namun tetap ada kemungkinan jika misalnya tanah tersebut yang berapa kali kami temukan itu di lapangan, tanah tersebut masuk ke dalam lokasi yang akan digunakan untuk pengadaan demi kepentingan umum. Misalnya kayak kita lah ya, di jembatan tol gitu ya. Katakan pemerintah Kota Pontianak akan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu pembebasan lahan untuk jembatan tol. Ini misalnya ya Mas ya. Nah itu jika memang di dalam izin lokasi tersebut masuk wakaf, nah itu bisa diubah untuk peruntukannya. Namun memang harus syarat wajibnya mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama atas rekomendasi Badan Wakaf Indonesia. Demikian Mas.
0: Oke. Wakifnya kira-kira gimana Bu kalau ada berubah?
1: Kalau wakif ini kan sudah putus ya Pak ya ketika ikrar itu. Jadi ini pun tidak semua bisa, hanya untuk kepentingan umum. Mungkin Bapak bisa menambahkan ya Pak.
2: Begini, kalau biasanya itu terjadi ruslah Bang. Ruslah yang terjadi pernah kita lakukan karena ada pelabuhan Pantai Kijing. Di Mempawa di sana ada tanah wakaf dua masjid, yaitu masjid Mujahidin dan Miftahul Khair. Kemudian ada lagi makam, dan ini sudah kita pindahkan. Terjadi urislah, apa kata ibu tadi, sudah mendapat izin dari Kementerian Agama, Majelis Ulama dan BWI maksud saya, dan lembaga penafsir ya apa?
1: Lembaga penilai tanah.
2: Iya, penilai tanah itu.
1: Tim appraisal.
2: Iya. Kalau itu sudah disepakati, maka ketika nazir wakif tadi nazir. Biasanya nazir ini kan yang masjid ini kan
1: pengelolanya Pak ya.
2: Pengelolanya juga sudah meninggal atau kan ada pengganti. Kita boleh mengganti, menunjuk wakil nazir kembali. Itu bisa mengelolanya. Maka kuburan yang kemarin yang apa dipindah itu harus sama. Nilainya besarnya sama, bahkan lebih, tidak boleh kurang.
0: Ya.
2: Begitu juga masjid dipindahkan, dia dibangun kembali dengan luasnya lebih besar, kemudian masjidnya juga lebih besar. Jadi tidak merugikan yang berwakaf.
1: Wakif pertama.
0: Ya. Baik, ya. Kami beralih ke Pak Salman, Pak Haji Salman. Sekarang sama mungkin Pak pertanyaannya, bicara potensi wakaf di Kalimantan Barat, termasuk tadi keberadaan nazir nih Pak. Nah kompetensi nazir ini apa yang harus dimiliki oleh nazir ini Pak? Silakan Pak.
3: Terima kasih Pak. Kalau kita bicara wakaf, kita bicara soal peradaban. Artinya bagaimana kita menjaga peradaban itu, kita wariskan terus langgeng. Dia akan terus bertahan sampai kapanpun kita tidak tahu. Mungkin sampai manusia berakhir itulah kali wakafnya kita mampu bertahan. Untuk mempertahankan peradaban ini, maka ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama, secara administrasi. Administrasi artinya barang-barang yang diwakafkan itu legalitas hukumnya gimana. Kalau seandainya yang diwakafkan itu tanah, berarti sertifikatnya harus clear. Nah, kalau seandainya bangunan, izin bangunan semuanya harus tidak masalah. Jadi segi administrasi semuanya sudah aman, selain segi hukum. Terus yang kedua, bagaimana pengelolanya, najirnya? Bagaimana profesional najirnya? Maka kita sekarang lagi getar-gencarnya agar najir yang mengelola produk wakaf itu adalah najir yang berbadan hukum. Artinya, kalau berbadan hukum, bisa berbentuk lembaga, bisa bentuk yayasan, bisa bentuk organisasi, ataupun yang lain. Kalau perorangan, cenderung kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Ketika seseorang meninggal, maka terputus ini. Siapa lagi? Harus ganti najir baru. Nah, dari pengganti najir baru ini kita nggak tahu nih apakah nanti sesuai siapa wakif apakah setuju atau tidak. Nggak tahu dia nggak setuju gimana. Ini persoalannya. Nah, ketika

0: Najernya organisasi apa berbadan hukum, maka kita aman. Nah, menyangkut potensi, potensi wakaf kita sangat besar sekali. Contoh sederhana, masjid di kota Pontianak itu ada 364 masjid. Kalau satu masjid itu hitung aja berapa nilai asetnya, berapa uangnya gitu. Terus kalau seandainya satu masjid memberdayakan 5 UMKM di sekitar halaman masjid, 5 kali 360 ada berapa UMKM yang dikembangkan dari wakaf tadi. Kalau di Kalimantan Barat ada 4.000. Berarti kalau 4.000 kali 2 aja bisa mengembangkan UMKM dari wakaf, itu besar sekali potensi-potensi. Belum lagi nilai aset, value asetnya tadi itu. Bayangkan kalau seandainya masjid itu rata-rata, kita ukurannya anggap aja rata-rata sederhana 20 kali 20 kali 4.000. Berapa hektar lahannya harus kita miliki.
1: Oke, kembali ke nazir tadi Pak Salman. Ini nazir ini harus kita ajak kesadaran pribadi atau apa Pak? Mereka yang mau jadi nazir ini, kelola potensi wakaf ini banyak.
0: Ini panggilan jiwa, atau mungkin juga ada orang yang mau bersedekah, mau apa, mengakapkan diri dia untuk menjadi seorang nazir. Tapi tidak sembarangan orang juga bisa. Kita sekarang melakukan sertifikasi nazir. Jadi nazir itu ada dua, ada nazir perorangan yang kita latih. Di kota Pontianak itu ada 300 lebih, di Kalimantan Barat itu ada 300 lebih nazir yang punya sertifikat. Kalau nazir yang berbadan hukum, kita baru 3. Ada 7 kalau nggak salah, 3 itu yang uang. Ada 7 yang berbadan hukum. Tapi kalau yang perorangan sudah ada 300 orang, 300 lebih 2 orang. Dan ini terus kita lakukan pembinaan terhadap nazir yang artinya dia dilatih, kemudian punya apa, punya kemampuan tidak untuk menjadi.
1: Oke, ini berbentuk kelompok Pak yang sebenarnya.
0: Perorangan bisa, organisasi juga bisa. Nah, ya itu.
1: Cuman idealnya harus organisasi.
0: Itu secara badan hukumnya. Nah, kalau sertifikasinya tadi saya bilang ada yang perorangan, ada yang berbadan hukum, lembaga, organisasi atau yayasan.
1: Oke. Nah, kembali ke peruntukan wakaf yang berubah, Pak. Dari BWI memandangnya gimana nih Pak? Kalau ada peruntukan
0: sebenarnya ini ya, ketika niat wakif orang memberikan untuk makam kuburan. Nah, ini harus kita kaji dulu apakah ini sesuai atau tidak. Maka najis tidak bisa sembarangan terima juga. Misalkan gini ya, ini misal ada orang bersedekah memberikan tanah untuk kuburan. Potensinya di tengah komplek perumahan. Apakah komplek warga kita setuju di komplek mereka, di perumahan mereka itu ada kuburan di situ? Ini kan problem buat kita. Nah, maka kita harus sikan dengan wakif apakah ini kalau seandainya kita ubah bisa enggak menjadikan wakaf produktif. Nah, gitu. Atau kita bikin masjid atau kita bikin musala gitu. Nah, tapi kalau sudah terlanjur bisa gitu kaji ulang. Ini kalau peruntukannya. Beda lagi kalau seandainya wakaf yang sudah ada seperti yang Pak ada jelaskan tadi, ada penggunaannya untuk kepentingan umum yang lebih besar, itu bisa kita lakukan, tapi ada prosedur-prosedur yang harus kita lewatin dan itu tidak mudah. Okay. Yang jelas barang ini tidak boleh diperjualbelikan itu aja.
1: Baik, Bapak-bapak dan juga Ibu, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali terutama mengenai beberapa poin, berapa lama sebenarnya pengurusan sertifikat tanah wakaf ini, kemudian berbagai isu juga sering muncul ada pihak atau orang tua mewakafkan tapi maaf ahli warisnya makannya pun susah Pak. Nah, ini pandangan dari negara seperti apa kalaulah ada kondisi-kondisi seperti ini, termasuk bagaimana nanti kalau ada konflik mengenai aset-aset wakaf ini penyelesaiannya seperti apa. Kita break dulu dan pemirsa maupun pendengar tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka. Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Ruang Terbuka edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan tema Amankan Aset Umat, Pentingnya Sertifikasi Wakaf. Tadi sudah dijelaskan, disebutkan sudah ada ribuan aset tanah di Kalimantan Barat. Namun ada juga beberapa problem atau permasalahan yang sering terjadi, mulai dari sengketa hingga tukar guling, mungkin seperti itu Pak. Mungkin terkait persoalan-persoalan yang dihadapi, mungkin seperti apa Pak Rohadi dalam penyelesaiannya sejauh ini yang dilakukan Kemenag?
1: Begini, kita bisa melihat ketika sesuatu atau barang yang diwakaf itu biasanya awalnya saja. Kendala awalnya biasanya ada hanya melalui lisan. Kemudian statusnya belum jelas. Ini tanah siapa? Kok mau diwakafkan? Ya kan? Nah, enggak boleh. Kemudian ahli waris yang belum sepakat, itu juga enggak boleh. Misalnya seorang ayah ingin mewakafkan tapi anak-anaknya ini enggak sepakat. Kita harus dimusyawarahkan dulu. Jadi dalam Islam juga dianjurkan untuk bermusyawarah. Maka ketika barang ataupun tanah ataupun bangunan apapun bentuknya yang akan diwakafkan, harus ahli waris juga harus apa, mengetahui. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang tidak mendukung, misalnya tanah yang mau kita wakafkan tidak ada sama sekali, cuma apa ya, ini pengakuan saja. Tidak ada surat keterangan dari desa atau surat keterangan apapun. Tahu-tahu mau diwakafkan itu, walaupun itu tidak di kampung yang tidak ada sengketa, kita tidak boleh mewakafkan karena itu dokumennya tidak jelas gitu. Kemudian ya ini minimnya pemahaman teman-teman terhadap administrasi sehingga menghalangi barang itu bisa disertifikatkan nantinya. Karena gini, BPN itu dia menerima dari pewakif ataupun nazir. Sudah lengkap belum administrasinya? Tapi sedikit saja administrasinya tidak lengkap, BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat. Nah itu.
2: Baik, mengenai administrasi tadi Pak Rohadi, peran dari KUA di tiap kecamatan ini apa Pak? Dan memastikan kredibilitas KUA juga ini?
1: Iya. KUA sebelum menerima ikrar itu, dia menanyakan ini barangnya di mana, letaknya di mana, berupa apa, peruntukannya untuk apa, itu jelas. Maka dua orang saksi dihadirkan. Nah, ketika administrasinya lengkap, ya mulai. Tapi kalau dulu-dulu, sebelum diberlakukannya undang-undang ini kan, itu orang bebas saja secara lisan mewakafkan. Makanya terjadilah sengketa. Diambil oleh ahli waris karena mau prosesnya dan tidak bisa, BPN tidak mau mengeluarkan sertifikat yang si wakif dan nazir juga letih mencari ini kemana, mau KTP-nya orangnya sudah meninggal apapun, jadi tidak lengkap. Makanya sekarang betul kata Pak Samal tadi, nazir itu harus mempunyai sertifikat kompetensi. Selama ini memang nazir-nazir yang tunjuk itu yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya wawasan. Mohon maaf ya, ada nazir-nazir itu hanya ya dibiarkannya tanah itu. Masjid begitu dibiarkan, tidak dikelola secara produktif. Sehingga ya tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kalau dikelola dengan baik, tanah wakaf itu ya bisa menghasilkan. Betul kata ibu tadi, 10% itu bisa diambil untuk nazir mengelola sebagai administrasi dan lain sebagainya.
0: Tadi untuk mewakafkan misal tanah nih Pak Rohadi, menghadirkan dua saksi. Nah, ini saksi ini apakah dari ahli waris atau dari mana Pak?
1: Saksi itu kita ambil yang memenuhi kriteria lah, yang sudah baligh, yang sudah dewasa, yang waras dan memenuhi kriteria lah, kriteria apa syar'i gitu. Nah, ketika dia menjadi saksi, oh ini benar, apa yang diwakafkan ini barang ini benar, dia bisa menyaksikan itu. Menyaksikan administrasinya juga bisa dan lain sebagainya.
2: Baik, kami beralih ke Bu Venita lagi dari BPN Provinsi Kalimantan Barat. Berapa lama proses pengurusan tanah wakaf, Ibu? Kemudian apa yang menjadi hambatan sehingga pengurusan ataupun penerbitan sertifikat tanah wakaf ini mungkin terhambat, Bu Venita?
3: Terima kasih, Mas. Jadi untuk sertifikasi tanah wakaf ini kan ada dua. Satu terhadap tanah yang memang sudah ada sertifikatnya. Sehingga itu mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 57 hari. Tapi kalau memang tanahnya sama sekali belum ada sertifikat, itu kami membutuhkan sekitar 98 hari. Ini hitungan ketika alas hak sudah lengkap, syarat-syarat sudah lengkap, dan tanah pun statusnya sudah clear and clean, Mas. Nah, kemudian kami juga mencoba mengumpulkan beberapa kendala-kendala hambatan teman-teman di lapangan ketika akan melakukan penerbitan sertifikat untuk sertifikasi wakaf ini, yaitu beberapa hal itu, misalnya surat bukti kepemilikan tanah alas haknya itu sudah tidak ada atau memang sudah hilang, sehingga nazir kesulitan untuk mendaftarkan tanah wakaf seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rohidi. Kemudian kedua, anggapan bahwa kedudukan tanah wakaf sudah cukup kuat tanpa sertifikat, ya Pak, seperti tadi Bapak sampaikan pada zaman-zaman dahulu kalap, Mas, ya. Nah, kemudian pembuktian yang dirasa cukup dengan segel adat atau surat keterangan lainnya di mana tanah wakaf tersebut sudah dikuasai selama puluhan tahun dan toh tidak ada gugatan juga. Nah, pemahaman seperti ini juga, Mas, yang juga agak membuat kita kesusahan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen alas bukti haknya. Kemudian tadi wakaf itu cukup dengan lisan saja. Dan kemudian juga terjadinya sengketa kepemilikan tanah yang sudah diwakafkan. Selanjutnya, wakif meninggal dunia sebelum akta ikrar wakaf ditandatangani. Dan kemudian ketika sudah kita ke lapangan itu, patok-patok batas tanah itu sudah tidak ada, tidak dapat ditunjukkan oleh si pemilik haknya itu. Nah, kemudian kita juga mencoba melakukan beberapa penyelesaian-penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut. Jadi kami kantor pertanahan berkoordinasi dengan BWI atau Dewan Masjid Indonesia dalam rangka penyiapan akte ikrar wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf, ya Pak, ya. Kemudian jika memang belum ada nazir tetap, maka untuk keperluan pendaftaran tanah wakaf dibuktikan dengan surat penunjukan dan pernyataan dari nazir sementara. Selanjutnya, nazir sementara itu siapa yang bisa menjadi nazir sementara? Yaitu orang-orang yang mengurus atau memelihara masjid atau musola, kemudian orang-orang yang ditunjuk oleh lurah atau kepala desa setempat. Selanjutnya, nazir sementara ini juga ada jumlah orangnya, yaitu harus 3 orang atau minimal 3 orang. Kemudian tanah wakaf tadi dapat didaftarkan dengan menggunakan nama nazir sementara. Nanti apabila nazir tetap sudah dibentuk, maka akan diubahlah menjadi nama nazir tetap tersebut. Kemudian apabila surat kepemilikan tanah sudah tidak ada, maka dapat dilaksanakan sidang isbat wakaf sebagai dasar penerbitan akte pengganti akte ikrar wakaf. Dan selanjutnya, apabila wakif meninggal dunia ketika akan mendaftarkan tanah wakaf tersebut, maka haruslah dibuat akte pengganti akte ikrar wakaf. Demikian, Mas.
2: Oke, baik, Ibu, bagaimana bersama dengan KUA tadi yang menjadi ujung tombak di lapangan dalam hal memvalidasi ataupun memastikan lokasi tanah yang diwakafkan, Ibu?
3: Nah, memang kami sinergisitas kami antar dengan Kementerian Agama merupakan bagian penting dalam usaha pensertifikatan tanah wakaf. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk mengawal dan memastikan proses sertifikat wakaf itu berjalan. Peran dari Kementerian Agama tentunya menyediakan data dan dokumen seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, kemudian menyusun dan menyebarluaskan pedoman proses penerbitan akta pengganti akta wakaf melalui isbah wakaf kepada seluruh PPAIW tersebut, kemudian juga melaksanakan proses percepatan untuk penerbitannya. Nah, peran dari kami dari Kementerian ATR BPN melakukan verifikasi dan validasi tanah wakaf yang telah diajukan untuk kami proses lebih lanjut untuk pendaftaran tanahnya.
2: Baik. Nah, ini jangan sampai, Pak, tapi kan beberapa sempat terjadi sudah berdiri lama aset-aset wakaf bangunan tapi malah terjadi konflik bahkan gugatan nih, Pak. Nah, ini mungkin dari BPN dulu, bagaimana jika ada terjadi konflik atau gugatan terhadap aset atau tanah wakaf, Bu, yang selama ini sudah berdiri, sudah berjalan segala proses apa ya, aktivitas dan lain sebagainya, tapi terjadi konflik. Ini penyelesaiannya gimana nih, Bu, dari BPN?
3: Jadi sesuai aturan dari Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020, BPN itu diberi kewenangan untuk membantu penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, terutama melalui cara musyawarah terlebih dahulu. Kemudian pengaduan bisa dapat langsung disampaikan ke kami melalui loket, dan nanti akan kami kaji untuk kasus-kasus pertanahan, apakah memang kasus pertanahan ini dapat dibantu oleh maksudnya masuk kategori kasus pertanahan seperti itu. Jika ternyata pengaduan dinyatakan lengkap dan memang termasuk sengketa, BPN akan menindaklanjuti dengan mengkaji terlebih dahulu duduk perkaranya. Dan kemudian kami tetap mengutamakan mediasi yang dilakukan secara musyawarah. Dan ternyata jika di dalam mediasi belum terdapat kesepakatan sesuai kewenangan BPN, akan memberikan keputusan administrasi rekomendasi untuk penyelesaiannya dan petunjuk langkah hukum yang bisa ditempuh melalui pengadilan.
2: Oke, baik, dari BWI mungkin Pak Salman, kalau lah sudah berdiri lama aset-aset tanah wakaf, bangunan dan lain sebagainya, tapi di kemudian hari terjadi konflik, Pak, atau sengketa. Nah, ini penyelesaiannya gimana, Pak Salman?
4: Itu satu tugasnya BWI. Jadi kalau seandainya bermasalah, maka BWI yang pertama turun tangan. Jadi pertama kita akan menyelusuri di mana letak persoalannya, kemudian kita mediasi. Kalau mediasi gagal, terpaksa ditempuh pelajar. Dan ini tiba-tiba bahkan sampai sidang hal seperti itu. Nah, maka selalu kita mengingatkan kepada wakif ketika ingin mewakafkan harta benda mereka harus dalam kondisi clear dulu. Jangan mewakafkan sesuatu itu memindahkan masalah. Misalkan yang ada tanah bermasalah, dia susah untuk ngurusnya, ya udahlah saya wakafkan. Nah, kan gitu, dipindahkanlah ke Najir. Najirlah saya ngurus sana ke sini. Nah, jangan sampai itu yang terjadi.
0: Tapi ada sejauh ini, Pak, kalau kasus seperti itu di Kalbar.
4: Saya rasa adalah ya. Nah, contoh sederhana gini ya. Ini kesalahan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Seorang bapak mewakafkan tanah dan rumah di jalan, dulu mungkin hanya gang kecil, diwakafkan. Setelah 30 tahun kemudian, bapak sudah meninggal, anak sudah dewasa semua. Ternyata si anak melihat akta ikrar wakaf, yang diwakafkan itu hanya rumah. Tanah tidak. Ketika rumahnya sudah selesai, orang mau bangun rumah, anak protes, ini yang diwakafkan hanya rumah, peruntukannya, tidak tanah. Berarti kalau rumahnya selesai, sudah dirubuhkan, maka tanahnya kembalikan kepada kami. Nah, ini akhirnya sidang. Kayak gitu. Itu kejadian. Ada dua kasus di Kepulauan.
2: Artinya sudah bersertifikat resmi dari negara pun tidak ya, ada jaminan.
4: Bisa jadi. Ini sertifikatnya belum, karena masih atas nama wakil.
2: Oke, tapi walaupun sudah bersertifikat, ada potensi terhadap sengketa ini, Pak.
4: Bisa jadi, tetapi sebenarnya kayak gitu bisa jadi sertifikat itu. Maka selalu kita minta clearkan dulu masalah tanah wakafnya, termasuk para KUA. Ya, maka KUA juga sekarang sebagai pembuat akte ikrar wakaf, sebelum membuat akte harus memastikan bahwa tanah yang akan diwakafkan itu benar-benar clear, sudah tidak ada masalah.
2: Nah, gitu. Bukan hanya rumahnya aja
4: tadi,
2: Pak.
4: Rumahnya itu tadi, ini ada kejadian enggak gitu.
2: Nah. Oke. Okay. Nah,
4: terus ini kan gini, saya menarik juga satu dari BPN ini, saya lihat, saya enggak tahu, saya konfirmasi ke Ibu, mungkin benar kali ya. Kan tanah itu ada hak guna pakai, hak guna bangunan, ada hak milik. Sekarang yang baru, hak guna wakaf, Bu ya. Hak wakaf. Saya pernah lihat itu hak guna wakaf. Kalau hak guna wakaf, maka itu tidak boleh diubah-ubah apalagi. Itu Allah yang miliknya. Gak tahu, coba Ibu cek. Saya pernah lihat.
3: Nanti kami cek lebih lanjut, ya, Pak ya. Karena yang hak guna usaha, hak guna
4: bangunan. Ya. Dan itu yang nomor satu itu tidak ada, ada di kubur ayah. Yang pertama kali menggunakan hak guna wakaf.
2: Jadi bunyi sertifikatnya itu sertifikat wakaf, Bu. Ya, sertifikat wakaf. Tapi beda lagi dengan adanya hak guna wakaf, beda lagi peruntukannya itu.
4: Pokoknya untuk wakaf. Terah nanti mau diapakan itu tanah tergantung lajirnya. Sesuai dengan arti ikrarnya seperti apa. Istilahnya hak kepemilikan istilah Ustaz, Bu ya. Kalau enggak salah.
2: Oke, Oke, okay, baik.
4: Pernah lihat. Maka saya perlu konfirmasi, sebenarnya saya ingin tanya juga tadi. Terima kasih.
3: Kalau hak guna, dia mungkin masuk gini Pak, hak guna pakai yang diwakafkan mungkin Pak, bukan hak guna wakaf mungkin. Yang kami, yang ada di kami itu hak pakai yang diwakafkan mungkin Pak.
2: Oke, okay. Baik Pak Rohadi juga mungkin bisa menjelaskan Pak, aset wakaf, tanah wakaf yang sudah bertahun-tahun wakaf, sudah beroperasi, sudah berjalan lama, tapi timbul persoalan di kemudian hari Pak, sengketa bahkan konflik Pak, ini penyelesaiannya gimana nih Pak?
1: Ini terjadi di Kabupaten Mempawa. Tanah yang diwakafkan itu kepada Nazir, wakif berikrar mewakafkan kepada Nazir itu untuk membangun lembaga pendidikan. Tapi karena Nazir ini tidak punya potensi untuk mengembangkan pendidikan, maka gagallah dia selama 20 tahun ini. Jadi ahli waris menuntut, menuntut agar tanah ini dipungsikan, untuk dipungsikan apa yang telah diikrarkan oleh si ayahnya. Nah, sampai sekarang tanah itu tidak dikelola. Sang anak mengambil alih itu, mengambil alih, lalu maaf ya, terjadi kasus menjual. Menjual, saya juga enggak tahu nih mengapa di tahun 2000 itu sertifikat sudah muncul, sertifikat tanah wakaf. Di tahun 2020 muncul lagi sertifikat baru, mungkin kelalaian dari oknum lah, oknum tertentu. Nah, itu sudah kita sampaikan informasi ini kepada Kanwil BPN untuk ditindaklanjuti. Ini terjadi karena memang di daerah Semudun itu dan seterusnya, itu daerah industri sekarang, untuk dibangun ke lembaga pendidikan dan tidak sesuai lagi. Karena memang di situ sudah dibangun apa gudang-gudang dan lain sebagainya. Nah, ini kita melalui betul, melalui musyawarah. Pasti melalui musyawarah. Dan alhamdulillah ahli waris juga paham dan mengerti. Memang pendekatan kita, kalau misalnya musyawarah tidak bisa ditempuh, kita pasti ke pengadilan.
2: Oke, okay. Kok timbul persoalan Pak? Padahal kan sudah terbit sertifikat wakafnya.
1: Kita nggak tahu. Manusia juga punya potensi baik atau tidak baik. Ada potensi malaikat dan potensi setan, ya kan? Nah, saya nggak tahu ini. Itu susah untuk menjabarkan lebih lanjut ya. Kok bisa terjadi? Karena memang mungkin si anak belum tahu hakikat wakaf yang sebenarnya dari sang ayah gitu.
2: Bisa aja. Oke, okay. Termasuk Pak, ya semoga tidak terjadi Pak ya. Ada wakif yang mewakafkan, tapi di satu sisi kondisi ahli waris bahkan keluarga anak-anaknya ekonominya kurang Pak. Nah, ini pandangan Islam atau pandangan negara terhadap kondisi ini gimana nih Pak?
1: Jadi gini Pak, sebelum wakif mewakafkan barangnya, makanya ahli waris ditanya dulu, setuju atau tidak. Jangan kita sementang-mentang saya punya harta karena anak juga terlibat, lalu saya wakafkan. Tapi ketika itu anak juga butuh itu gitu Pak. Makanya ketika kita mewakafkan, ahli waris ini tanya anak, istri dan lain sebagainya. Biasanya kita tanya dulu. Nah, andaikan nanti yang diwakafkan itu misalnya sebuah kebun, kebun besar gitu, ya. Diwakafkan. Nah, 10% itu itulah dimanfaatkan oleh Nazir. Bisa saja untuk membantu ahli waris itu. 10% ini Nazir yang kelola itu. Untuk apa-apanya boleh. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Tapi yang 90%-nya untuk kepentingan lainnya.
2: Nah. Oke, okay, atau itu kan tadi dari sisi rencana Pak. Tapi ini sudah wakaf berjalan, sudah resmi sebagai aset wakaf, tapi kondisi keluarga atau ahli warisnya maaf Pak ya, ekonominya kurang.
1: Karena gitu. Peraturan syar'i begitu, undang-undang mengatakan tidak boleh diambil, maka berlakulah undang-undang dan peraturan syariah itu. Tidak boleh. Tidak boleh diambil Pak. Yang namakan wakaf tidak boleh diambil. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diwariskan. Tidak boleh jadi dijaminkan dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi ketentuan. Makanya ketika mau berwakaf, memang harus dipikirkan sebelumnya itu ya.
2: Oke, jadi anak-anaknya Pak misalnya
1: saya enggak tahu juga. Nah, enggak tahu juga. Yang jelas itu ketentuan wakaf. Nah, ketentuan wakaf sudah berdasarkan peraturan undang-undang nomor 41 tahun 2010 ya, 40 ya. Nah, ini 10.
2: Oke, baik Pak Salman mungkin juga bisa menjelaskan Pak, menanggapi ini Pak. Ini
4: yang kayak gini memang ada yang terjadi juga. Bahkan bapaknya itu yang sebagai wakif menyerahkan hartanya, kemudian 10 tahun kemudian anaknya cucunya jadi najir. Nah, ini kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena dilihat yayasan ini berkembangnya bagus. Sehingga anak-anak Dani bekerja di situ. Itu enggak masalah sebenarnya. Kan bagus karena perkembangan, karena dia bagus seperti itu. Yang khawatir tuh kalau dia nuntut, itu dikembalikan. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh, itu enggak boleh. Kalau itu sampai terjadi berarti najirnya yang salah. Nah, kalau seperti itu enggak masalah. Banyak kejadian kayak gitu. Kalau misalkan tahun 40-an, 50-an, orang tua mewakifkan, mereka buat sekolah. Ternyata sekolahnya berkembang sampai bagus. Nah, kemudian anak cucunya bekerja di yayasan, salah satu anulah karyawan di yayasan itu. Ini bagus juga kalau gitu, enggak masalah.
2: Nah, oke, itu ada manfaatnya untuk. Ya, ya.
4: Tapi alhamdulillah rata-rata orang mewakaf keluarganya tuh maju semua lah, terasa. Iya, ya. Berkah mangkep itu. Asal najirnya ngelolanya dengan bagus. Nah, itu.
0: Pak, artinya pengetahuan tentang wakaf kepada si ahli waris dan anak itu penting, dan mungkin sejauh ini mungkin upaya dari BWI sendiri dalam menyadarkan itu sebenarnya.
4: Itulah yang kami lakukan, melakukan sosialisasi, terus melakukan sosialisasi, kemudian selalu meminta najir itu untuk ikut sertifikasi wakaf. Nah, bahkan kita kemarin, tahun kemarin banyak sekali sampai 100 lebih. Sebelumnya kita tuh enggak nyampe 50 orang tahun 2024 itu. Wakif ya Pak, najir yang sertifikat. Tapi tahun 2025 kita buatkan gencarkan sedikit, kita buat kegiatan tuh di Pontianak maupun ngikut di daerah-daerah, maka tercapailah sampai akhir tahun kemarin 203 orang. Ini jumlah volume yang cukup besar. Ketimbang tahun sebelumnya enggak nyampe 10 orang, 20 orang.
0: Itu dari si najir Pak ya.
4: Iya, dari najir. Mereka ada yang juga berinisiatif untuk menimba pengetahuan mereka untuk ikut sertifikasi itu. Ada juga kita lihat ada lembaga ini potensinya bagus, tapi dia najirnya belum sertifikat. Udah. Bahkan sekarang ada najir untuk mengelola wakaf produktif, wakaf uang, mereka harus punya sertifikat khusus. Sertifikat najir khusus, tidak sembarangan.
0: Dari
4: wakaf uang, dari lembaga badan wakaf itu pusat. Misalkan sekarang kan Pak Rohadi lagi gencar-gencarkan wakaf uang, kan selama ini tidak kenal wakaf itu semua dalam bentuk harta. Madrasah, kemudian musala, kemudian masjid, kemudian makam. Nah sekarang Pak Rohadi lagi mengembangkan wakaf produktif, wakaf uang. Nah wakaf uang itu pokoknya kita tahan, tapi hasil pengembangan pokoknya itu yang kita berdayakan. Nah ini kalau seandainya ini yang apa bisa berkembang, bagus, saya rasa bagus. Karena apa? Banyak lembaga-lembaga internasional mengembangkan pola seperti wakaf. Misalkan saya orang kaya di Amerika, George Soros. Dia punya uang 10 miliar. Oke, saya depositokan uang saya. Ini saya buatkan lembaga 10 miliar. Maka dia akan dapatkan bunga 5 juta, 50 juta sebulan. Ya kan? Uang 5 juta dipakai, yang 10 miliar itu kota. Nah, seperti itu.
2: Oke, bagaimana jika nazir tadi gagal, Pak, mengelola aset atau tanah wakaf?
4: Bisa diganti.
2: Atau tidak bermanfaat lah kira-kira.
4: Nah, ini kembali kepada si wakif. Wakif, ya. Wakif bisa minta ganti. Ada proses penggantian, mengajukan permohonan ke BWI, BWI yang memprosedur. Waktunya tidak punya kemampuan, bisa diganti.
2: Ganti nazirnya ini? Ganti nazir,
4: bisa. Tapi ikrar
2: berubah lagi?
4: Ikrar tidak berubah. Nazirnya berubah. Ikrar tidak, hanya sekali ikrar. Tidak boleh berubah.
2: Pak Rohadi,
1: terima kasih. Ketika nazir tak mampu, gagal atau bisa, sampaikan Pak Salman tadi, memang bisa kita ganti. Pertama, karena meninggal. Yang kedua, karena tak mampu tadi. Nah, kalau tak mampu memang udah enggak bisa lagi. Si wakif menunjuk nazir baru untuk mengganti. Misalnya karena sudah umur, sudah tak mampu tua, kita ganti yang muda, berpendidikan bagus, yang punya wawasan bagus, sehingga bisa mengembangkan apa yang diwakafkan itu. Tanah, gedung, ataupun lain sebagainya. Itu yang bisa diganti. Selama ini, orang anggapan bahwa nazir itu tidak bisa diganti. Apalagi karena begini, orang Indonesia itu 60% itu masih memainkan perasaan daripada logika. Sehingga untuk mengganti sio yang tua itu enggak ya, takut dia. Takut, takut kualat, takut apa. Iya, sehingga ya terlantar tadi. Tanah atau bangunan yang wakaf ini enggak berkembang, tidak menghasilkan apa-apa, padahal itu bisa mendatangkan uang. Bisa mendatangkan uang. Maka jangan takut untuk mengganti nazir, para wakif itu. Ganti saja. Kalau sudah tidak kompeten, apalagi ya, yang disampaikan oleh Pak Salman, mempunyai syarat sertifikasi kenaziran. Alhamdulillah saya punya itu. Alhamdulillah saya punya. Pak Salman sudah ikut juga.
0: Termasuk nazir berarti. Iya.
1: Kami juga, karena ada enggak lulus, banyak juga yang ikut itu enggak lulus. Bayaran juga mahal.
0: Oh. Nah ya,
1: berbayar. Sekian. Oke, baik Bapak-bapak dan juga Ibu, kita break, nanti ada satu segmen terakhir termasuk apa manfaatnya jika banyak aset-aset yang resmi menjadi sertifikat wakaf nih Pak. Manfaatnya untuk umatnya apa kalau memang banyak sekali aset-aset ini atau model wakaf sekarang ini semakin banyak, potensi ini apa manfaatnya untuk umat termasuk dari BPN, targetnya berapa banyak untuk bisa dikatakan ideal sertifikat wakaf dan lagi-lagi manfaatnya untuk umat ini apa? Kami break dulu, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
5: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: d'or. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
7: berjuang. Wah, Mar, aku kru salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok buluang, banyak panikku.
8: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: edisi Kamis 21 Mei 2026 tentang amankan aset umat, pentingnya sertifikasi. Nah, berbicara terkait sertifikasi wakaf, kita akan mengulik tentang apa sebenarnya manfaat dan fungsi dari tanah wakaf itu sendiri atau dari sertifikasi wakaf itu sendiri. Mungkin pertama kita menuju ke Pak Rohadi seperti itu.
1: Silakan Pak.
2: Kalau bicara fungsi tanah wakaf, ya memang dia berfungsi sangat besar sekali. Fungsi ibadah, fungsi pendidikan, dan fungsi kesejahteraan, fungsi untuk pemberantasan kemiskinan dan sebagainya. Itu fungsinya. Nah, dan wakaf ini lebih fleksibel gitu dibanding zakat. Kalau zakat itu sudah ditentukan dalam Al-Quran 8 asnaf. Tidak boleh melenceng. Ketika kita melenceng, salah.
3: Itu sudah melanggar ketentuan syar'i.
2: Tapi kalau wakaf, itu monggo. Silakan digunakan untuk apa? Pengembangannya. Maaf kata Pak Salman tadi. Lembaga pendidikan sebesar Harvard itu, university, itu menggunakan dan seperti dana wakaf juga. Sehingga masih berkembang sampai. Kemudian Gontor, itu wakafnya. Jadi Mujahidin juga itu wakaf. Jadi memang wakaf ini luar biasa. Luar biasa, bisa kita kembang. Kalau wakaf uang, nah ini juga bisa. Tapi wakaf uang ada ikrar peruntukannya juga. Jadi agak kaku ya. Peruntukannya untuk apa? Misalnya ketika teman-teman berwakaf, oh ini kepentingannya untuk, no problem. Untuk pengembangan pendidikan, untuk biaya siswa, untuk pemberdayaan ekonomi, itu sudah ditentukan. Teman-teman di Kalimantan Barat ini ketika dia berwakaf, dia untuk kepentingan umum, jadi kita fleksibel. Betul, sekarang wakaf kita, wakaf buat berkisaran 700 juta lebih, itu kita depositokan di bank syariah, di bank syariah Kalbar dan syariah bank syariah Indonesia.
1: Oke. Oke, baik, kami beralih ke Bu Fenita. Bu, ini target mengenai penerbitan sertifikat tanah wakaf ini bagaimana, kemudian target ini apakah ideal? Silakan Bu Fenita.
4: Baik Mas, jadi kami itu memang di tahun 2026 ini mendapatkan target hasil dari MOU antara kementerian dengan Kemenag di pusat, itu kami mendapat target untuk 2026 ini sebesar 2546. Jadi total yang masuk dalam data kami itu semuanya 5.091 bidang yang tanah wakaf yang belum bersertifikat, yang sudah masuk di dalam data kami. Nah, di tahun 2026 ini kami berkewajiban untuk menyelesaikan target sebesar 2.546. Namun karena tadi seperti yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kendala kami di dalam penyelesaian untuk penerbitan sertifikat wakaf yang baru saat ini terbit sertifikat wakaf itu baru 45 bidang Mas. Jadi begitu.
1: Dari 2000 Bu ya?
4: Dari 2546 yang sudah menjadi target kami.
1: Oke, persoalannya apa Bu? Padahal ini kan sudah menjadi komitmen percepatan dari BPN.
4: Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa hal yang menjadi hambatan untuk terbitnya sertifikat wakaf ini, yang pertama mungkin tadi dokumen alas haknya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, itu memang susah untuk dilengkapi, dan kemudian juga penunjukan batas dari tanah-tanah yang akan diwakafkan itu yang masih belum dapat kami dari khususnya petugas lapangan itu dapat ditunjukkan oleh si yang akan memberikan wakafnya.
1: Oke, kalau belum bersertifikat berarti potensi masalahnya masih bisa terjadi.
4: Masih banyak artinya yang harus kita selesaikan, karena memang salah satu tujuan untuk penerbitan sertifikat ini kan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, karena sertifikat menjadi bukti yang paling tinggi, bukti hukum paling tinggi. Demikian Mas.
1: Kalau jumlahnya sudah bersertifikat banyak, apa sih Bu sebenarnya manfaatnya kira-kira nih Bu?
4: Nah tadi manfaatnya jadi secara hukum sudah pasti mengenai status tanah tersebut. Kemudian secara fungsi ekonomi tadi si Nazir dapat mengembangkan wakaf tersebut, dikelola menjadi lebih maksimal seperti yang tadi sampaikan Pak Rohidi, dan meminimalisirlah Mas nanti kendala-kendala adanya gugatan-gugatan dari ahli waris di kemudian hari.
0: Mungkin kita beralih ke Pak Salman nih dari BWI sendiri, dalam peran BWI dalam pengamanan aset wakaf nih mungkin, dan percepatan sertifikasi tanah wakaf, karena mengingat jumlah tadi masih sangat jauh ya Bu ya. Seperti apa Pak Salman?
5: Kami selalu kalau dalam kegiatan-kegiatan selalu mengajak BWI Kabupaten Kota bagaimana caranya agar wakif-wakif yang najir yang telah menerima sertifikat atau yang telah menerima ikrar wakaf agar segera mengurus sertifikat. Kenapa sertifikat kita butuhkan? Karena untuk kepastian hukum, itu satu. Yang kedua, memudahkan najir dalam usahanya apa kelak. Yang ketiga itu ada perlindungan dari negara. Artinya kalau kelak suatu masalah itu tanah itu ada sengketa, yang digugat pertama itu bukan najirnya, itu biasanya turut tergugat. Yang pertama itu pastilah BPN dulu. Nah, negara akan hadir di sana. Nah, ini seperti itu. Ini yang kita lakukan. Nah, yang jadi masalah ketika mensertifikat tanah itu ada alas hak yang harus dipenuhi para najir. Nah, ini yang agak problemnya. Mulai dari biasanya dari SKP Bu ya. Kemudian penunjukan batasnya, kemudian runtutan tanah ini dapatnya dari mana. Nah ini, karena BPN tidak akan sembarangan mengeluarkan sertifikat. Takutnya ternyata sertifikat itu dikeluarkan, di atas sertifikat itu sudah ada sertifikat juga. Atau tanah di atas hak atas tanah itu ternyata sudah digunakan, diberikan ke pihak yang lain. Nah ini yang menjadi kehati-hatian BPN, sehingga BPN sendiri ya tidak sembarangan. Terus yang ketiga juga dana. Nah, ketika mengurus sertifikat, memang BPN mengeluarkan, memang tidak ada anggar biaya untuk mengurus sertifikat. Tapi kan setiap ketika pelaksanaan lapangan, bahkan najir itu juga ngeluh, ini perlu dana. Misalkan tanahnya aduh dalam hutan, kan harus dikukur. BPN kan juga harus ke sana. Paling tidak ada makannya, ada transportasi buat ke sana. Dan najir nggak punya uang untuk itu. Nah ini jadi problem juga. Ini yang sering disampaikan para BWI Kabupaten Kota ketika menyampaikan kenapa mereka tidak menyampaikan target untuk proses dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf. Nah itu.
1: Oke, kompleks persoalan di lapangan. Mungkin ada gebrakan, mungkin.
4: Mungkin ada sedikit tambahan terhadap yang menjadi hambatan kami menerbitkan sertifikat wakaf ini. Selain hal-hal yang memang asalnya internal dari wakif seperti dokumen dan penunjukan batas, juga kami itu di dalam menerbitkan sertifikat itu kami ada beberapa hal yang menjadi batasan-batasan kami dari Kementerian ATR BPN, yaitu jika memang kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan, kemudian masuk sekarang ini lahan baku sawah atau lahan sawah dilindungi, kemudian juga masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian masuk dalam ruang terbuka hijau RTH, dan kemudian misalnya lokasi tanah yang dimohon itu masuk dalam aset yang terdaftar, aset negara, maksudnya aset-aset yang sudah terdaftar, dan juga masuk dalam data-data tanah yang sudah terdaftar di kami, itu juga tidak bisa kami terbitkan untuk dilanjutkan penerbitan sertifikatnya. Nah kemudian yang tadi melanjutkan juga penjelasan dari Bapak Salman, jadi memang penerbitan sertifikat wakaf ini untuk PNBP-nya itu adalah nol, namun untuk transport dan akomodasi petugas ke lapangan itu tetap menjadi tanggung jawab dari si pemohon. Demikian Mas.
1: Oke, baik, lanjut lagi Pak Salman, artinya untuk mempercepat Pak, harus ada gebrakan yang bagaimana nih Pak untuk bisa mempercepat sertifikat tanah wakaf ini Pak?
5: Kan ini berkaitan dengan hukum, jadi kita nggak bisa sembarangan mau cepat ya cepat. Cepatnya bisa cepat, tapi kalau itu sengketa ribut panjang ceritanya. Ya. Misalkan gini ya, ada kendala misalkan soal...
1: Syaratnya saja mungkin sulit dipenuhi Pak, oleh pemohon nih.
5: Kenapa?
1: Syaratnya saja mungkin sulit untuk dipenuhi.
5: Enggak juga, pemohon. Kadang-kadang gini ya, mereka mengajukan sertifikat ternyata tanahnya itu hutan lindung. Gimana? Memang kita ngelihat itu tidak hutan lindung, misalkan di Resjaya, itu ada namanya hutan lindung gambut. bocor sama hutan gunung gambut. Ketika Anda mengeluarkan sertifikat terlindung, tidak bisa BPN. Pidana, tidak bisa. Memang tanahnya kosong. Tidak ada hutan, tapi itu gambut harus dijaga. Tidak bisa kita mengajukan permohonan. Anda ya kayak gitu. Nah, belum lagi hutan lindung yang lain ya kita nggak tahu ya peruntukannya. Itu tidak semudah itu.
1: Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang mudah dijangkau misalnya Pak?
5: Kalau mudah dijangkau tidak masalah. Kalau kita lihat tanah sertifikat yang di tahun ini ya, kita punya tanah yang sudah sertifikat itu cukup lumayan. Dari jumlah sertifikat tanah aset ya, persilnya itu ada 3.350, yang sudah sertifikat itu ada 1.700. Udah lebih dari separuh, yang sebelumnya 1.500. Jadi udah habis separuh. Jadi lonjakan sangat tinggi sekali dari BPN. Oh, ya, 50% udah tinggi sekali angkanya.
0: Itu dari kurun waktu berapa?
5: Hanya sekitar 2 tahun lah, 3 tahun ini. Sebelumnya minim sekali. Kita susah. Ada MOU antara Kemenag, BWI dan BPN itu.
1: Itu daerah kota yang mudah dijangkau.
5: Sampai di daerah-daerah ini kita lihat ya, misalkan Pontianak ada 500 persil, Kuburaya 200, Mempawah 300, Singkawang 200, Sambas itu 800. Nah, Bengkayang 135, Lambda 156, Sanggau 200, Sekado 57, Sintang 92, Melawi 88, Kapos dulu tinggi 230 persil. Banyak sekali. Ini BPN-nya juga gencar nih.
4: Ya, karena memang kami seperti yang tadi awal saya sebutkan, kok itu salah satu komitmen BPN untuk melakukan percepatan untuk sertifikasi keagamaan. Jadi ketika kami melaksanakan program-program strategis di lapangan, nah itu juga kami lakukan sekaligus penyuluhan untuk masyarakat melakukan percepatan untuk sertifikasi wakaf dan rumah ibadah, sehingga bisa kita masukkan menjadi target di dalam PTSL tersebut. Demikian Mas, jadi tidak hanya sertifikasi wakaf yang melakukan secara hasil dari target Kemenag dan BWI, tapi juga kami menyusuri lokasi-lokasi di mana ada program strategis di situ, itu juga kami arahkan untuk lakukan percepatan sertifikasi wakafnya. Itu yang lumayan signifikan.
1: Baik, Pak Rohadi juga bisa menanggapi Pak mengenai mempercepat sertifikat tanah wakaf ini, Pak.
3: Pertama, kami melakukan jemput bola.
6: Jemput bola ini dilakukan teman-teman di lapangan, misalnya KUA, kemudian kepala seksi Bimas Islam dan penyelenggara, juga penyelenggara zakat wakaf, itu turun langsung kepada wakif atau nazirnya untuk mendampingi untuk melengkapi. Bahkan kita karena saya punya penyuluh 900 orang se-Kalimantan Barat, kita mensyaratkan satu penyuluh itu satu berkas yang sudah siap untuk disertifikatkan, bawa ke BPN. Nanti dia nyetor ke Kemenag, Kemenag membawa ke BPN. Tapi dengan syarat-syarat itu sudah lengkap. Kasiannya kita teman-teman ini ketika syarat tak lengkap dia dimasukkan BPN. BPN tentu tidak akan mengeluarkan sertifikat, tidak akan memprosesnya karena memang khawatir tadi tanah yang apa dipakai untuk apa untuk hutan lindung dan lain sebagainya. Kelengkapan administrasinya belum, sudah diantar. Lalu yang ini menyalahkan BPN lagi. Nah, ini yang kita mau. Makanya kita dampingi dengan apa melakukan jemput bola, didampingi juga melalui literasi ataupun apa memberikan informasi penguatan kepada wakif, nazir maupun masyarakat bahwa tanah wakaf seharusnya punya sertifikat resmi begitu, sehingga tidak lagi digugat, tidak bisa lagi digugat, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa lagi dipindahkan ataupun menjadi jaminan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi memang selama ini kita kerjasama dengan Kementerian Agama bersama BPN dan BWI selalu apa bekerjasama sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Nah, jadi kita menginginkan bahwa tanah wakaf itu clear dan clean. Nah, clear dan clean gitu Pak. Tidak ada masalah. Sekian.
1: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Rohadi bagaimana dengan sudah semakin banyak orang berwakaf, sudah resmi juga sertifikat wakafnya legal. Nah, manfaatnya untuk umat ini apa nih Pak? Kira-kira nah, kalau semakin banyak yang berwakaf ini.
6: Kita selalu memberikan apa literasi dan edukasi kepada masyarakat melalui masjid, pengurus masjid maupun pengurus-pengurus lainnya yang mengelola tanah wakaf agar dimanfaatkan. Selama ini ketika misalnya madrasah, madrasah ini kan untuk lembaga pendidikan, tapi ketika misalnya ada lahan kosong di situ, kita bisa berikan koperasi. Sekarang ini pondok-pondok pesantren kan ada koperasi pondok pesantren yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi umat. Kemudian masjid, contohnya beliau Pak Salman ini punya, beliau pengurus masjid, dimanfaatkan buat apa, koperasi. Itu juga bisa. Memang lagi-lagi nazir, nazir ini harus punya wawasan yang luas tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi. Sehingga kalau nazir ketakutan, diam, pasif, itu tidak bermanfaat tanah wakaf itu. Mujahidin, alhamdulillah, di bawah kepemimpinan

0: dia aktif itu Pak. Aktif juga.
1: Oke, karena kita tahu banyak manfaat dari wakaf ini, Pak Rohadi. Yang lebih prioritas ini memperbanyak orang untuk wakaf atau nazirnya, Pak? Atau bagaimana nih, Pak, kira-kira?
0: Jadi begini, kita tentu menginginkan banyak orang untuk berwakaf. Kita mengedukasi keuntungan wakaf itu. Tapi nazir juga, kita meningkatkan kompetensinya dulu. Kompetensi apa artinya nazirnya banyak, tapi kompetensinya ya rendah gitu. Sehingga lihat kita sekarang ini, nazir-nazir yang tidak punya kompetensi tidak bisa mengembangkan tanah-tanah wakaf ataupun gedung-gedung. Mangkrak, banyak mangkrak kita lihat. Jadi kita tidak usah sebutlah daerah-daerah mana. Tapi ada yang masjid ini kita kemarin di Melawi, itu masjid-masjid sekarang nih, uangnya sekarang sudah dihimpun untuk beli kelapa, kebun kelapa sawit. Ada beberapa masjid yang di pelosok-pelosok, ada yang satu kapling, dua kapling. Jadi mereka sudah mengembangkan itu. Dan ini saya lihat kepala seksinya luar biasa ini. Pak, saya akan mengembangkan ini. Uang ini tidak hanya disimpan di laci atau di bank, tapi dikembangkan untuk membeli usaha produktif. Contohnya kelapa sawit. Dia di Melawi itu beberapa masjid yang mulai berkembang. Kalau hanya mengharapkan top Jumatan atau sedekah dari orang, masyarakat itu hanya masyarakat apa kampung situ kan susah untuk berkembang. Dan masyarakatnya itu-itu saja, penghasilan juga itu-itu saja. Tapi kalau dikembangkan lebih lebih masif, itu luar biasa hasilnya, sehingga bisa membangun nanti dari hasil itu pendidikan untuk TPA, masjid taklim bisa menggunakan dari dana pemberdayaan ekonomi melalui kebun tadi.
1: Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu, kita di akhir acara. Tapi sebelum kita tutup, saya ke Pak Salman, Bu Venita, dan terakhir nanti ke Pak Rohadi. Pentingnya sertifikat tanah wakaf, Pak Salman, dan bagaimana agar wakaf ini atau aset dan juga tanah wakaf ini benar-benar bermanfaat untuk umat. Silakan Pak Salman dulu.
2: Saya rasa bagaimana peran nazir bisa mengembangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh wakif. Bagaimana cara mengembangkan? Saya contoh, saya kebetulan salah satu pengurus di masjid, karena kami juga nazir di sana. Saya buat, saya lihat ini kita punya pasar, tapi kita tidak punya produk. Akhirnya ada ruko kecil, kami beli, kita kembangkan, sehingga di situ dua lantai, satu lantai kita bikin usaha untuk pembuatan air galon. Itu sekarang semua jamaah masjid beli air di situ. Nah, kemudian kita bentuk koperasi, jual kebutuhan sehari-hari, keuntungan itu kembali ke jamaah masjid dan uangnya masuk ke kas masjid. Nah, itu yang kita kembangkan. Sehingga Pak Urah dibilang tadi, kita tidak hanya mendapatkan dari tok masjid, tapi ada nilai usaha yang kita buat dan hasilnya itu kembali ke kita. Pasar kita, jamaah kita, produk kita usahakan dari masjid, uangnya kembali lagi ke masjid. Nah, ini yang kita lakukan. Alhamdulillah tiap tahun kami bisa dapat laba bisa 35 sampai 40 juta dari operasi itu.
1: Per tahun, Pak.
2: Setahun.
1: Sudah lumayan
2: itu. Itu kembali ke masjid. Nah, ini saya rasa kalau semua masjid bisa melakukan itu, saya rasa alhamdulillah. Karena kita punya pasar. Siapa pasar kita? Jamaah kita. Yeah. Jamaah kan pasti perlu minum air itu. Paling enggak satu keluarga tuh satu lah satu minggu. Berarti butuh 4 galon. Kalau ada 250 jamaah, berarti 10.000. Dan bisnis yang sangat menguntungkan itu adalah air. Dan orang terkaya di dunia itu pengusaha air di Cina. Bukan pengusaha handphone, elektronik mobil. Bukan. Ya. Air.
1: Baik. Terima kasih Pak Salman. Kemudian Bu Venita, bagaimana pentingnya sertifikat tanah wakaf ini termasuk BPN untuk bisa komitmen mempercepat penerbitan tanah wakaf?
3: Baik, kalau kami dari BPN menyampaikan kepada masyarakat bahwa sertifikasi tanah wakaf ini tidak sekedar urusan administrasi, tetapi bentuk perlindungan hukum terhadap amanah wakif agar harta wakaf ini tetap terjaga peruntukannya untuk umat, pada umat sekarang maupun yang akan datang. Jadi jangan sampai tanah wakaf yang diniatkan untuk ibadah justru akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Maka ikhtiarkanlah sertifikat tanah wakaf ini untuk menghadirkan kepastian hukum agar amanah wakif tetap terjaga. Demikian, Mas.
1: Terima kasih Bu Venita, dan terakhir Pak Rohadi, silakan Bapak.
0: Jadi kalau saya, ketika wakaf aman, umat nyaman, masa depan terjamin. Jadi kalau wakafnya

0: tidak aman ya umat juga tidak nyaman itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Rohadi, Pak Salman dan juga Bu Venita. Kita akhiri perbincangan di siang hari ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai amankan aset umat, pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Semoga semakin besarnya potensi wakaf di Kalimantan Barat, tentunya dengan dikelola dengan baik pula dan bermanfaat bagi seluruh umat yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fiko Al-Hadi.
2: Dan saya Muhammad Rokib.
1: Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pontianak sore ini. Ratus 4,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya menutup kebersamaan di Jakarta siang ini 100% Indonesia. Saya Yudi Ismail pamit, sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Jangan pergi dari

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan kedua nya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang

0: Pada pertemuan sebelumnya musim ini, Ajax menang 2-0 atas Groningen sebelum The Green White Army membalas dengan kemenangan 3-1 pada Maret lalu. Jelang laga krusial ini, pelatih Ajax Oscar Garcia menekankan timnya harus mampu menyeimbangi permainan agresif lawan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: They are a team that they press a lot. They press.

0: Dastacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi sebenarnya tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Moto Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Kita yang akan datang.
1: Beranda Asta Kita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya. Kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu, yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Hmm. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber peluang ya, tambahan ya, ya peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu. Sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu, atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: pendengar, Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan

Nyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Nah, memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar

0: Tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%, nah itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
1: Iya ridiri ngulangu biaya karambu nambah wapamali rungunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
2: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Oglinda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok mira gitu kan? Nenek cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin. Kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya. Yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya

0: menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina,
2: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun

0: Bisa pilih sendiri, sehat juga. Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh. Hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
0: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
0: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Indonesia dengan segala potensi.

0: mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Karena ada isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Karena kan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita akan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Ya pendengar, sudah kita hadirkan atau dengarkan bersama rekan Beranda Sacita Nasional. Tadi telah diisi oleh RRI Pekanbaru, inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Dari RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik. Dari RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam. Dan juga RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ponyana. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di sore ini. Sebelum kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ya, tetap terus bersama kami di Pro 1.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
1: Banjir Kecamatan Kayan Hulu sebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh serta ribuan kepala keluarga terdampak.
2: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya.
1: Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka Gubernur Yanorsan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, juga dorong pertumbuhan ekonomi.
3: Kegiatannya juga selain melestarikan nilai-nilai budaya, ya, kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga, ya, pertumbuhan ekonomi ini kenapa ada kuliner dan lain sebagainya.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budi Mantair, inilah berita selengkapnya.

0: Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak, dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh, 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut di Nanga Oran dan 2 rumah di Nanga Abai, sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
2: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya. Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap atau sebagian, dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
1: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang juga berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, jika tidak terjadi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, maka banjir kembali surut dan aktivitas warga kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
1: Albertus Herkolanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Inggar yang dapat menyebabkan banjir kembali melumpuhkan aktivitas warga. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak apresiasi aksi demo Aliansi Kemanusiaan dan siap mengawal kasus sengketa aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfanur.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang telah menerima aspirasi dari Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Aksi ini berkaitan dengan polemik status kepemilikan aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada massa yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke gedung dewan. Yohanes menegaskan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan tersebut dan akan segera mengambil langkah konkret, yakni dengan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD dan pihak-pihak terkait. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak.
5: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai ormas yang telah melakukan, menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Sintang. Kita sudah menerima dan nanti kita tindaklanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
4: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak membenarkan esensi dari tuntutan massa yang meminta agar 9 sertifikat tanah dikembalikan sepenuhnya kepada pihak gereja, yakni di bawah naungan Ordo SMM. Menurutnya, pasca meninggalnya Pastor Maisen, seluruh aset yang selama ini berada di tangan mendiang maupun pihak yang bekerja sama dengannya, sudah seyogyanya diserahkan kembali kepada gereja sebagai ahli waris yang sah. Berikut penegasan dari Yohanes Rumpak.
5: Tuntutan mereka meminta untuk 9 sertifikat itu dikembalikan kepada gereja, dalam hal ini di bawah Ordo SMM, itu adalah benar adanya karena memang setelah meninggalnya Pastor Maisen, aset yang selama ini di tangan Pastor dan tentu pihak yang bekerja sama dengan Pastor selama ini, dan harusnya pihak itu mengembalikan kepada gereja selaku ahli waris Pastor.
4: DPRD Sintang kini akan memfokuskan penyelesaian masalah ini melalui rapat kerja untuk melihat hasil dan titik terang dari sengketa aset tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Warga perbatasan Kabupaten Sintang memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan dirangkai dengan Hari Gawai. Hal ini guna mempersatukan masyarakat Dayak di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan, semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu momen yang terbaik karena berdasarkan sejarah tanggal 20 Mei dirangkai dengan kegiatan Hari Gawai di daerah perbatasan. Karena pada saat itu adalah momen mempersatukan masyarakat di perbatasan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai.
7: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari hari kebangkitan nasional, merupakan hari gawai. Nah, masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi hari kebangkitan nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
6: Ambrisius Murjani menerangkan hari kebangkitan nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat para pejuang dahulu, khususnya di daerah perbatasan. Oleh sebab itu, pada saat ini, wajar apabila masyarakat di perbatasan sudah menikmati sebagian kemerdekaan Indonesia, seperti merasakan jalan baru, penerangan listrik, dan sinyal komunikasi. Ia berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Di Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD mendorong berbagai langkah konkret mulai dari pemenuhan hak nafkah anak, pengawasan media sosial hingga penanganan anak putus sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dimaknai Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sebagai momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak terkait pemenuhan hak anak. Satu di antaranya, mendorong penundaan layanan administrasi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan. Niah menegaskan, pemenuhan hak anak bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Menurutnya, kehadiran orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara psikologis, kesehatan maupun pendidikan.
9: Makanya kemudian KPAD merekomendasikan kepada pemerintah Kota Pontianak agar ada MOU antara pemerintah Kota Pontianak dan pengadilan agama. Kemudian sanksinya kepada pelaku yang tidak memenuhi hak nafkah adalah penundaan layanan administratif. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan implementasi PP Tunas. Itu kan mengatur tentang media sosial berisiko tinggi terhadap anak.
8: Selain itu, KPAD juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan media sosial anak. Melalui surat edaran ke sekolah-sekolah, orang tua diharapkan melaporkan akun media sosial anak melalui kanal khusus yang disiapkan bersama Dinas Pendidikan dan Komdigi. KPAD turut menyoroti persoalan anak putus sekolah. Pemerintah tingkat bawah mulai dari RT, RW, lurah hingga camat dinilai perlu terlibat aktif mendata dan menangani anak yang tidak lagi bersekolah karena persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah sosial yang harus segera ditangani. Dengan berbagai rekomendasi tersebut, KPAD berharap perlindungan anak di Kota Pontianak semakin kuat demi menciptakan generasi unggul menuju Indonesia yang berdaulat. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Jemaah Haji Kloter BTH 17 Kota Pontianak dipastikan siap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Azar Musna. Ketua Kloter BTH 17 Aspari menyebut persiapan teknis maupun pendataan jemaah telah mencapai 98% dan kita simak laporan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Azar Musna, kondisi jemaah haji kloter BTH 17 Kota Pontianak dilaporkan dalam keadaan baik dan siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Ketua Kloter BTH 17 Aspari mengatakan total jemaah terbagi di dua hotel di Mekah, yakni di Hotel Jalal Al-Mutamaiza dan Hotel Manizer Al-Furqon yang menjadi lokasi mayoritas jemaah sebanyak 312 orang. Aspari menjelaskan pihaknya bersama Ketua Rombongan dan Ketua Regu dari Kloter 16 dan 17 yang tergabung dalam Maktab 62 telah melakukan survei langsung ke lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina guna memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah puncak haji. Menurutnya, hasil survei menunjukkan seluruh persiapan sudah hampir rampung dengan tingkat kesiapan mencapai 98%. Selain itu, pihak kloter juga telah menghadiri pertemuan bersama syarikah untuk memastikan skema pergerakan jemaah termasuk pelaksanaan tarwiyah. Sebanyak 385 jemaah dijadwalkan mengikuti tarwiyah dengan lebih dahulu bergerak menuju Mina, sementara jemaah lainnya akan diberangkatkan menuju Arafah pada hari berikutnya.
12: Ya, jadi sampai saat ini kita sudah mendata jumlah jemaah yang akan melakukan murur sebanyak sekitar 52 orang, yang ini tidak lagi menginap di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, tapi mereka didorong dari Arafah langsung ke Mina. Sementara jemaah-jemaah yang sehat, yang bukan risti dan bukan lansia, itu akan didorong ke Muzdalifah. Setelah itu baru nanti akan didorong ke Mina.
11: Aspari menambahkan pihak kloter juga telah mendata sekitar 50 jemaah yang akan dibadalkan dalam pelaksanaan lontar jumrah. Badal dilakukan oleh ketua regu bagi jemaah lansia, resiko tinggi maupun obesitas. Lebih lanjut, Aspari mengutarakan pihak syarikah memastikan seluruh kebutuhan batu untuk lontar jumrah telah disiapkan oleh Maktab 62 bagi seluruh jemaah. Sementara terkait program Tanazul, Aspari menyebut jemaah embarkasi Batam termasuk Kalimantan Barat tidak masuk dalam skema tersebut. Seluruh jemaah tetap menginap di Mina dan dijadwalkan kembali ke hotel pada tanggal 12 Zulhijjah. Syarul Sani melaporkan.
0: Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka. Kegiatan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
13: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan secara resmi membuka Pekan Gawai Dayak ke-40 yang digelar di Rumah Radang Pontianak. Perayaan budaya masyarakat Dayak ini berlangsung meriah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta tokoh-tokoh adat. Ria Nursan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
14: Kegiatan ini juga selain melestarikan nilai-nilai budaya ya, kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga ya, pertumbuhan ekonomi ini kenapa ada kuliner dan lain sebagainya. Saya sangat senang sekali ada kegiatan ini, mudah-mudahan ya kelestarian budaya tetap kita pertahankan. Nah, kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan.
13: Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif terutama melalui sektor kuliner, UMKM dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang turut hadir selama pelaksanaan acara. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat sekaligus sebagai Dewan Penasehat DAD Kalbar, Krisantis Kurniawan menyebut Pekan Gawai Dayak telah menjadi kalender pariwisata unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
14: Karena banyak yang tertarik kepada prosesi Gawai Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini salah satu potensi destinasi wisata di bidang budaya.
13: Salah satu aktor kenamaan Indonesia asal Kalbar, Pit Pagau, yang hadir dalam pembukaan PGD ini, juga terlihat begitu menikmati kemeriahan acara.
14: Bagus. Saya selalu ikut, ini bagus. Selalu ada peningkatan. Ini yang ke-40, tapi saya sering datang. Tari-tariannya, kemudian kulinernya, kemudian lagu-lagunya, bagus.
13: Pekan Gawe Daya ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei itu diharapkan menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Pecinta sepak bola Sintang tidak sabar menantikan keseruan gelaran Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
15: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. FIFA menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, disusul Meksiko dan Kanada. Selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format terbaru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa di Kabupaten Sintang. Pelatih futsal Nano Futsal, Zendra, menilai Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat.
16: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang nggak fanatik pun bisa jadi fanatik. Benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
15: Menurut Zendra, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya. Mulai dari nobar, dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali. Ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan kejutan dari negara-negara peserta. Dian Ben Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Fitri. Silakan. Perakirawan Fitri, silakan.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan dengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 22 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, perlu diwaspadai untuk tanggal 25 hingga 28 Mei 2026, karena di beberapa wilayah berada pada kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Budiman.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontirak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal ini dimusnahkan aparat penegak hukum bersama sejumlah instansi terkait di tempat pembuangan akhir TPA Batulayang, Kota Pontianak, Kamis 21 Mei 2026. Komoditas ini diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia. Kasus ini diungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi terkait dengan peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada 13 April 2026 lalu. Dalam proses penindakan, petugas melakukan pemeriksaan di dua lokasi, yakni di Jalan Budi Karya nomor 5 Pontianak Selatan serta di Jalan Budi Karya Komplek Pontianak Square nomor C6 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan petugas menemukan bawang impor ini di dua gudang penyimpanan, dan bawang ini diduga masuk tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi, baik itu dokumen karantina impor maupun dokumen perdagangan yang sah. Dan berdasarkan hasil penyelidikan awal, diduga pelaku ini telah menjalankan aktivitas ilegal ini kurang lebih 1 tahun dengan volume pemesanan mencapai sekitar 8 ton bawang setiap pekan. Nilai perputaran diperkirakan mencapai 24,96 miliar per tahun. Itu nih informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Masih kami hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 ini adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana ini tetap berjalan pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami meminta perhatian Anda sejenak terkait beberapa rilis panggilan untuk Anda yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, panggilan ke-1 kepada termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan rilis kepada termohon nomor 429/PDT.G/2026/PA.PTK pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Saya Eko Saputro, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 15 April 2026 dalam perkara nomor 429/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Lastri binti Ambo Tuo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Jalan Penjajab Timur, Gang Swakarya 5 RT 002 RW 005 Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon, untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Ari Setiawan bin Saidi sebagai pemohon melawan Lastri binti Ambo Tuo sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan ini ia dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak yang memanggil jurusita Eko Saputro. Berikutnya panggilan kedua kepada termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan rilis kepada termohon nomor 429/PDT.G/2026/PA.PTK pada hari ini Kamis 21 Mei 2026, saya Eko Saputro, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 15 April 2026 dalam perkara nomor 429/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil Lastri binti Ambo Tuo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Jalan Penjajab Timur, Gang Swakarya 5, RT 002, RW 005, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Rabu 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai talak antara Ari Setiawan bin Saidi sebagai pemohon melawan Lastri binti Ambo Tuo sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan ini ia dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan dan ini saya sampaikan sesuai dengan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak yang memanggil jurusita Eko Saputro ditandatangani. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita melangkah ke rangkaian relas berikutnya, kita break sejenak, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Kami kembali meminta perhatian Anda sejenak terkait dengan panggilan kedua kepada termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan terilas kepada termohon nomor 530/PDT.G/2026/PA.PTK. Pada hari ini Kamis 21 Mei 2026, saya Mariati Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2026 dalam perkara 530/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Misni binti Sa'aluddin, umur 31 tahun, masuk kami agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal semula di Jalan Trans Kalimantan Parit Wan Lui, Komplek Miari Residen 3, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk menghadap di persidangan pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Prasetyo bin Sunario sebagai pemohon melawan Misni binti Sa'aluddin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan ini ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan pasal 27 ya, maksud kami pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak yang memanggil Jurusita Mariati ditandatangani.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah,

Berilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yugito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Maya, Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore ini. Untuk azan maghrib kita akan kembali dengan pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Di era digital, tantangan semakin nyata. Pengaruh informasi tanpa batas, lunturnya budaya, hingga ancaman perpecahan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum nanti kami kumandangkan azan maghrib ya, untuk kota Pontianak pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas pada kesempatan sore kali ini mengucapkan selamat menantikan kumandangkan azan maghrib dan tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
2: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oh Pak Nga, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Nga, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Nga, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
2: Aduh, dan bisa, namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau pasar kan kalau ada ketidakpastian, takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Apa optimis akan bisa itu?
9: Optimis, secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan baku minyak juga terjadi penutupan pada Strait Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, jenisnya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, itu aja dong. Iya, nanti ya. Pak, ini tadi juga sama. Itulah anak-anak sama cucu gitu. Oh, ya. Iya, iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu. Ini pak, apa namanya? Kita berangkat haji pak. Sekarang kita ya haji jauh ya berapa yang bakal apa itu terus berterusan lagi deh sudah ada iya harus
16: segera aja
17: lah
16: iya
17: lagi
16: dari
17: dulu
16: juga
17: pengen ya
16: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jamaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Nir Abdul Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi terkini yang kami hadirkan bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta, dan Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kami hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda di kesempatan malam ini, saya hadirkan dulu sebuah persembahan lagu untuk Anda di malam ini di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun pendengar berada. Bagaimana kabarnya pendengar malam hari ini? Edisi siaran 21 Mei 2026 pendengar. Dijaga oleh Bang Wis sampai dengan pukul 23 sampai dengan 24 nantinya. Waktu Indonesia Barat pendengar di Sambas malam hari ini pendengar ya. Di ngobrol bareng komunitas malam hari ini, Bang Wis tidak dapat hadirkan narasumber. Jadi Bang Wis akan putarkan saja beberapa tanggal lagu untuk pendengar dimanapun anda berada ya, yang beberapa hari ini sepertinya di Kabupaten Sambas juga sedang banyak hiburan ya, selamat menikmati malam. Tentunya malam apa ini, malam Jumat, karena malam Kamisnya kan udah kelewatan ya pendengar ya. Baik, mengapa juga untuk pendengar yang mungkin sudah lama tidak mendengar suara Bang W, karena mungkin dalam beberapa bulan ini Bang W hanya ambil beberapa siaran pagi ya pendengar ya, sudah jarang sekali Bang W siaran malam. Jadi ya, selamat datang kembali di siaran bersama Bang W malam hari ini pendengar. Saya cuma dengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Latar Ajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Latar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilarungkan ke lautan sebagai persembahan. Selain diisi bibit padi, Ajung ini juga diisi beraneka jenis sesajian seperti rateh, beras kuning, garam, pisang, kelapa, keh cucur maupun ketupat. Pembuatan antar ajung atau dikenal oleh masyarakat dengan perahu lancang kuning ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari memotong, membelah, bahkan mengecat serta memberi bentuk layar perahu. Sebelum antar ajung dilaksanakan, biasanya diadakan prosesi yang disebut dengan ratib, yang ini adalah kegiatan mengagung-agungkan asma Allah beserta doa selamat dan doa tolak bala. Selain itu ada juga upacara besiak yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan. Karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sama pendengar lagu Patamuan dari Basule. Tadi pendengar mengantarkan kita pada pukul 20 lewat 10 menit pendengar ya. Lagu tadi juga sekaligus memperingati Pekan Gawai Daya di Kabupaten Sambas yang juga sekarang sedang berlangsung di area Rumah Dango Kabupaten Sambas, Rumah Radang ya, Rumah Radang Kabupaten Sambas yang masih berlangsung juga acaranya sampai dengan malam hari ini. Kita doa mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, teman-teman yang di sana juga tetap tertib begitu ya, untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan pengunjung yang lain dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kebudayaan apapun itu yang ada di tanah Sambas senantiasa hidup rukun berdampingan ya, apapun itu pendengar. Pendengar masih ditemani oleh Bang Wedi jaga malam hari ini di Sambas malam ini. Tentunya dengan rentetan lagu yang tetap Bang Wedi hadirkan menemani pendengar nantinya sampai dengan pukul 21 nanti kita akan bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu ya. Tapi pendengar, Bang Wedi juga akan masih hadirkan lagu-lagu menemani pendengar hari ini ya, malam hari ini kan. Mami mau sampaikan juga kalau misalnya mungkin di 1 sampai dengan sebulan ke depan Bang Wedi jadi agak banyak siaran malam, jadi pendengar nanti akan ditemani oleh Bang Wedi terus, tidak hanya pagi. Dengarkan teman-teman Bang Wedi juga malam, jadi kita bertemu juga di ruang rindu nantinya pendengar. Jadi ya udah lama tidak membawakan ruang rindu, jadi malam hari ini kita akan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Jam Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

ujung adalah dan secara turun-temurun. Antar Ajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Antar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilarungkan ke lautan sebagai persembahan. Selain diisi bibit padi, Ajung ini juga diisi beraneka jenis sesajian seperti rateh, beras kuning, garam, pisang, kelapa, kecucur maupun ketupat. Pembuatan antar ajung atau dikenal oleh masyarakat dengan perahu lancang kuning ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari memotong, membelah, bahkan mengecat serta memberi bentuk layar perahu. Sebelum antar ajung dilaksanakan, biasanya diadakan prosesi yang disebut dengan ratib, yang ini adalah kegiatan mengagung-agungkan asma Allah beserta doa selamat dan doa tolak bala. Selain itu ada juga upacara besiak yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan, karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

0: banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
1: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
0: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
1: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
0: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
1: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
0: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
2: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Weh, awas weh, kita ngapain weh? Ya Allah, ngapain ngapain? Pokok minggir, kita jajah orang aku, misal.
5: Siapa kau weh?
4: Ngapain lu?
5: So asik.
4: Nanti iku lah.
5: Tadi kau weh, so asik lalu.
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
7: Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Cepetan! Ayo, tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: pondasi membangun keluarga kita, Surti.
1: Loh, gak bahaya toh?
2: Biarpun tinggal di gubuk, biar cuma makan nasi sama kerupuk, aku siap. Asal anakmu nanti panggil aku ibu, Mas No.
1: Loh, udah siap nikah toh?
0: Ini apa sih ganggu kisah kita?
1: Loh ya bahaya.

0: depan suram.
1: Waduh,
0: bahaya tau buat anakmu. Makanya screening dulu kesiapanmu 3 bulan sebelum menikah lewat aplikasi LC-Mil serta menghubungi tim pendamping keluarga terdekat. Jangan sampai nanti orang tuanya mesra, anaknya sengsara. Jangan sampai anak stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hubungi tim pendamping keluarga terdekat.

Primata uwa atau dalam bahasa Sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Thank you.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Saya mencintai Ainu, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainu, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Makin manis dia manggil Andre. Ya indah-indah dipanggil-panggil. Daan lalu didangar. Carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Tapi itu Siti ya, sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.
3: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh.

0: Maaf. Aku telepon kamu enggak kamu angkat.
1: Oh, HP itu enggak kedengaran. Apa?
0: Kamu di mana? Renti.
1: Ya, main tempat Mary ya.
0: Nah, enggak ada tenagaku nih, Ai. Biar aku kan siaran juga.
1: Mana dengar dia begitarnya?
0: Biak di mana emang ya?
1: Udah di cabut.
0: Oh ya udahlah, biarlah.
2: Pendengar, Anda kembali mendengar.
3: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
4: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
3: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
4: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
3: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
4: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
3: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
4: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: Ampar Ajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Ampar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilarungkan ke lautan sebagai persembahan. Selain diisi bibit padi, Ajung ini juga diisi beraneka jenis sajian seperti rateh, beras kuning, garam, pisang, kelapa, kecucur maupun ketupat. Pembuatan antar ajung atau dikenal oleh masyarakat dengan perahu lancang kuning ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari memotong, membelah, bahkan mengecat serta memberi bentuk layar perahu. Sebelum antar ajung dilaksanakan, biasanya diadakan prosesi yang disebut dengan ratib. Yang ini adalah kegiatan mengagung-agungkan asma Allah beserta doa selamat dan doa tolak bala. Selain itu ada juga upacara besiak yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan. Karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antarpakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antarpakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antarpakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Bepapas adalah tradisi masyarakat Melayu Sambas yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Sambas. Bepapas biasanya dilaksanakan pada saat mendirikan rumah baru, pindah rumah, tepung tawar syukuran dikaruniai anak, tolak bala, dan sebagainya. Adapun beberapa perlengkapan bepapas beserta maknanya. Yang pertama, daun enjuang, bermakna hidup ini adalah perjuangan, maka janganlah disia-siakan. Kedua, daun imbali, bermakna cepat bersatu kembali. Apabila terjadi perselisihan, dosa yang dilakukan atau tidak taat pada Allah, cepatlah kembali pada aturan-aturan agama. Ketiga, daun mentibar, bermakna hidup ini penuh tantangan, maka dari itu selalu bersabar. Keempat, tempurung, adalah tempat kasai langgir yang dicairkan dengan air doa tolak bala. Dan tepung beras yang dibuat kasai langgir bermakna niat yang suci. Air tolak bala bermakna semoga dijauhkan oleh Allah dari bala, dan apabila bala terjadi, semoga tidak terulang kembali. Dalam acara bepapas biasanya dipimpin oleh ketua labai atau tokoh masyarakat setempat. Adapun pelaksanaan bepapas dimulai dari arah kepala sampai ujung kaki. Bermakna, apabila akan melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Setelah orang dipapas, rumah juga dipapas dengan empat pojok sisi rumah, dengan bertujuan semoga rumah tersebut diberkahi Allah dan dihindarkan dari bala. Setelah selesai bepapas, alat pemapas dilemparkan di depan rumah. Maknanya semoga bala, penyakit, hal-hal yang kurang baik, semoga dijauhkan oleh Allah dari orang yang tinggal di rumah atau tempat.

0: apa sih? Ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ih, apalagi diketawain.
1: Iya, iya.
2: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, dimana pun pendengar berada. Bagaimana kabarnya pendengar malam hari ini? Apakah pendengar masih terjaga? Masih terjaga ke? Ada yang belum tidur ke? HP ke? Bersama kami pendengar di Jaga Malam di Samas malam hari ini pendengar. Dan tentu seperti yang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lo Lagu. Sudah lama rasanya Bang Wei tidak menyapa siapa yang bergabung ini. Halo, Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Wei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Bang Alimin deh.
1: Betul ya, lama
0: Lama ang Bang Wei dan siaran malam ya, masih ingat Bang Wei dengan Bang Alimin. Bayangkanlah ya.
1: Ingatlah kok Bang Wei ya.
0: Lagu apa kayak gitu tuh?
1: Lagunya Mendung Tak Berarti Hujan aja lah Bang El, dari Ella dan Deddy Dores.
0: Mendung Tak Berarti Hujan, oke.
1: Mendung Tak Berarti Hujan tuh.
0: Bentar Bang Wei cari yang tuh ya, agak payahan tuh ya, dah lama tuh ya. Mendung Mendung Tak Berarti Didi Kempot. Oh, yang Deddy Dores sih, Ella featuring Deddy Dores sih. Oke, okay, boleh, siap. Oke, okay, salam-salamnya boleh. Sikit aja biar ramai yang bergabung, maksud Bang Wei gitu ya, deh.
1: Salam-salamnya buat panjang kita, Bang Jaja, Kak Pangah Marwan, Pak Uding Sangsut, Kak Tia, Bang Yaya. Nek Aki Busri. Pak De. Bulan, yang lain kita pumpung aja lah Bang Wei.
0: Yang lainnya kita pumpung habis gitu. Oke, okay, boleh.
1: Tetap semangat sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Wei.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut, apakah ada penelpon yang lain? Halo, Ruang Rindu. Halo. Nah, Nek Aki Busri gitu ya, dari kricik-kricik suaranya sepertinya Nek Aki Busri.
2: Ada kabar ya.
0: Alhamdulillah baik.
2: Datang umroh ke.
0: Amin, mudah-mudahannya lah. Doakanlah Bang Wei tahun itu umroh ke, apa ke, gebe.
2: Datang umroh kayaknya lama, alhamdulillah
0: siaran ya. Siaran di Bang Wei pagi kan dikata oleh Rupeng nangi dengan dialog.
2: Dunia yang dicari.
0: Oke. Nek Aki Busri, apa kabar Nek Aki?
2: Bang Wei. Semangat lagi kan dia sama si penyiarnya yo nyekit.
0: Ada lagi. Bang Wei comeback lagi, Bang Wei kembali lagi. Bang Wei banyak tuh yang ambil siaran malam kelak. Nah, gitu jumpe tulen kelak tuh.
2: Mudah-mudahannya lah. Sik lah RR-nya. Ya anak di kita siaran sih pasti ada, tapi we nerima tamu yo anak biasa mutar lagu tulen gitu.
0: Jadi oke lah. Bang Wei kelak ngambil siaran banyak-banyak.
2: Ah, ya baiklah jak mana anak Bang Us pun jarang.
0: Jadi Bang Wei do
2: Bang Adi ke mana dan susah siaran.
0: Bang Adi dah kisah buat berita tolen denye. Berita-berita yang berita-berita yang diterbitkan ya, biasa yang tulisan Bang Adi rata-rata.
2: Dan cuah dengar Bang Adi. Mudah-mudahannya lah sehat-sehat selalu penyiar dari sama sih.
0: Amin. Lagu apa kita tuh?
2: Nek Aki cok kurang sehat tu, karena kurang anak tu, dapat musibah Nek Aki cok.
0: Jope rati?
2: Musibah kehilangan.
0: Kehilangan apa ya?
2: Kehilangan duit lah.
0: Oh, we kena naik ke rumah ke?
2: Kena curi duit, parahnya dia pencuri pacar maunya. Karena rezeki kecil lah.
0: Oh, dah macam-macam, murang di musim susah, musim payah, musim apa tu ya.
2: Macam manusia weh. Kita tu anggap kawan baik, kesaknya yang kaik. Inilah masalah hidup banyak macam.
0: Iya, musim-musim masing-masing bercari
2: tu. Banyak macam, terima seadanya je lah.
0: Mudah-mudahan kena ganti kak Ang.
2: Mudah-mudahannya lah dapat cari kelaknya anaknya titikannya je.
0: Iya, dah lama dah nyumpin ni Aki juga.
2: Saya juga ngomong buat yang panjang di radio tu ya.
0: Okey lah.
2: Saya dapat berjumpa di RRI kak.
0: Okey, lagu apa kita tu? Belum lagunya tu?
2: Lagunya kak. Buat gelas-gelas kaca pun pakai.
0: Oh, gelas-gelas kaca pun pakai, gelas-gelas kaca.
2: Jangan payah-payah yang pancing belagu.
0: Oke, salamnya sikit aja biar rame yang bergabung.
2: Rame buat Bang Welah, semoga sehat selalu.
0: Amin. Insyaallah Bang Welah sehat tolen ki.
2: Nah, salamnya ya. Serangkul ya lah semuanya buat kawan-kawan yang mendengarkannya. Nah, dirangkul, maaf, disambut satu persatu ya.
0: Barang Bang Wei nyuruh cepat.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lanjut Om yang KDF nelpon siapa lagi yang bergabung ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah.
1: Lama ang doa suah dangar Bang Wei tu. Ke mana Bang Wei tu
0: ya? Dedi, apa kabar Wan tu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Wei. Lama ang doa nangar sore Bang Wei. Kemana Bang Wei bepalam tu?
0: Yo, yang pagi ya dan didengarkan gede.
1: Ya pagi saja jarang jadi nangar radio. Malah iya. Dah kerja ke kume Bang Wei.
0: Oh, di. Yo, kume juga.
1: Kemana radio rusak Bang Wei nak dibawa dah bontor nak angkete. Bunyikan dia dah. Baterainya dah lobet.
0: Baterainya dah lobet. Ih, au di. Lagu apa kita menulis? Lagu apa?
1: Lagunya ke?
0: Mm-mm.
1: Siapa di hatimu dari Iwan Fales.
0: Siapa di hatimu? Ade ke lagu ya Tang Resedan tahu Bang Wei. Siapa?
1: Nah, ke di, eh.
0: Siapa
1: di hatimu?
0: Rahmat nang tu Eka Mantra. Hah? Siapa di hatimu Rahmat Eka Mantra bukan ke?
1: Kong ya banyak di, ya banyak di penyanyinya tapi yang aslinya ya Iwan Fales di.
0: Oke. Okay. Bentar, Bang Wei cari engkau. Kalau Bang Wei cari kan lah. Salam-salamnya.
1: Ketik lah sih. Cari
0: siapa?
1: Judulnya ye
0: dah. Siapa di hatimu dia. Rahmat Eka Mantra nang tu yang original songnya ke? Coba kalau Bang Wei cari kan lah.
1: Alah, dah anjak mun ye mun jak same lagunya sih ye pun pakai Bang Wei.
0: Oke, salam-salamnya Iwan.
1: Salamnya pertama buat Bang Wei yang lagi bertugas ya mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Uning Saksut, buat Dedi, buat Nia, buat Bang Jang Krenceng. Dah lama aja Jang Krenceng dan suah gabung tuh Bang Wei.
0: Bang lalu, siapa?
1: Buat Elas, pasang, Tias, pasang. Oh lah, gabung lah, tidur ke lah kau lah. Buat Pak Ade. Warnaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, dan nyapa we Yaki Busri ya.
0: Barang Bang Wei suruh siapa
1: Bang Pawadi, Alimin, Bang Buja S Pasang juga, Pak Anjang, mana tidur Pak Anjang kalau udah tuh Bang Iman Nabela, Bang Roni, Kak Meme Pasang juga, Bang Oyot, Bang Jaja. Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja Bang Wei dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ke lagunya Bang Wei?
0: Dapat, tapi kalau mau coba putarkan yang rahmat tuh sama ke Dani. Siap. Oke, makasih Yunusu. Oke, kita lanjut lagi. Ada siapa dan di mana? Ini ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ah, lama Cik Kulan.
2: Masih kana
0: wei. Wih, Bang Wei itu biarpun nak bertahun-tahun Bang Wei dak nangernya pun masih kenal Bang Wei. Cik Kulan apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Musim apa di sinun
2: Hah?
0: Musim apa kita di sinun?
2: Buah kelapa nang tuduhan. Nak
0: laku. Buah kelapa. Iya ke kelapa tu ya ke?
2: Awe.
0: Oh, nyat. Orang buat koprai.
2: Oh.
0: Lah. Lagu apa kita?
2: Lagu mana gak dari Miki Astria.
0: Miki Astria. Apa judulnya ya?
2: Mengapa?
0: Mengapa? Dan saya mau dengarnya. Mengapa kau patahkan api cinta rindukan ke?
2: Bukan,
0: ini kayak anak-anak karila kali
2: ya.
0: Oh. Di Astria ke?
2: Miki Astria.
0: Di hadir ke si Antui bentar. Sambil salamnya boleh. Wadah-adah.
2: Ini kertanya Bat Bang
0: Wi.
2: Selamat menyambut hari raya Idul Adha.
0: Oh, iya. Nak raya kurban sang kita. Bapak
2: Bang Wi, maaf lahir batin Bapak
0: Bang Wi. Ya, si Antui salah HP-HP kita itu, be.
2: Terserah lah Bang Wi.
0: Hari
2: raya itu. Buat Mama Nasa, Bang Amin tadi Kak Tia, Kak Ida juga, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Pawadi, Jang Krenceng, Pak Anjang, Ipul, Bapak De, Bujang Cahye, Pak Marwan, Bang Tredi, Wanaci, Bunda Ari, dan Bang Senja. Nah, yang lainnya kita bungkus habislah dari A sampai Z.
0: Oke, sampai
2: Z. Selamat malam dan terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, lanjut, apakah masih ada yang ingin bergabung ini ya teman-teman semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Bang Wi, atau mungkin yang sudah agak tertidur-tidur mungkin di malam hari ini pendengar ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, bergar masih Bang Wi buka line telepon di 0851-767-0977 pendengar. Bagaimana kalau Bang Wi buka WhatsApp deh, siapa tahu ada yang ingin bergabung melalui WhatsApp. Oke, mau buka ya. Halo, ruang rindu. Apa kabar ye?
3: Alhamdulillah.
0: Itu dari ye tuh ya, dari bentar Bang Wi ingat nih, dari Singkawang siapa sampai lupa Bang Wi tuh bentar. Kak Mimi.
3: Waduh,
0: nah. Aci keinget Singkawangnya dulu. Singkawang Tengah enggak salah Bang Wi ke HP ke?
3: Betul.
0: Nah, iya nih. Apa kabar Kak Mimi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
3: Bang Wei, gimana?
0: Alhamdulillah Bang Wei dalam keadaan baik-baik juga.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, lagu apa kita Kak Meme? Kak Meme lagi sama siapa malam hari ini?
3: Abang Arianto.
0: Oh, Bang Arianto. Salam buat Bang Arianto di sana.
4: Iya, makasih lah Bang Wei.
0: Lagu ya. Lagunya lagu apa?
3: Satu doa dari Adi.
0: Oh, dua sajadah.
3: Ya.
0: Oh, satu hati. Bentar. Dua sajadah, satu doa by Adi ya.
4: Iya.
0: Oke, salam-salamnya boleh Kak Mimi.
4: Minta lagunya Bang Wel.
0: Lagu apa?
4: Lagunya apa lagi? Malam itu Bang Wel apa lagunya teh?
0: Bebas nih, pop kenangan boleh.
4: Satukan hati kami aja be Bang Wel. Dari Dian Totesa. Apa ke? Dian Totesa ke?
0: Dian Pisesa.
4: Iya.
0: Oke, siap.
3: Salam buat Aki Busri. Wan Aki, buat Mbak Ulan, Mbak Eca, Kak Berdaus, terus buat Kak El ya, buat Bang Limin, Bang Darius, terus buat Bang Itam Resek, Cik Loha. Terus buat semuanya lah.
0: Oke, buat semuanya lah ya.
4: Buat semuanya lah, Bang Eli. Terima kasih Bang Eli. Semoga Bang Eli sehat selalu. Semoga Allah melindungi kita semua. Bang Eli.
0: Amin. Oke.
3: Kami baru pulang dari ajatan orang pindah rumah.
0: Oh iyalah. Oke. Siap.
3: Salamnya buat semuanya ya.
4: Nah, udah bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ada siapa dan di mana? Boleh melalui WhatsApp atau telepon. Kalau begitu Bang, putarkan saja ya berapa tanggal lagu yang sudah di request. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kalau misalnya masih ada kesempatan, kita akan putarkan kembali. Saya Jam Dengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.

0: yang kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lempar batuk.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia, sama pendengar, setelah memutarkan beberapa tanggal lagu tadi yang direquest oleh pendengar yang sudah bergabung di segmen sebelumnya, terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan lagu terakhir tadi juga mengantarkan kita pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu Bang Wei juga harus pamit undur diri. Kita bertemu lagi besok pendengar di Radio Republik Indonesia Sambas, yang mulai dapat Anda dengarkan pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Bang Wei pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzayev, menegaskan Azerbaijan terus memegang teguh nilai demokrasi, kesetaraan dan kedaulatan nasional sejak berdirinya Republik Demokratik Azerbaijan pada 28 Mei 1918. Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 yang berlangsung malam tadi di Jakarta. Retno Madasari melaporkan. Retno.
1: Ya, peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 digelar di Jakarta beberapa saat lalu. Pada kesempatan itu, Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Rzayev, menegaskan Azerbaijan terus memegang teguh nilai demokrasi, kesetaraan, dan kedaulatan nasional sejak berdirinya Republik Demokratik Azerbaijan pada 28 Mei 1918. Menurut Dubes Ramil, Azerbaijan merupakan Republik Demokratik Sekuler pertama di dunia Muslim. Ia juga menyebut Azerbaijan menjadi salah satu negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan yang dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah demokrasi dunia. Ia menyebut saat ini pembangunan Azerbaijan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Ilham Aliyev, di mana pemerintahan tersebut dikatakan terus memperkuat posisi internasional negara melalui transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta promosi perdamaian dan konektivitas regional.
2: Integration, sustainable progress, and the same return of former internally displaced persons. Following the successful hosting of COP29,
1: dalam kesempatan itu, Duta Besar Ramil juga menyoroti keberhasilan Azerbaijan menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Dunia atau COP29 pada 2024. Selain itu, Ibu Kota Baku kini menjadi tuan rumah Forum Perkotaan Dunia atau World Urban Forum ke-13 yang diikuti peserta lebih dari 180 negara. Sementara peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan di Jakarta turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, kemudian Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta para duta besar negara sahabat. Azerbaijan juga menegaskan komitmennya untuk terus mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mendorong ahli gizi bisa membuat variasi menu makan bergizi gratis di Papua sehingga peserta didik di daerah itu tidak merasa bosan. Pelaksana tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan, mengatakan bahwa menu MBG yang didistribusikan pada sekolah-sekolah di Pulau Jawa sudah sekitar 20 hingga 30 menu, sementara di Papua khususnya Kabupaten Jayapura baru 5 hingga 7 menu. Menurut Gunalan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang nantinya dipelajari oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Jayapura. Informasi mancanegara, pemerintah Vietnam menyetujui sebuah proyek nasional untuk pelatihan, peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi atom. Per 2030, Vietnam menargetkan untuk menyediakan pelatihan profesional dan dukungan peningkatan kapasitas bagi 100% personel pengelola negara yang bekerja di sektor energi atom, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif tersebut dirancang untuk memastikan personel terkait memiliki kompetensi penuh dalam menjalankan tugas pengelolaan negara yang berkaitan dengan keselamatan radiasi, keselamatan nuklir, keamanan nuklir, serta penerapan teknologi energi atom. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Langkah Amri Syahnawi dan Nita Violina terhenti pada babak 16 besar Malaysia Masters 2026 sekaligus memastikan Indonesia tanpa wakil ganda campuran di perempat final turnamen BWF Super 500 tersebut. Amri dan Nita harus mengakui keunggulan kedua atau unggulan kedua asal Malaysia Chen Tangji dan Toh Ewei setelah kalah 19-21, 20-22 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Kekalahan itu melengkapi kegagalan dua wakil Indonesia lainnya di sektor ganda campuran. Sebelumnya Adnan Maulana dan Indah Cahayasari Jamil yang kalah dari pasangan Denmark Mathias Christensen dan Alexandra Boje di skor 21-13, 10-21 dan 13-21. Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji.

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
2: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
5: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
4: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
5: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
4: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
5: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
4: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
3: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan.

Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dan musik masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,08% atau 13 poin menjadi 17.667 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh konflik Amerika Serikat-Iran. Presiden Donald Trump mengatakan, perang di Iran mendekati tahap akhir. Tapi Trump juga masih mengancam Iran dengan aksi militer. Ibrahim juga mencermati risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC pada bulan April yang dirilis pada Rabu kemarin. Risalah menunjukkan mayoritas pejabat The Fed menindak atau menilai bank sentral kemungkinan perlu menaikkan suku bunga. Influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan berbagi ilmu sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Dan Aslinar menyebutkan banyak informasi yang keliru beredar, termasuk anggapan vaksin yang menyebabkan autisme maupun dianggap berbahaya bagi anak. Dan ia pun mengatakan ada juga masyarakat menganggap imunisasi merupakan konspirasi asing sehingga anak tidak perlu mendapatkan vaksin.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai NTT mendukung penutupan akses wisata ke Wairebo akibat bencana longsor di jalur trekking. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama kami mau sampaikan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan maupun masyarakat merupakan prioritas utama.
2: Aktivitas wisata menuju Kampung Adat Wairebo untuk sementara waktu ditutup akibat longsor yang terjadi di jalur trekking menuju destinasi wisata tersebut. Informasi penutupan akses wisata ini telah disampaikan secara resmi oleh pihak pengelola Wairebo kepada pemerintah Kabupaten Manggarai serta para pelaku industri pariwisata di daerah tersebut. Penutupan ini dilakukan menyusul cuaca buruk dan hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Manggarai dalam sepekan terakhir. Longsor yang terjadi sejak Jumat 15 Mei 2026 mengakibatkan akses utama pejalan kaki menuju Wairebo lumpuh total dan membahayakan keselamatan wisatawan. Hingga saat ini, jalur trekking masih belum dapat dilalui sehingga aktivitas kunjungan wisata dihentikan sementara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Alusius Jebarut mengatakan keselamatan dan keamanan wisatawan maupun masyarakat menjadi prioritas utama sehingga penutupan sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menghindari risiko yang lebih besar.
1: Penutupan sementara akses wisata dilakukan sebagai langkah antisipatif guna menghindar risiko yang lebih besar. Kami berharap kondisi ini segera pulih dan situasi dapat kembali normal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat setempat, terutama kelompok sadar wisata yang ada di Wairebo.
2: Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Satarmese Barat, serta masyarakat setempat guna membersihkan material longsor dan memperbaiki akses trekking menuju kampung adat tersebut.
1: Langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata saat ini antara lain, yang pertama kita melakukan koordinasi lintas sektor seperti dengan BPBD, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan, Kecamatan Satarmese Barat, Desa, dan juga masyarakat setempat untuk penanganan material longsor.
2: Sementara ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi proses penanganan longsor dan pemulihan jalur trekking sehingga akses menuju Wairebo dapat kembali dibuka secara aman bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Dari Rute Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

0: Malaysia akan terus menangani krisis pasokan global yang sedang berlangsung berdasarkan empat prioritas utama, termasuk menjamin kecukupan pasokan pangan, energi, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan Menteri Perekonomian Malaysia, Akmal Nasrullah. Seiring pemerintah negara itu berupaya melindungi rumah tangga dan bisnis dari meningkatnya ketidakpastian global. Dalam taklimat terbaru setelah rapat Dewan Aksi Ekonomi Negara Malaysia, Akmal mengatakan prioritas pemerintah mencakup memperluas dan mengoptimalkan pasokan yang ada melalui pengelolaan subsidi, pengendalian kebocoran, serta langkah penegakan yang lebih ketat. Kantor Berita Korea Selatan Yonhap melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping mungkin akan mengunjungi Korea Utara paling cepat pekan depan. Xi Jinping mungkin akan mencoba menengahi hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Dan selain itu, selama pertemuan dengan Xi Jinping di Tiongkok pada Januari, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung juga meminta pemimpin Tiongkok itu untuk membantu menengahi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian juga disebutkan dalam laporan tersebut bahwa Xi Jinping menanggapi permintaan secara positif. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purabaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
2: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Banyak untuk penjualan.
2: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
1: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
4: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
5: Ya. Optimis akan bisa
4: secepatnya.
1: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gip pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Fajar Nugroho akan bersama Anda mengajak Anda begadang malam hari dalam Indonesia menyapa dini hari, tentu dengan tema Kopi Pro 3 yang nanti sudah disiapkan. Anda juga dapat berpartisipasi dalam Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kantor staf kepresidenan mengingatkan pengelolaan dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan.
1: Tadi ada kepala BGN ke sini.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
2: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
3: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat memberuntungkan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawangan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
2: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
3: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20 ke atas.
4: Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi free 1 kambing.
1: Dari 2 lapak yang diperiksa seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 22 Mei 2026 di hari Jumat, bersama saya Fajar Nugroho dan juga ada Bung Wisnu dan Bung Irfan ya, Bung Zahran, dengan Bung Zahran, oke? Dan juga Bung Irfan ya. Nanti kami akan menghadirkan juga berbagai informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia. Yayasan Pusaka Indonesia, Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia akan bicara soal Pancasila. Membicarakan Pancasila agar membumi, agar tidak sesuatu yang abstrak, ya, tapi bisa dilakukan, tetapi bisa diimplementasikan. Yaitu bagaimana caranya menyuarakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Pro 3 RRI bekerjasama dengan Yayasan Pusaka Indonesia akan menghadirkan perbincangan soal Pancasila. Kali ini topiknya tentang nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Contohnya apa? Nanti Anda bisa ikut berkomentar juga opini Anda ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Dan seperti biasa nanti kami akan kembali saat lagi setelah lagu berikut ini. Mungkin sesuai dengan tema kita soal Pancasila, ada gombloh kebiar-kebiar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia. Dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tiba kita masuk dalam segmen Kopi Pro 3. Kali ini seperti biasa ya, di Jumat malam kita akan bersama dengan Yayasan Pusaka Indonesia, edisi spesial ya, Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia, bicara soal Pancasila. Kenapa harus dibicarakan terus? Agar tidak hanya sebagai teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja, agar tidak hanya menjadi teori saja, tetapi bisa diimplementasikan. Setiap zaman mungkin tantangannya berbeda. Ketika zaman penjajahan dulu, kemudian setelah merdeka, dan kemudian sekarang era digital. Jadi hubungan, kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu manusia dengan manusia, hubungannya itu, interaksinya itu sekarang sudah tanpa batas. Dulu kan harus berkirim surat ya, sekarang ini tinggal WhatsApp call, atau ya WhatsApp aja gitu, sudah selesai gitu ya. Interaksi di dunia maya dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini banyak yang berprestasi, tetapi ada juga nih yang dengan gampangnya jempol itu ngetik tanpa harus disaring dulu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan yang membacanya. Kita topiknya ada nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana, bersama Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat dini hari.
0: Salam Pak Fajar. Salam sehat.
1: Iya, salam sehat kembali. Iya. Pak Fajar, mohon diralat ya, bukan yayasan tapi perkumpulan, Pak.
0: Oh, perkumpulan. Oke. Okay.
1: Ya, Pusaka Indonesia.
0: Perkumpulan Pusaka Indonesia. Oke, okay, terima kasih koreksinya, Pak Setio. Nilai ya. Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Ini membumikan lagi Pancasila. Kita akan ngobrolin Pancasila setiap Jumat malam tanpa ya. Bosan, tanpa lelah, agar tidak hanya sekedar teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja gitu ya. Tapi ternyata harusnya bisa menjadi panduan dalam keseharian kita. Dengan begitu iya. Kita bisa memaknai Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal saja. Mungkin sebagai prolog awal perbincangan kita, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Setio.
1: Iya. Selamat dini hari Bapak dan Ibu semuanya yang masih setia menjadi pendengar dari RRI Pro 3. Bicara tentang Pancasila, ya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati dan mempraktikannya. Kalau kita bicara mulai dari sila pertama, yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah kebiasaan ya. Setiap tarikan dan hembusan nafas di setiap detik kehidupan kita ya, seyogianya kita bersyukur, berterima kasih. Karena hidup ini adalah anugerah yang nyata. Jadi penanda seseorang itu berketuhanan atau tidak sebetulnya adalah sejauh mana dia lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Ya. Dan tentu saja yang paling bagus adalah tidak pernah mengeluh tapi konsisten dalam bersyukur. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita mengerti bersama ya. Yang kedua, tentu saja hidup ini harus dijalankan dengan kebenaran. Hanya memang orang kan punya tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Nah, setidaknya orang bisa hidup setia dengan akal sehatnya. Itu salah satu level. Level berikutnya adalah bagaimana orang setia dengan aturan-aturan Tuhan yang dia mengerti lewat religi dia, lewat kepercayaan dia, gitu ya. Lewat sesuatu yang diyakini sebagai kitab sucinya. Itu level yang berikutnya. Yang ketiga, sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sumber hikmat kebijaksanaan. Jadi kalbu manusia atau hati manusia yang paling dalam kan sebetulnya adalah tahta Tuhan. Tempat selalu ada yang namanya tuntunan, ada yang namanya dorongan gerak untuk berlaku yang benar. Nah, saya menghayati yang ketiga ini ya, Pak Fajar bagaimana selalu setia kepada segala dorongan kebenaran yang muncul dari telung hati saya. Itu cara saya bertuhan. Hingga setiap gerak pikir, perkataan, tindakan, ya sungguh-sungguh saya renungkan apakah selaras tidak dengan segala kebenaran yang muncul di relung hati saya.
0: Okay.
1: Demikian Pak Fajar, itu pengantar saya.
0: Oke, okay. Ya itu baru preambul soal sila pertama. Itu intisari dari sila pertama gitu ya. Belum sila-sila yang lainnya. Tapi dalam, ini menarik sebenarnya topiknya, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Jangan-jangan saya sudah terbiasa melakukan Pancasilais atau nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana saya. Contohnya tuh gimana? Kalau dari teman-teman Perkumpulan Pusaka Indonesia tuh gimana, Pak Sutio?
1: Ya, itu tadi. Kalau dalam konteks ketuhanan, kami mengajak teman-teman ini jangan sibuk mengeluh, jangan sibuk mengutuk, tapi lebih banyak bersyukur, dan kemudian bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan sebuah perbuatan. Ya, makanya kita punya slogan hening dan beraksi.
0: Hening dan beraksi.
1: Beraksi, itu adalah kebiasaan yang kita tanamkan. Pokoknya hidup ini kita pergunakan untuk berterima kasih, bersyukur gitu ya, karena memang hidup ini sebetulnya anugerah. Tantangannya apapun pada intinya tetap kita banyak anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua sebagai bentuk terima kasih, ya kita sudah buat sesuatu dong. Jangan hanya kita menerima sesuatu dari kehidupan tapi tidak memberikan apa-apa. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya, mulai dari sekedar mengolah sampah dengan benar, ya, ikut dalam pengembangan urban farming. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan agar membuat hidup ini menjadi bermakna. Begitu Mas Fajar.
0: Hening dan beraksi. Aksinya itu selain bersih-bersih dan lain sebagainya, itu hal hal sederhana lainnya apa ya yang bisa masyarakat tuh mungkin nggak setiap hari bersih-bersih lingkungan ataupun kerja bakti ya. Biasanya bahkan yang ikut kerja bakti aja pura-pura sibuk, jadi gak ikut kerja bakti sama Pak RT-nya gitu. Padahal itu kan gotong royong itu Indonesia banget contohnya itu.
1: Iya. Yang kita bisa lakukan adalah membiasakan yang namanya tepos liro. Tepos liro itu kita hidup menghormati orang lain dengan sepenuh hati. Kita punya rasa kasih sayang kepada orang lain yang kita ejawantahkan di dalam segala bentuk penghormatan yang otentik ya kepada orang lain dengan segala perbedaannya. Kan memang kita nggak bisa membayangkan bahwa semua manusia ini akan sama sukunya, agamanya, rasnya, dan seterusnya. Maka bagaimana di dalam kesadaran akan kemajemukan itu kita betul-betul menghargai setiap orang tanpa diskriminasi. Kan ini bukan barang yang gampang sebetulnya. Karena kita sudah terbiasa dikotak-kotakan.
0: Benar, ini nggak gampang. Menghormati perbedaan. Ya, kalau misalkan kita lihat, kita masih tetap terjaga sebagai sebuah negara. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, NKRI itu tetap utuh ya. Meskipun dengan berbagai dinamikanya lah. Tapi kalau bicara soal beda, perbedaan itu bukan agama, bukan suku, bukan bahasa, tapi berbeda pendapat, Pak Setio, itu bisa sampai 2 hari 2 malam, apalagi di sosial media. Padahal pendapat itu kan relatif ya. Kebenaran itu kan tidak mutlak. Mungkin dari sisi si A ya kebenaran itu adalah yang ini, yang B ya adalah yang ini. Kemudian ada perdebatan sampai akhirnya diskusinya itu justru lebih kepada hate speech ataupun caci maki dan tidak sehat, Pak Setio. Padahal kita punya sila keempat, permusyawaratan, musyawarah.
1: Iya Mas Fajar, kan sebetulnya semua kembali kepada mentalitas, pada kematangan kita ya. Nah, kalau kita berketuhanan, sebetulnya salah satu manifestasinya adalah kita menjadi non-egoistik, tidak mementingkan diri, semakin luruh keakuannya ya. Dan itu pasti dalam perilaku akan sangat tercermin orang yang egoistik seperti apa. Orang egoistik akan memaksakan pendapatnya. Diskusi tidak menjadi sesuatu yang konsumtif karena yang ada adalah pengen menang dan untuk menang harus menyalahkan. Nah ini memang soal bagaimana manusia dibuat dewasa kan? Ya, memang tidak gampang Mas Majid sekali lagi. Tapi ya ini adalah PR atau tugas buat kita bersama. Bagaimana memunculkan orang-orang yang mau ya bahasa filsafatnya itu berdialektika gitu ya, bahasa lebih umum berdialog. Bagaimana kita merembuk segala sesuatu dari perspektif yang bisa berbeda, tetapi nggak ngawur, nggak asal. Ini ya, kalau orang Jawa bilang ojo waton muni ya, ya bicara harus yang bertanggung jawab sesuai dengan
0: baik.
1: Kita mengerti ya, terima kasih.
0: Pak Setio, kita seperti biasa undang pendengar boleh ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk ada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan pesan Anda, komentar Anda, atau pertanyaan Anda di WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save di handphone Anda. Mudah diingat di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan ke Pak Setio.
2: Ya, selamat malam, Pak Setio.
1: Ya, selamat malam, Pak Wibi.
2: Ya, begini, Pak, ya. Kalau mengenai Pancasila ini, ada yang berbunyi persatuan Indonesia, ya.
0: Ya.
2: Ya, karena bersatu kita bisa merdeka. Jadi perjuangan bangsa kita ini bukan dilakukan, bukan diperjuangkan oleh yang mayoritas saja. Tapi minoritas pun juga ikut berjuang.
0: Ya.
2: Makanya saya sangat miris kalau melihat di media sosial kalau orang yang sedang melakukan ibadah dari kelompok minoritas langsung dilarang atau di segala macam diteror. Ini kan sangat ironis sekali.
0: Ya.
2: Padahal mereka juga ikut berjuang. Kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Apa betul-betul ada keadilan? Karena kalau terjadi sengketa antara yang kaya dan miskin, si kaya yang menang. Karena ada uangnya. Dan si miskin tergusur. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanyakan pada para koruptor itu. Apa dia punya rasa kemanusiaan?
0: Mencuri
2: uang rakyat.
0: Oke, makasih. Wah, contohnya banyak banget nih. Persatuan Indonesia tidak menghargai perbedaan agama tadi ya, beribadah, lalu juga soal keadilan sosial. Ya, lalu juga soal koruptor, kemanusiaan. Wah, ini contoh yang mungkin kalau saya tidak bisa melakukannya dalam kebiasaan sederhana itu. Bukan sederhana lagi kalau udah korupsi, udah saling melarang umat lain beribadah dan lain sebagainya. Tapi ditahan dulu, Pak Setio, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
3: Iya, selamat pagi dini hari. Agak apa gini?
0: Iya, silakan ke Pak Setio.
3: Itu dengan Ketua Umum Pusaka ya?
0: Iya, Pusaka Indonesia.
3: Mas Setio Hajar, Dewan Toro, salam kenal.
0: Iya.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Silakan, Pak Rino.
3: Oke, jadi terkait dengan Pancasila ini dalam kegiatan sederhana ya.
0: Iya.
3: Mas Pajar dan Ketum Pusaka Indonesia dan membuat surat Indonesia, memang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari kita ini sudah sangat memudar, Pak Kader. Sangat memudar. Kenapa? Saling menghormati antara sesama tetangga kadang tingkat belakang itu tidak hilang ya. Kenapa? Salah satunya yang sederhana, ketika misalkan ada hajatan.
0: Ya kan? Nutup jalan, ada hajatan nutup jalan.
3: Separuh jalan, ya separuh jalan masih mending lah.
0: Seluruhnya akhirnya muter tuh yang lain tuh.
3: Iya. Dan kalau misalkan ada himbauan, misalkan tingkat kelurahan, kecamatan, apa bahasanya? Ya ini kan kita juga rakyat. Kita bisa akses ini kan gitu kan masyarakat nih ya gitu kan sekarang pemahaman seperti itu Mas Fajar, banyak juga masyarakat kita itu yang kurang paham gitu loh ya kan. Jangan sampai ketika menghadapi mengganggu orang banyak
0: kan
3: gitu. Yang kedua nih paling sederhana lagi, tempat saya sering nih kadang pagi-pagi ya kan, jam 8 pagi atau jam 9 pagi ya kan. Nah, ketika lagi sibuk-sibuk ngidupin lagu tuh keras banget.
0: Polusi suara, polusi suara pagi-pagi.
3: Iya, dan mengganggu kesembuhan ini juga. Ya, kalau memang betul ya kita
0: toleransi. Kan, iya.
3: Toleransi juga berkurang, kan gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Fajar. Sama Ketum. Kita bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, contoh nih, kita boleh mengkritisi pemerintah siapapun saja, ya kan? Tapi jangan sampai membuat gesekan. Ya kan? Nah, gesekan ini kan juga mengurangi nilai-nilai Pancasila ya.
0: Persatuan Indonesia utamanya. Enggak rukun.
3: Iya, nah itulah Mas Fajar yang hari ini mau sama-sama kita jaga, kita rawat. Gitu. Karena negara kita ini kan founding father kita ini baik ulama, pejuang-pejuang dari Sabang sampai Merauke. Mereka memperjuangkan menyatukan bangsa Indonesia kan enggak gampang kan. Jadi hal itu aja nih Mas Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Makasih ya. Agak lain
0: gua tengok nih Pak Rino. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebiasaan sederhana yang terlihat di mata kita atau dirasakan sehari-hari. Hajatan nutup jalan. Kalau dikomplain orang udah dapat izin dari Pak RT-nya gitu ya. Tapi akhirnya merugikan pengendara ataupun masyarakat lain, akhirnya harus memutar. Lalu tadi ya banyaklah contohnya juga dari Pak Wibi tadi di Makassar ya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
1: Terima kasih Pak Wibi, Pak Rino. Memang menjadi sangat penting kita bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang sebetulnya tidak Pancasilais dan yaitu mestinya bisa dimengerti, dihayati oleh kita rakyat jelata maupun oleh para pejabat kan ya. Ya seperti tadi soal bagaimana punya sikap tenggang rasa toleransi kepada mereka yang sedang beribadah dengan cara yang berbeda. Ini memang masih menjadi PR buat kita semua karena masih ada saja kelompok yang sangat intoleran, yang menjadi sangat anti dengan ibadahnya orang lain gitu ya, yang sebetulnya dalam banyak kasus tidak mengganggu, hanya ya pikirannya aja yang terganggu. Ya memang ini butuh pendewasaan ya, karena ya kita bisa memahami psikologi sebagian orang itu kalau melihat orang menyebut Tuhan dengan nama berbeda, dia takut ikut berdosa. Padahal kan nggak ada hubungannya, nggak? Ya kan gitu ya. Nah memang ini menghargai bapak-bapak sekalian yang punya kejernihan di dalam bersikap ya. Dan tinggal bagaimana nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan tidak koruptif, kemudian
0: ya, ini ke soal keadilan sosial, mencari keadilan. Tadi Pak Wibi tuh contohnya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan itu bagi yang
1: tidak gampang ya.
0: Tidak punya uang itu sulit kata Pak Wibi. Biasanya tuh yang menang tuh yang punya uang gitu kata Pak Wibi.
1: Nah, itu makanya penting bagaimana Pancasila itu ya ditadatkannya oleh yang punya jabatan dulu. Karena yang bisa nyusahin rakyat kan yang punya jabatan. Kalau rakyat jelata bisa nyusahinnya kayak tadi nutup jalan gitu ya. Aduh, kalau yang punya jabatan bisa nutup penghidupan sekaligus gitu.
0: Baik. Pak Setio ditahan dulu ya. Ada pendengar Iya, Bu Dinda dulu deh. Bu Dinda, halo. Iya, Bu Dinda, halo.
4: Iya, halo Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Bu Dinda, sebelum disampaikan komentar atau pertanyaannya, saya ke gatekeeper dulu ya. Ada WhatsApp yang mau dibacakan sama ya pengarah acara kami. Ada Bung Irfan.
4: Siap.
0: Iya, Bung Irfan, halo.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, ada WhatsApp yang mungkin bisa dibacakan.
5: Ada. Yang pertama dari Bu Maya di Surabaya. Kalau menurut saya, hidup sederhana dan tidak berlebihan juga bagian dari nilai Pancasila. Kita diajarkan menghargai sesama dan tidak pamer kekayaan di tengah kondisi orang lain yang belum tentu sama. Sikap sederhana justru bisa memperkuat rasa empati dan kebersamaan di masyarakat.
0: Oke.
5: Selanjutnya Pak Arif di Medan. Saya percaya kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya juga termasuk pengamalan Pancasila. Karena kita menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama. Kadang orang berpikir nilai Pancasila itu berat. Padahal disiplin dan peduli sekitar saja sudah jadi langkah nyata.
0: Wah, keren.
5: Selanjutnya di Bu Nur Hayati di Makassar. Saya senang tema ini karena sangat relevan. Di rumah saya selalu membiasakan anak-anak untuk makan bersama, menghormati orang lebih tua, dan berbagi makanan ke tetangga. Menurut saya itu cara sederhana menanamkan nilai persatuan dan kemanusiaan sejak kecil.
0: Yang ketiga itu daerah mana?
5: Makassar.
0: Oh, Makassar. Wah, keren. Oke, makasih Bungir. Ada lagi? Bungir,
5: cukup.
0: Oh, cukup. Oke, baik. Budinda.
4: Iya, halo.
0: Halo. Silakan Bu Dinda.
4: Selamat dini hari, Pak Setio. Assalamualaikum.
0: Ya,
1: salam.
4: Salam santun Bapak Setio. Alhamdulillah jumpa lagi di Kamis dini.
0: Iya. Jumat dini hari. Iya.
4: Iya. memang kehidupan hari-hari masih banyak persoalan demi persoalan ya Pak yang dan
1: kehidupan Bu.
4: Itulah kehidupan ya, dan kasus atau cerita per cerita begitu setiap hari masih aja. Nah, kalau sekarang ini sepertinya mengarah pada ini ya, pola pendidikan ya Pak ya.
0: Pendidikan ya.
4: Ya, pola pendidikan.
0: Pendidikan
4: ya.
0: Di sekolah apa di rumah apa di mana?
4: Pendidikan ya, pendidikan di sekolah ya, pendidikan di rumah gitu ya.
0: Okay.
4: Banyak orang tua yang keduanya harus kerja, sedangkan anak-anaknya ditinggal di rumahnya, di rumah mungkin dengan asisten atau mungkin dengan nenek kakek
0: iya. Jadi tidak diawasi ya.
4: Jadi hal seperti itu tuh yang kadang membuat orang tua mengarahkannya mungkin ke barat, sedangkan nenek kakek itu ke
0: Indonesia, ke timur.
4: Akhirnya anak-anak berpikir ini yang betul yang mana ya?
0: Karena anak-anak sekolah kan kritis. Iya, apalagi terpapar konten-konten di media sosial. Udah.
4: Fajar. Nah, belum lagi kalau ada sesuatu guru yang disalahkan, akhirnya guru yang harus menanggungnya. Belum lagi pola dari para ulama, mohon maaf.
0: Oh iya.
4: Seperti itu akhirnya harus
0: mencoreng semua kiai gitu ya, atau pondok pesantren. Padahal kan cuma satu kasus aja, beberapa kasus ya, aja.
4: Cuma satu kasus, tapi ternyata jadi orang berpikir, saya masuk ke pesantren, padahal cuma satu yang bermasalah.
0: Ini kita ngomongin yang di Pati itu, Bu Dinda.
4: Iya, betul.
0: Oh, yang Pati, oke.
4: Okay. Makanya berani mengutarakan karena memang viral kan.
0: Viral, iya, iya.
4: Ya, jadi seperti itu, Pak.
0: Iya, makasih Bu Dinda.
4: Fajar, terima kasih. Selamat dini hari.
0: Padahal sila pertama itu soal bicara soal ketuhanan, kepercayaan. Bagi pemuka agama, tokoh agama itu dianggap sebagai panutan, sebagai role model, sebagai contoh gitu ya. Tapi sayang sekali tadi Bu Dinda menyinggung soal kasus yang di pondok pesantren di Pati ya. Ada kekerasan seksual kepada santriwatinya, ada 50-an santriwati ingin mendapatkan pelajaran agama malah mendapatkan trauma dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau bicara soal psikologi itu bisa berlarut-larut ya, tidak bisa sembuh seperti luka lecet akibat jatuh gitu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali, padahal untuk Pancasila saja kita bicara soal contoh ya, suri tauladan. Pemuka agama yang mewakili apa yang disebut dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memahami soal keagamaan, tidak memberikan contoh. Pak Caswa di Brebes. Oh, Pak Caswa di Brebes, halo.
6: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
0: Pagi Pak Caswa, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan ke Pak Setio.
6: Halo. Dengan Pak siapa ya?
0: Pak Setio
6: ya, salam Pancasila ya.
0: Salam Pancasila Pak, iya. Caswa, silakan Pak.
6: Iya Pak. Iya, saya mau bertanya Pak. Maksudnya katanya tadi itu dalam Pancasila itu saling menghargai dengan orang-orang tersebut. Tapi yang namanya manusia ya, setiap hari, setiap malamnya, ya itulah ada gangguan yang seperti itu. Ada ujiannya, ada cobaannya. Termasuk saya pun setiap hari yang namanya orang kan beda-beda. Saya kan suka usahanya main musik, pengamen jalanan lah intinya.
0: Okay.
6: Seperti itu, kadang-kadang ada orang ya ada gak sukanya gitulah Bung Bajar.
0: Gak sukanya dengan Pak Caswa itu ya. Gimana contohnya?
6: Kadang-kadang seperti ini, apa yang namanya berisik lagi panas-panas kayak gini, padahal kan saya menghargai. Volumenya dikecilin. Terus kadang-kadang ada yang mengasih uang pun 2000 rupiah pun gak ikhlas, akhirnya dilempar lagi ke dia.
0: Saya
6: sering kejadian seperti itu. Itu bagaimana harus bisa diperbaiki,
0: gimana harus bisa bersyukur. Tadi Pak Setio mengatakan demikian ya.
6: Iya, padahal saya sangat bersyukur. Zaman dulu kan pengen ibaratkan pengen berkomunikasi dengan lewat keluarga pun lewatnya surat, pos. Zaman sekarang kan
0: WhatsApp.
6: Lewat HP jadul aja, bahkan lewat WA kan bisa.
0: Bisa.
6: Tinggal apal nomornya ketik. Apalagi semacam saya orang tuna ya. Jadi pekerjaannya seperti itu. Jadi intinya ya, saya pun menghargai orang yang agamanya beda harus gimana. Orang yang agamanya sama ya harus gimana. Termasuk pun lagi ibaratkan pas jam ibadah pun saya berhenti. Intinya tapi kok di Indonesia ini intinya so kadang-kadang ada orang yang seperti itu.
0: Bahkan
6: yang kedua mungkin Indonesia ini harus bersih dengan korupsi juga. Itu yang pertanyaan aja.
0: Baik, makasih
6: Bung Fajar.
0: Iya, sama-sama Pak Jaswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kan Pak Setio mengatakan ya kita harus bersyukur, lalu hening dan beraksi. Tapi kondisi setiap orang itu mungkin berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Pak Caswa. Itu mungkin tidak terjadi sehari-hari. Tapi untuk rasa bersyukur dengan berbagai problematika kehidupan itu ya gimana gitu. Apalagi untuk menjalankan Pancasila. Mungkin itu hanya satu Pak Caswa. Mungkin ada beberapa Pak Caswa lainnya dengan berbagai problematika kehidupan. Untuk beli makan sehari-hari sulit ya. Dan banyaklah halnya. Silakan nih Pak Setio.
7: Ya, baik Pak Fajar ya. Memang bagaimana bisa memberikan penilaian ya, apakah sebuah tindakan itu Pancasilais atau tidak gitu ya. Itu bisa mencakup kasus-kasus yang unik seperti yang dialami Pak Jaswa ini ya. Nah ini makanya kita coba diskusi bagaimana melihat sebuah kasus dari berbagai sudut pandang ya.
0: Iya.
7: Kalau dari sisi Pak Jaswa sebagai pengamen, tentu saja harapannya, kebutuhannya adalah mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengamen dan mendapatkan uang kan.
0: Iya.
7: Ya itu sudah lumrah ya, dan memang kenapa sektor informal ini menjadi sangat besar ya, yang menggelutinya karena yang sektor formal sangat terbatas. Lagi-lagi memang tidak mudah untuk menjadi pemerintah, mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Nah,
7: saya mau kasih contoh saja sebagai pembanding ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Cina, kemudian di berbagai negara Eropa, itu yang namanya pengamen itu sangat dihormati, karena pengamen itu pasti penyanyi yang sangat ahli, bukan sembarang nyanyi. Dan mereka biasanya mangkal di satu titik gitu ya. Jadi tidak mendatangi orang-orang yang sedang makan. Tapi mereka mangkal di satu titik dengan tantunan musik yang indah. Nanti orang berkumpul karena memang suka mendengarkan alunan musik itu. Nah sekarang kalau kayak Pak Jaswa ya, coba melihat sudut pandang yang berbeda. Bapak yang menjadi orang yang sedang menikmati makanan gitu ya. Misalnya lagi makan pecel lele gitu ya. Didatengin oleh satu pengamen, oke kita kasih. Habis itu datang lagi pengamen lagi, makannya kapan? Itu fakta memang gampang. Tapi kita juga harus mengerti bahwa itu yang bolak-balik datang itu juga lagi cari makan.
0: Benar.
7: Kalau nggak begitu kita nggak makan. Jadi mana yang harus didahulukan kan? Memang ini bukan perkara yang sederhana ya. Memang pada akhirnya kembali pada tenggang rasa masing-masing pihak. Tapi saya sih sebagai bukan pengamen tentu berharap pengamen Indonesia bisa seperti di Cina atau seperti di negara-negara Eropa ya. Memang udah duduk di satu titik gitu ya, nyanyi sebagus-bagusnya di situ. Gitu. Jadi kita memang betul-betul memberi uang karena terpesona dengan suaranya, bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa nggak enak gitu.
0: Iya.
7: Sehingga nanti si pengamen juga puas bahwa dia bekerja bukan sekedar minta-minta. Ya, ini perlu okay. dipertimbangkan semua pihak ya.
0: Oke, okay, baik. Tadi ada Bu, ada Pak Rino mengatakan soal di media sosial perlu dicermati juga nih, karena interaksi manusia sekarang ini kan di media sosial, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Boleh mengkritisi, boleh berbeda pendapat, tapi sangat rapuh sekali, terutama kalau jelang-jelang pemilu nih, Pak Setio.
7: Ya, jelang pemilu atau di situasi seperti saat ini, di mana semua orang ya punya emosi yang labil ya, karena sebagian orang ada yang sangat marah kan.
0: Oh iya, iya, iya.
7: Iya, gitu ya. Jadi banyak orang melampiaskan segala amarahnya di medsos gitu ya. Ya memang ini bukan perkara yang sederhana, karena melibatkan banyak pihak gitu ya. Tentu saja kita bisa memberikan himbauan normatif, bahwa ya kalau mengkritik nggak sopan gitu ya.
0: Sementara tapi kalau untuk mengkritik
7: punya argumentasi lah, bagaimana kita mau sopan pemerintah nggak sopan misalnya.
0: Gitu. Iya. Yeah.
7: Jadi yang sebuah sopan yang mana? Ya, kita
0: apa-apa berarti. Oke. Masih banyak tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab. Mungkin ada juga kesempatan untuk saya ingatkan lagi di sesi yang kedua. Bagi yang mau bergabung silakan. Ditahan dulu ya. Kita jelang warta berita dulu ya, Pak.
7: Iya.
0: Iya, kita jeda dulu. Terima kasih. Dan mendengar kami buka lagi line telepon dan juga line

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art.

0: 80 Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional.
1: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran SIART 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
2: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
1: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran SIAT 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
1: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau memang nanti
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Ini untuk penjualan.
1: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
2: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
4: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
5: Ya. Optimis akan bisa itu.
4: Secepatnya.
2: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Aksi demonstrasi dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei 2010. Hasri Ainun Besari, atau biasa disebut Ainun Habibie, adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita lanjutkan kebersamaan Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Halo Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Kita masih bicara soal nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Tadi dalam WhatsApp juga disampaikan Pak Setio, membagikan makanan kepada tetangga. Dulu sih iya. Zaman saya kecil itu kalau ibu masak itu agak berlebih, saling kirim-kiriman sama tetangga, minimal satu atau dua tetangga kanan kiri aja, nggak semuanya ya. Tapi sekarang nih boro-boro seperti itu ya, untuk ronda aja misalkan di kawasan daerah rumah saya itu udah nggak ada lagi nih pos ronda, itu sepi aja, tinggal bayar keamanan udah nggak ikut ronda. Pak Setio, dulu itu ronda itu sebagai bentuk gotong royong juga, kerja bakti dan lain sebagainya. Sekarang kalau di kawasan daerah rumah saya juga ada petugas PPSU, jadi kerja bakti kayaknya udah nggak, jarang banget ada nih Pak Setio. Ya, padahal itu adalah kebiasaan sederhana Indonesia banget gitu ya. Tapi mungkin ada tanggapannya Pak Setio.
1: Ya memang kan zaman ini selalu berubah Pak Fajar. Ya, jadi cara berkehidupan tiap orang juga selalu dinamis ya. Nah, makanya memang soal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila juga perlu kita taraskanlah dengan bagaimana perkembangan zaman dan cara kehidupan yang menjadi lumrah pada saat ini. Tentu agak susah, Pak Fajar, kalau kita berharap seperti kayak dulu ya.
0: Oh iya.
1: Susah ya. Salah ya, lebih baik kita menemukan pola-pola lain yang lebih realistis buat banyak orang ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sebetulnya menyumbang makanan kemudian berbagi apa yang kita punya ya itu masih lebih realistis gitu ya. Yang penting adalah kita sebagai warga negara ini punya kepedulian, punya pengertian juga bahwa sekeliling kita pasti ada yang susah. Nah, ya memang pada akhirnya ini soal sifat humanis kita ini sudah tumbuh atau belum. Dan lagi-lagi memang ini soal pendidikan Pak Fajar dalam arti yang luas ya. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, bagaimana nilai tanamkan di dalam masyarakat kita. Ini sangat menentukan apakah kita punya empati sosial apa tidak.
0: Nah,
1: ya, tadi memang ini yang menjadi PR kita bersama.
0: Tadi ada Bu Dinda di Bogor soal pendidikan juga nih. Pendidikan ini ya apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk ya. Ayah ibu kerja juga tuh, jarang ditinggal dan menyerahkan sepenuhnya untuk pendidikan itu di sekolah aja lah. Jadi guru dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak. Ya untuk nanya PR jarang, untuk bersendau gurau jarang, untuk makan di satu meja makan juga mungkin waktunya sulit ya gitu. Dan ini akhirnya menanamkan nilai menghormat, simple aja, menghormati orang yang lebih tua. Sekarang ini itu nampaknya agak gimana ya, kita sudah akhirnya berdamai dengan kondisi sekarang yang generasi alfa ini lebih ceplos-ceplos ya, bahasa Indonesia apa tuh, suka yang ngomong apa adanya gitu tanpa ada rasa apa ya, menghormat. Mungkin dulu anggapan hormat anak zaman sekarang dengan dulu juga mungkin berbeda gitu Pak Setio, padahal itu sederhana juga tuh.
1: Ya memang ini perlu kita renungkan dengan lebih adil juga Pak Fajar ya. Kita nggak bisa menyalahkan begitu saja anak generasi sekarang, karena anak generasi sekarang produk dari angkatan kita. Kita yang punya anak-anak itu kan yang usianya disebut sebagai Gen Alpha, Gen Z gitu kan. Nah kita sudah melakukan apa? Repotnya adalah anak-anak muda juga kehilangan teladan kan. Pertanyaan sekarang gitu ya, yang merusak hutan itu usia berapa?
0: Waduh.
1: Yang merusak hutan itu usia berapa? Dengan cara apa? Ini mereka dididik punya sopan santun apa tidak? Kan? Tanya itu lucu nanti Mas Fajar cara menjawabnya gitu ya.
0: Iya.
1: Udah dididik dengan benar zaman dulu aja udah tua jadi beda kok.
0: Di sekolah diajarin.
1: Kalau orang bilang kan kita ini kayak ada di zaman edan kan ya. Ya memang makanya kenapa kita mengadakan acara ini supaya tumbuh kembali kesadaran ya. Entah tua, entah muda gitu ya. Itu kembali kepada nilai-nilai yang luhur. Dan memang kita gak bisa mengharapkan pihak-pihak lain untuk kemudian kembali kepada Pancasila sebelum kita melakukannya.
0: Iya.
1: Saya selalu ya mengajak pada kesadaran itu Pak Fajar, karena memang masalah kita ini sangat kompleks lah, sangat ya multidimensi, dan kadang-kadang kalau kita pakai nalar doang itu nggak tahu dari mana kita mesti mulai memperbaikinya kan.
0: Iya, jadi mungkin kontradiksi dengan apa yang diajarkan anak-anak misalkan di sekolah ya, untuk fungsi hutan adalah menahan air ketika hujan agar tidak longsor ataupun banjir gitu ya. Untuk mementingkan reboisasi, tapi mungkin untuk masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang tinggal, kebetulan tinggal di sekitar hutan gitu ya, yang kebetulan hutannya sudah beralih fungsi misalkan jadi apapun itulah ya. Jadi kontradiksi, contoh yang real life di kehidupan nyata dengan apa yang ia dapat.
1: Iya, memang itu tantangannya Pak. Itu yang membuat orang juga jadi bingung sebetulnya kebenaran itu apa. Karena kebenaran dicapkan oleh banyak orang yang dianggap otoritatif, nyata tidak dijalankan. Antara yang diajarkan sebagai hal yang dianggap baik, praktiknya beda. Jadi hal-hal seperti ini yang memang membuat orang kehilangan tegangan Pak Fajar. Siapa yang mau diikuti kalau kayak begini kan?
0: Tadi ada pesan WhatsApp juga yang mengatakan contoh sederhana dalam kebiasaan sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi kita tahu ada istilah bandwagon effect, ketika ada sesuatu yang sudah didahului oleh orang lain kita akan mengikutinya tanpa disadari. Lampu merah ada orang yang nerobos, ya udahlah kita ikutan juga deh nerobos gitu. Yang depan aja nggak ditangkap gitu. Lalu ada tempat jangan buang sampah di sini, tapi udah ada sampah tuh di situ tuh 2-3 sampah, ya udahlah ikutan aja lah, akhirnya menggunung gitu.
1: Ya
0: itu gimana tuh?
1: Makanya Mas Fajar kan berarti isunya adalah soal keteladanan kan, harus ada orang-orang yang memulai berbuat kebajikan. Karena ya sebagaimana kejelekan, kebajikan juga akan menjadi seperti virus, dia bisa menular kan. Makanya dengan kita melakukan acara ini upaya supaya banyak orang terinspirasi oleh kebajikan yang kita bicarakan. Nah, tentu kita tidak hanya bicara di sini kan, karena sebetulnya dalam praktik kehidupan sehari-hari kita berkegiatan, kita punya banyak agenda yang itu membuktikan bahwa kita tidak hanya bicara, tapi kita melakukan. Ya, soal sampah gitu ya, sekarang bukan cuma sekedar membuang sampah di tempatnya, tapi juga harus membuang sampah sesuai dengan kotak-kotaknya sudah kepilah, mana yang plastik, mana yang makanan organik yang jadi sampah.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu udah berkembang tuh ininya, pepatahnya.
0: Betul. Iya juga ya. Jadi
1: sampah sesuai dengan kategorinya.
0: Benar. Tapi kita masih kayaknya masih belum naik kelas nih, masih harus buang sampah pada tempatnya dulu deh minimal. Belum sampai memilah-milah kayaknya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada pendengar dulu, saya coba sapa Pak Abdul Qadir Jakarta Utara. Pak Abdul Qadir, silakan Pak.
2: Selamat Pak dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
2: Salam sehat selalu.
0: Salam juga.
2: Ya jadi begini, kalau menurut saya, jadi apa Pancasila pun memang dasar kan. Dasar kita seharian, cuman betul apa dari pendengar yang sebelumnya kita masih banyak tidak ini Bung Fajar, jadi tidak menempatkan sesuai dengan aturan ataupun kelakuan sehari-hari kan.
0: Contohnya,
2: ya kita lalu lintas nih di lampu merah, ya kan? itu kan jelas-jelas tuh lampu merah, berarti yang di depan kita itu nggak boleh jalan kan?
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kalau kita berdasarkan Pancasila, tapi ini justru dia jalan. Kalau dia jalan akan ya mengakibatkan kecelakaan.
0: Iya, yang belakang klakson biasanya tuh Pak apa Abdul, yang belakang klakson, padahal kita ya mau berhenti nih, tapi yang belakang tin tin tin gitu.
2: Iya, tapi dia tetap aja nyelonong gitu loh.
0: Iya iya.
2: Misalnya di apa simpang 4 nih.
0: Iya.
2: Sebelah kiri sebelah kanan kosong, dia nyelonong.
0: Iya iya iya.
2: Ya kan? Sementara orang yang dari arah kanan mau lurus.
0: Iya.
2: Itu justru gimana ya?
0: Iya, akhirnya itu berbahaya lah bagi pengendara lain ya.
2: Saya pernah loh bom pajak, yeah, anggota marinir. Saya bilang, Pak maaf, Bapak seorang anggota.
0: Iya.
2: Yeah. Sekarang ini kenapa lampu merah kok Bapak lalui? Jadi bilang begini-gini, Pak, jangan sok dengan pangkat jabatan.
0: Iya. Yeah.
2: Saya bilang itu jabatan pangkat itu gini nggak berharga, Pak.
0: Oke, okay, baik.
2: Mati juga nggak dibawa. Jadi menurut saya begini, Bung Pajar. Apa namanya? Kita sekarang harus kembalilah kepada Pancasila. Mm-mm. Mana yang harus mengadopsi dilakukan itu yang harus kita ikuti.
0: Mm-mm.
2: Ya kan? Okay. Sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dan ini kali ini saya masih di Jalan Cipar Cakung. Ini buat pendengar semuanya, harus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4 lancar dan tertib.
0: Okay.
2: Cuman ini masih diguyur hujan nih, Bung Pajar.
0: Oh, masih hujan di Jakarta Utara?
2: Iya. Iya, ini tepatnya di Sukapura.
0: Oke. Baik.
2: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat dini hari ya. Wah. Jakarta Utara. Pro 3 hari itu di Jakarta Pusat, tapi Bung Wisnu hujan nggak ya di luar ya? Kayaknya nggak hujan deh, masih belum ya. Mudah-mudahan sih nggak merata ya. Soalnya kasihan juga nih untuk para driver ojek online yang masih tetap begadang cari uang gitu ya. Pak Anang di Mataram, halo Pak Anang di Mataram.
3: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar. Sehat selalu, Bung Fajar.
0: Amin,
3: selamat
0: amin, selamat. Amin. Ya. Silakan. Jadi ke Pak Setio. Ya.
3: Pancasila ini konsepnya dibuat oleh Bung Karno ini sudah sangat relevan sekali untuk sampai akhir zaman.
0: Yeah.
3: Dari sisi adat, norma, agama, politik, hukum, dan semuanya sampai ilmu pengetahuan sudah sangat relevan sampai akhir zaman untuk kita di Indonesia, bahkan untuk kita pakai untuk di luar negeri sangat relevan sekali. Contoh sederhananya begini, Bung Fajar.
0: Yeah.
3: Kita dalam lima sila itu ada salah satu butirnya, tentu ketua pusaka lebih tahu butir-butir Pancasila daripada saya. Namanya butir-butir Pancasila itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Contohnya ada perdebatan atau perselisihan dalam apa namanya hak royalti seorang seniman.
0: Oh mungkin. Iya.
3: Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain itu. Jadinya kalau memang dia pencipta, dia penyanyinya, ya hak royaltinya tuh harus dibayarkan, ya nggak boleh lagi diperdebatkan segala macam. Ya hak sudah diatur dalam Pancasila, kita harus menghargai hasil karya orang lain.
0: Yeah.
3: Begitu jadinya nggak perlu terlalu diperkeruh masalah hak royalti ini yang menghargai hasil karya orang lain ini.
0: Okay.
3: Jadinya harus kita sifat saling menghargai, nggak boleh kita saling sabotase gitu, nggak boleh. Ya, atau kita tidak menghargai orang dengan yo itu saya gini-gini, nggak boleh. Kalau memang dia penciptanya, dia penyanyinya, hak royaltinya dia.
0: Iya.
3: Ya,
0: baik.
3: Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Selamat ya, buat ketua pusaka.
0: Ya,
3: salam hormat saya dari Nanang Saputra di Kota Mataram. Dan buat Bung Fajar selalu.
0: Ya, sama-sama, sehat selalu Pak Danang. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Setio ditanggapi ini, Pak.
1: Iya. Ini memang soal menerapkan Pancasila sampai ke level yang praktis ya. Itu dimungkinkan untuk ada beberapa perbedaan cara pandang ya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Danang soal royalti bagi para seniman ya. Memang di satu sisi jelas kita punya aturan hukum yang menegaskan bahwa para pencipta lagu, para ranger, para pencipta syair itu punya hak ya atas apa yang diciptakan gitu ya. Nah tinggal bagaimana pada prakteknya ini memang diperlakukan dengan penuh keadilan dan ya proporsional ya. Misalnya begini Pak, kan kita punya banyak lagu-lagu perjuangan.
0: Perjuangan.
1: Ya kan, karya Ismail Marzuki, karya W.R. Supratman gitu ya. Nah ketika beliau belum menciptakan lagu, mereka kepikir gak untuk dapat royalti? Setahu saya, mereka itu betul-betul hanya memikirkan lagunya ini bisa membangkitkan semangat kebangsaan ya. Membangkitkan jiwa patriotik, gak mikirin dapat duit gitu ya. Nah saya juga, itu juga suka membuat syair ya, ada beberapa lagu yang kita kemudian ciptakan ya, judulnya macam-macam, mulai dari Tanah Suci, macam-macam lah begitu ya. Nah itu nggak kepikiran kita dari semua yang kita karyakan itu dapat duit, tapi yang lebih menjadi perhatian bagaimana lagu ini bisa menyebar, menginspirasi orang supaya orang menjadi mencintai tanah air dan seterusnya. Nah memang ini keseimbangan antara semangat berbakti, mengabdi dengan soal mendapatkan hak gitu ya. Nah, kalau memang lagu-lagu kita ini tujuannya adalah memang untuk tujuan patriotik, ya nggak usah dikomersilkan dong. Ya kecuali memang lagu-lagu yang memang itu diciptakan oleh orang yang membuatnya demi mendapatkan nafkah, dan kemudian dalam konteks yang komersial, profesional, ya dia berhaklah mendapatkan royaltinya. Nah ini cuma sedikit ulasan untuk memahami bahwa memang tidak sederhana untuk menerapkan nilai Pancasila ini, karena POV orang bisa sangat berbeda, Pak.
0: Iya benar. Ini kita sekali lagi bahwa pada Jumat malam itu kita akan bicara tentang Pancasila, tidak akan jenuh kita bicara soal Pancasila supaya mendekatkan lagi nih, mengingatkan lagi lah. Mungkin yang sudah melakukan dalam keseharian, dalam kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ternyata itu adalah sebuah nilai, beberapa nilai-nilai Pancasila yang dilakukan tanpa harus mengingat, saya harus Pancasila, saya harus gini, enggak. Tapi tanpa disadari bahwa sudah terbiasa. Ya, tenggang rasa, tolong menolong, toleransi, mempersilahkan untuk rekan kerja menjalankan ibadahnya, menunggu dulu, ya semua itulah dan lain sebagainya. Tapi tentu saja tantangannya ini kan karena semakin banyak populasi manusia, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat, semakin banyak karakteristik manusianya kan gitu ya Pak Setio ya. Itulah keindahnya Indonesia, semakin beragam. Agar dalam keberagaman ini kita tetap satu pemikiran bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa disadari itu sudah menjadi nilai-nilai Pancasila. Itu kalau sudah semuanya berbarengan melakukan itu, pasti damai, pasti sejuk ya Indonesia Pak Setio ya. Nah kalau sekarang ini tantangannya apa sih Pak Setio, kalau dari kacamata teman-teman di Pusaka Indonesia untuk bisa menuju itu?
1: Kalau kita dari perspektif psikologis ya Pak, bagaimana satu value atau satu nilai bisa menjadi perilaku yang itu betul-betul berjalan secara spontan ya. Itu butuh proses yang panjang, karena value itu harus dimengerti dulu, harus menjadi bagian dari pola pikir, dihayati gitu ya, menjadi sebuah build system di dalam diri kita, yang itu nanti masuk ke apa yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Secara otomatis itu menjadi landasan dari cara kita berperilaku ya. Nah kalau misalnya kayak tadi kita punya value itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi orang yang mestinya humanis, menghargai. Nah, kalau itu sudah betul-betul diresapi gitu ya, otomatis dalam setiap langkah kita, kita tidak bisa keluar dari koridor value itu. Nah, memang di sini butuh yang namanya pembiasaan perilaku. Pada awalnya tidak mungkin segala nilai ini bisa terlaksanakan secara spontan karena harus dibiasakan dulu. Nah, kalau sudah biasa, baru nanti dia akan menjadi satu karakter. Nah, kalau ini sudah menjadi karakter, baru dia akan spontan. Nggak akan lagi dipikir-pikir ini Pancasila ya tidak, dia udah otomatis begitu saja. Jadi memang kenapa kita butuh bicara ini gitu ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini mulai dimengerti dulu lah, terapannya bagaimana, orang kemudian memasukkan itu ke dalam konteks perenungannya, dan itu nanti orang akan menghayati, mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang selaras dengan nilai itu. Ketika itu semakin dibiasain, lama-lama menjadi karakter. Kan memang mestinya sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap itu ya. Itu. Nah, problem kita adalah selama ini nilai-nilai Pancasila ini cuma ditransmisikan sebagai sebuah informasi.
0: Iya, sebagai pelajaran di sekolah gitu ya.
1: Memori kita gitu ya, mengisi memori kita, nanti diujikan juga secara kognitif. Nah, jarak antara isi kepala dengan nanti perilaku itu jauh banget. Di konsepnya kita nggak ada yang jelek lah kalau soal Pancasila ini. Kita kalau disuruh jawab pertanyaan teoritis pasti bisa jawab lah. Tapi kan nanti ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi orang yang punya kekuasaan besar, prakteknya bisa beda dengan apa yang ada di kepalanya.
0: Iya, kayak misalkan gini, di tengah kehidupan metropolitan seperti Jakarta katakanlah, tingkat kriminalitas tinggi. Akhirnya apa? Ada rasa curiga, ketidakpercayaan terhadap stranger atau orang asing. Dari kecil tuh saya tuh di belajar tuh kalau ada orang tua kesulitan menyeberang tolong dibantu.
1: Iya
0: kan gitu kan, sederhana banget tuh. Tapi kalau sekarang dipraktekkan, wah curiga, mau ngapain, mau nyopet ya? Jadi kita coba untuk berbaik hati kepada orang asing yang tidak kita kenal gitu ya. Orang yang lebih tua dari kita. Tapi ada rasa kecurigaan, khawatir nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya tidak berjalan tuh nilai Pancasilanya tuh. Sebelum ditanggapi Pak Sadikin di Lombok. Halo Pak Sadikin. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sadikin.
4: Ini apa namanya, saya bicara soal Pancasila ya.
0: Iya, Pancasila.
4: Pancasila itu dipakai di negara, nggak bisa dipakai di agama.
0: Iya. Oke, ya tentu saja kalau itu mah tidak bisa dipakai di agama. Iya, tapi kan Pancasila itu merangkum semua yang ada di Indonesia. Intisari di kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, kepercayaan dalam sila pertama. Untuk interaksi antara manusia dengan manusia, sila kedua gitu ya. Persatuan ya, kerukunan dan lain sebagainya itu ada semuanya. Nah, silakan. Oh ya, saya sebelum ditanggapi, saya ke Bung Irfan dulu di Gatekeeper. Halo Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Silakan.
5: Bu Rina dari Bogor.
0: Bu Rina di Bogor.
5: Menurut saya nilai Pancasila itu sebenarnya dekat sekali dengan kebiasaan sederhana sehari-hari. Contohnya, saling menyapa tetangga, membantu orang tua di rumah, ikut antri dengan tertib.
0: Iya.
5: Hal kecil begitu menunjukkan rasa hormat dan keadilan sosial. Kadang kita sibuk bicara nasional dan besar, padahal menjaga sikap sederhana juga bagian dari mengamalkan Pancasila.
0: Oke.
5: Selanjutnya dari Pak Fikri di Semarang. Menurut saya, toleransi antar umat beragama yang terlihat dalam kehidupan sehari adalah contoh paling nyata nilai Pancasila. Misalnya, saling menjaga saat ada perayaan keagamaan atau
0: menghormati
5: teman
0: betul.
5: Yang sedang ibadah.
0: Okay.
5: Selanjutnya, Bu Siti di Aceh. Bagi saya, nilai Pancasila paling terasa ketika masyarakat saling membantu tanpa melihat suku atau agama.
0: Wah, itu benar.
5: Saat ada musibah misalnya, semua bergerak bersama, menunjukkan bahwa semangat persatuan sebenarnya masih kuat dalam kebiasaan sederhana masyarakat Indonesia.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bung Irfan ya. Iya, ya terlihat ketika kemarin bencana di Sumatera lah ya, gotong royong bantu-membantu itu terlihat banget, tapi tentu saja kita tidak mengharapkan melihat Indonesia gotong royong dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan ya, seperti bencana. Kita ingin itu sebenarnya sehari-hari gitu. Tapi apa mau dikata tadi. Oke, mungkin ada Pak Pandu dulu ya, saya terima dulu. Pak Pandu, okay. Oh belum, oke, okay, baik, ditanggapi dulu deh. Silakan nih Pak. Yeah.
1: Baik, Pak Fajar. Kan pada kenyataannya, kalau kita melihat perilaku dari masyarakat kita gitu ya, itu ada yang memprihatinkan, ada yang membanggakan. Kita tidak bisa menutup mata dari hal-hal yang membanggakan bahwa banyak nilai-nilai Pancasila yang masih dihayati oleh masyarakat kita, terutama oleh rakyat kebanyakan ya. Nah, ini yang harus kemudian juga kita sering-sering sorot supaya banyak orang tahu dan terinspirasi. Memang ini soal pendekatan komunikasi kan Pak Fajar. Kita ini mau menekankan masalah atau menekankan
0: prestasi, solusi.
1: Ya. Yang sifatnya inspiratif kan. Nah, ini tergantung kita mau ada di mana. Tetapi kalau hemat saya memang kita juga harus lebih banyak menunjukkan di berbagai bidang gitu ya, di berbagai tempat juga orang-orang yang masih punya kebajikan, masih punya inspirasi. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar ya, kenapa kok di perkotaan gitu ya, ada orang yang curigaan, saja karena dia punya trauma, baik dirinya yang pernah mengalami masalah ketika berbuat baik sama orang malah di
0: curigai,
1: jadikan korban kriminalitas, atau dia melihat kepada orang lain yang dekat dengan dianya, atau karena membaca,
0: membaca informasi berita,
1: nanti sama keluarganya, hati-hati nanti kalau ada orang yang sok baik, gimana bisa begitu juga. Nah, memang ini bukan perkara gampang, Pak. Jadi di masyarakat modern itu sifat saling curiga ini semakin tumbuh karena bukan tanpa alasan, karena banyak orang yang mencoba berbuat baik malah menjadi korban kejahatan.
0: Benar.
1: Ini nggak bisa disamakan dengan kita yang masih hidup di kampung ya, di mana orang lebih polos-polos, guru-guru gitu ya. Ya inilah memang kita ini harus mengakui sebagian di masyarakat kita loh ya, tidak semua ya.
0: Itu tidak semua.
1: Sedang memang penuh dengan trauma. Nah, ini yang harus kita sembuhkan bersama.
0: Ah, itu dia.
1: Dan ini memang membutuhkan ada satu trust ya dari satu pihak pada pihak yang lainnya. Dan supaya trust ini bisa terbangun memang harus dari atas ke bawah, Pak, enggak bisa dibalik.
0: Dari atas ke bawah ya.
1: Harus. Kalau tidak.
0: Tapi kalau misalkan bottom ya, kalau dari bottom up itu seberapa efektif sebenarnya dari bawah ke atas? Kayaknya enggak efektif ya, banget ya. Sulit ya.
1: Ya, sekarang kita coba ya. Di instansi atau dimanapun juga gitu ya. Yang ngomong itu tukang sapu sama yang ngomong direktur itu akan dengar
0: mana, Pak? Oke, baik.
1: Yang ngomong kita ini akan dengar sama yang ngomong presiden, bukan yang ngomong tadi menunjukkan yang mana, Pak?
0: Iya. Baik, ditahan dulu ada Pak Pandu. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
6: Iya.
0: Halo, Pak Fajar. Iya. Silakan Pak Pandu.
6: Iya, tentang Pancasila ya. Tapi kalau dilihat dan diamati itu kalau yang hafal ya, hafal Pancasila itu banyak ya. Memang ada juga sih yang nggak tahu dan yang nggak hafal. Cuma terapannya yang kurang, nggak ada kan. Kita di situ apanya mungkin minusnya, hafal tapi nggak dijalankan. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa ya orang-orang yang pantas kita teladani ada role modelnya, bisa nggak gitu Mas? Seperti umpamanya, oh Bapak ini orangnya pantas kita tiru, pejabat utamanya kan, itu. Nah, Bapak ini, Bapak Habibie, katakanlah begitu kan, sebut nama, boleh kita diberitahu ke masyarakat, orang-orang yang Pancasila itu seperti ini. Nah, sebenarnya kalau satu aja ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup semua itu sebenarnya, kalau dia terapkan Tuhan yang Maha Esa itu. Ya kan? Ada kasih sayang ya, yang adil dan beradab, ada persatuan gitu ya, seperti itu. Satu aja lah ketuhanan. Ya, apa namanya, satu itu sudah bisa mencerminkan yang lainnya itu kalau dia hayati dan dilaksanakan.
0: Oke, baik.
6: Nah, seperti itu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Pandu. Ada nggak role model yang dicontoh ini?
1: Menarik, Pak Fajar ya. Yeah. Saya mau cerita bahwa kemarin kita kan baru bikin acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menjadi salah satu pembicara. Ada pembicara lain itu Ibu Gemala Hatta. Putrinya Bung Hatta. Memang beliau menjelaskan bagaimana ketahanan dari ayah beliau. wakil presiden kita yang pertama, dan sebelum beliau cita juga saya sudah banyak mempelajari ya kisah hidup Bung Hatta.
0: Iya.
1: Bung Hatta ini betul-betul bisa menjadi teladan buat siapapun di Indonesia ini, karena beliau pejabat yang sangat lurus gitu ya. Nggak ada namanya motif-motif yang busuk ya, untuk korupsi, memperkaya diri gitu ya. Kisah yang sangat fenomenal itu kan bagaimana beliau itu menyimpan satu lipatan iklan sepatu Belly, ya, yang beliau sangat pengen beli. Nah, tetapi beliau nggak bisa beli sampai akhir hayatnya karena uangnya nggak pernah cukup.
0: Nggak pernah cukup.
1: Jadi dia nabung, tiap mau ngumpul, dia harus bantu orang dengan uang itu gitu ya. Jadi sampai akhir hayat, seorang wakil presiden nggak mampu beli sepatu Belly gitu ya. Padahal kalau dia mau menyalahgunakan kekuasaannya, mau beli
0: sepatu. Wah, gampang banget, jangankan sepatu ya.
1: Ini, beliau ini sosok yang luar biasa ya, sosok yang betul-betul menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat dengan dahsyat lah ya. Nah, ini yang harus kemudian banyak ditonjolkan. Nah, kalau saya mempelajari kisah-kisah para pendiri bangsa ya, yang kayak Bung Hatta ini banyak, Pak. Jadi memang di masa awal revolusi ya, tahun 45-an itu, masih banyak orang yang sangat idealis, makanya Indonesia bisa merdeka.
0: Iya.
1: Iya, nah mereka itu betul-betul menghayati Pancasila. Apapun katakanlah ya, latar belakangnya gitu ya, mau dari kelompok agamis, kelompok nasionalis, kelompok sosialis, mereka tuh punya titik kesamaan, perilakunya itu relatif benar gitu ya. Meskipun memang revolusi tidak semulus yang kita harapkan ya, tapi di masa itu lebih banyak orang yang bisa dijadikan teladan.
0: Sekarang?
1: Kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di masa kini. Mendapatkan pejabat kayak Bung Hatta ini kok susah banget ya.
0: Iya.
1: Ya, Bung Hatta kayak menjadi satu ikon yang susah, yang asing di masa kini ya. Ya, tapi ya kita jangan patah semangat. Suatu saat pasti ada lah ya.
0: Atau amin.
1: Mungkin sekarang nggak ada tapi nggak diekspos, Pak.
0: Nah, itu dia. Kita mungkin akan mencari ada. Terus.
1: Kita cari ya. Siapa tahu ada yang seperti Bung Hatta, dia entah eselon 1, entah eselon 2, tapi perilakunya sangat lurus. Gitu.
0: Yeah.
1: Tapi ada, mungkin tidak ada, Pak.
0: Oke. Baik. Ya, jangan sampai ada lomba cerdas cermat, judulnya sih 4 pilar. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi akhirnya menjadi viral tuh, karena enggak...
1: Iya, karena perilakunya tidak
0: Pancasila. Padahal intinya adalah 4 pilar itu ya salah satunya Pancasila. Jangan sampai akhirnya menjadi contoh dan akhirnya menjadi lucon bagi dilihat oleh masyarakat.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Pak Setio atas waktunya. Mohon maaf nih ganggu waktu istirahatnya Pak Setio.
1: Oh iya, terima kasih banyak Pak Fajar.
0: Iya, salam sehat Pak Setio. Selamat beristirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Demikian pendengar Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai.
1: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
1: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 aja.
2: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
3: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abis, ya banyak lah.
2: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan.

0: jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Berita Tim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
1: Rudi Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Zeit itu.
2: Oke, dan ditunjuk awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dan di kesempatan pagi akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director Akves 2026. Pak Adi. Iya. Dan juga ada Ibu Maha Raisa Diviana, Program Koordinator Akves 2026. Bu Raisa ya?
5: Selamat pagi Mas Lukman.
4: Iya. Raisa ya?
5: Betul,
4: Raisa. Ya. Ini bukan yang penyanyi itu bukannya.
5: Kalau mau penyanyi bisa.
4: Bisa ya. Kita bahas terkait dengan ini ya, Akves ya. Kalau tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya.
6: Betul.
4: 12 tahun ya kalau untuk Akves ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk Akves ini seperti apa?
6: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya. Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga, ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Yeah. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sudah 12 tahun sejak tahun 2013. Itulah yang kita namakan Akves, Anti Corruption Film Festival.
4: Oke. Okay.
6: Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit. Dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita, begitu.
4: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui Akves ini ya.
6: Betul.
4: Pendekatannya seperti itu.
6: Betul.
4: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, Akves KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
5: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui AFES sadar bahwa Kementerian Lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan Kementerian Lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, akhirnya kami membuat salah satu kompetisi AFES di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi, gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu. Karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI, kan ada banyak nih di wilayah, RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
4: Oh gitu. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat. Lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
6: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek. Dan film pendeknya itu ya, namanya film pendek ya berarti kan gak panjang. Itu hanya 4-6 menit saja. Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti ya, atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin, kita mungkin masih ingat tuh dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4 diangkut semua.
4: Spaket.
6: Nah, spaket itu kan kita enggak pingin hal itu berulang gitu ya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing melalui apa? Melalui media yang namanya film ini. Gitu. Dan filmnya tidak panjang, hanya 4-6 menit itu. Jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
4: ingat,
6: ada film, iya ada, ingat ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini kan begitu tujuannya salah satunya.
4: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya,
6: betul.
4: Untuk anak muda ini.
6: Nah, kalau Mas sering naik kendaraan umum, ya saya kan sering tuh. Kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta, itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. Sibuk, jadi bahkan gak ada yang bicara sama teman di sebelahnya. Saya lihat, saya iseng-iseng, saya lihat, saya suka ngintip. Karena kan saya termasuk yang jarang scroll. Saya lihat apa? Drakor, dracin, iklan-iklan yang begitu-begitulah gitu ya. Nah, daripada diisi itu kan mending diisi film-film dengan nilai-nilai integritas, anti korupsi, begitu.
4: Ini penyampaiannya juga kena gitu ya.
6: Betul.
4: Nah, kalau ini kan kalau bicara masyarakat secara umum gitu ya, melihat masih menganggap isu anti korupsi itu terlalu berat gitu, atau formal. Nah, bagaimana kementerian atau lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
6: Jadi makanya tadi yang kita sampaikan, tadi Mbak Raisa sudah menyinggung sedikit tentang Jumat Bersepeda KK. Makanya nanti yang dimuat di film itu atau yang diceritakan dalam film bukan sesuatu yang berat-berat, tapi nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, itu Nah, dari dengan melaksanakan 9 nilai itu insyaallah tidak akan kita melakukan korupsi. Contoh sederhana gini.
4: Yeah.
6: Karena jujur ya, kita kan amanah, berarti kerja enggak pengin ngambil barang kantor.
4: Yeah.
6: Seperti itu sederhana gitu. Jadi lebih besarnya tidak pengin korupsi. Nah, itu. Jadi buat film yang jujur, buat film yang disiplin, misalnya harusnya antri ya antri, seperti itu. Pelayanan publik ambil nomor ya sudah ambil nomor ya ikutin urutan nomornya, jangan karena kenalan ordal gitu ya. Nah, jadi diduluhin. Nah, itu kan udah masalah akan mengarah kepada korupsi gitu kan, conflict of interest dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengedukasi itu jangan bayangkan korupsi yang berat, dari yang
4: dari hal terkecil aja ya.
6: Betul, itu udah mengarah ke korupsi. Pertama tadi orang malas antri lewat ordal itu kan nanti cenderungannya conflict of interest, nanti ujung-ujungnya gratifikasi, ujung-ujungnya suap menyuap, makin itu nanti ada pemerasan, nah korupsi lagi gitu.
4: Iya, pintunya di situ ya. Betul, awalnya. Marisa, kalau bicara proses produksi film itu sendiri, nah ini tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi dan SDM internal. Nah, apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian atau lembaga ini?
5: Ya, pastinya ya, untuk kolaborasi internal ini, karena kan memang ketika kita membuat film itu ada yang mengkonsep, ada yang bagaimana nanti teknis produksinya, ada yang hal-hal distribusinya juga dipikirkan gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi di kementerian lembaga ini, setiap unit nantinya akan saling berkolaborasi gitu. Nah, sering banyak juga nih pertanyaan Mas Iman, kira-kira bisa nggak kalau misalkan dari satu kementerian atau lembaga mengirim lebih dari satu karya film? Nah, itu jawabannya adalah boleh banget.
4: Misalkan,
5: contohnya kayak tadi RRI pusat gitu kan ya, kan punya beberapa RRI di setiap wilayah gitu. Nah, terus di setiap unitnya RRI Jakarta ada unit Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, masing-masing unit mau buat nih. Nah, itu enggak apa-apa.
4: Boleh ya.
5: Gitu, asal untuk juknisnya perlu diperhatikan. Tadi durasi sudah disebut oleh Mas Adi 4 sampai 6 menit. Lalu formatnya juga harus vertikal 9 banding 16. Lalu juga menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4: Nah,
5: dan lebih lanjutnya itu bisa dilihat di website kita di akves.com atau bisa searching di Instagram di akves.kpk.
4: Itu kenapa harus pakai subtitle Inggris juga?
5: Ya, karena untuk distribusinya ini tim Akves membantu untuk ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan OTT atau on top platform gitu. Jadi nanti film-film yang sudah berhasil diproduksi atau menang itu berkesempatan untuk kita distribusikan ke OTT tersebut. Selain itu kita juga aktif melakukan screening ke pusat kebudayaan Amerika, Australia, Belanda dan lain sebagainya. Dan cakupannya juga bukan hanya masyarakat Indonesia yang menonton, tapi masyarakat luar juga bisa. Makanya diwajibkan untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris.
4: Luar biasa. Kalau Pak Adi tadi sudah menyinggung terkait dengan film ini ya, ya tidak kaku gitu ya. Nah, nah ini bagaimana? Seberapa penting penggunaan genre mungkin komedi, satir atau slice of slice gitu dalam menyampaikan?
6: Nah, kebetulan untuk kompetisi Akfest ini, Anti Corruption Film Festival ini, kita membebaskan genre. Jadi mau horor, mau komedi, mau apapun, drama ada. Dan kebetulan itu ada semua, bahkan musikal ada. Tahun 2023 itu yang menang genrenya apa? Musikal, tapi finalisnya ada juga yang genre remaja tuh, drama remaja. Sebelum-sebelumnya ada yang komedi. Tahun 2000 berapa kemarin yang menang dari Jawa Barat itu komedi horor gitu ya. Jadi mungkin ya Ghost in the Cell jangan-jangan terinspirasi dari film-film seperti itu. Jadi maksudnya kita memfasilitasi semua, semua genre bebas kita kita. Yang penting tadi pesannya ada nilai edukasi anti korupsinya dan tentang nilai-nilai integritas.
4: Nah, ini menarik ya, karena nggak kaku itu, jadi masyarakat ini bisa bebas ya untuk memilih genrenya. Betul. Komedi, satir atau lain. Mungkin contoh-contoh genre kali ya.
6: Nah, kalau boleh, mungkin Pak Udin dan mungkin teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, boleh buka akves.com, nanti scroll aja, di situ ada katalog film. Jadi sudah KPK selama 12 tahun ini sudah memproduksi 67 film gitu ya. Di situ semua ada. Nanti kalau tinggal diklik nanti akan nyambung ke YouTube-nya Suara Anti Korupsi ya. Nah, nanti pendengar RRI bisa nonton langsung gitu, free semuanya.
4: Wah, luar biasa. Ya. Mbak Raisa, kalau kita lihat pelaksanaan utama Movie Day ya, itu ya, dilakukan di 12 titik strategis ya?
5: Betul, kita sudah melaksanakan 11 titik sebenarnya.
4: 11 titik.
5: Nah, 11 titik sudah kita lakukan. Nah, untuk besok, pelaksanaannya Movie Day Jakarta. Jadi besok kita ada kegiatan di SMP 125 Kalideres, lalu di hari Sabtu paginya sekitar jam 7 pagi kita ada di R Petra Pinang Indah, dan di malam minggunya kita ada di Gripa Studio Jakarta Selatan. Okay. Jadi buat teman-teman pendengar semua, kalau misalkan free, bisa untuk hadir atau penasaran kira-kira tuh Akfest filmnya seperti apa, Akfest itu kayak gimana, bisa untuk hadir ke 3 titik tersebut yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram akfest.kpk.
4: Itu gratis ya?
5: Iya, itu gratis.
4: Nah, ini tontonan menarik ya. Betul. Kalau daripada tadi kata tadi ya, nonton drakor-drakor atau drakin gitu, tapi ini ada maknanya gitu, penyampaiannya juga sampai gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau bicara genre sudah, nah kalau kita lihat KPK kan ini menekankan film anti korupsinya tidak harus selalu serius tadi ya, kaku gitu tadi seperti genre sudah. Nah, saat ini masyarakat khusus generasi muda ini kan lebih banyak mengkonsumsi konten vertikal melalui media sosial. Nah, format vertikal film jadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah. Seperti apa itu?
6: Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, ketika kita naik kendaraan umum, itu kan orang pada semua sibuk mainan handphone ya. Nah, itulah makanya kenapa kita buka juga kompetisi untuk film vertikal gitu ya. Tujuannya tadi supaya lebih mudah diakomodasi ke gadget kita masing-masing gitu ya, dan lebih mudah juga untuk dilihat, disebarluaskan gitu. Jadi kalau untuk yang versi layar normalnya kan bisa lihat yang YouTube gitu ya. Tapi kalau vertikal ini bisa di gadget kita. Itulah makanya kita buka kompetisi yang untuk vertikal ini.
4: Mbak Raisa, sudah banyak ya yang mengikuti untuk Akfest 2026 ini?
5: Sudah banyak, sudah 500 ke atas mungkin ya. Karena memang submisi kita di tiap tahun itu pasti selalu di atas 500. Nah, makanya kita di tahun ini besar harapannya kepada Kementerian Lembaga untuk ikut kompetisi Akfest. Karena perlu diingat juga Mas Lukman bahwa dengan adanya kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan yang dikhawatirkan seperti itu ya.
4: Agak ngeri-ngeri sedap itu ya. Ya,
5: takutnya dikira membocorkan gitu. Tapi padahal enggak kok gitu. Karena kan memang temanya sendiri tuh kita bebaskan. Bisa tentang pelayanan publik, bisa tentang kedisiplinan bekerja. Kayak misalkan di instansi tersebut datangnya selalu tepat, misalkan sebelum jam 8 gitu. Itu kan termasuk masuk ke dalam nilai-nilai integritas tadi gitu. Jadi memang untuk temanya ini kita bebaskan. Atau misalkan tentang gratifikasi, menolak gratifikasi, atau menghindari konflik kepentingan, bagaimana cara instansi tersebut gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi dengan ikut kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan yang sekali nih yang yang chat kita, yang bertanya ke kita, takutnya kan ya setelah itu akan ada OTT segala macam ya. Enggak kok, jadi tenang aja.
4: Itu disamarkan tidak sih? Enggak ya, kalau untuk pengirim ataupun yang ikut serta ini, namanya
5: Kalau itu kan berarti kan kita membawa nama lembaga ya, nama instansi. Justru dengan adanya dengan pengungkapan nama lembaga gitu, berarti kan lembaga atau instansi tersebut ini berupaya untuk mengikuti nilai-nilai integritas gitu loh. Jadi benefit juga ke mereka gitu. Walaupun nanti mungkin filmnya tidak menang, tapi bisa ditampilkan secara mandiri sebagai salah satu pengingat bahwa instansi mereka sudah maksimal mungkin gitu loh untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
4: Artinya tidak takut untuk bersih-bersih ya.
6: Betul. Itu yang paling penting itu.
4: Kita jeda sejenak ya, Pak Adi dan Mbak Raisa ya. Nanti kita KPK ini ya, kalau bicara bagaimana cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sasaran mungkin generasi muda kali ya.
6: Betul.
4: Gimana, Pak Adi?
6: Sebenarnya bukan, ya semua generasi.
4: Semua generasi.
6: Ya, ya, generasi ya. Mudanya juga baik, generasi tuanya juga memberi contoh.
4: Memberi gitu. Contoh.
6: Ya karena kalau kita hanya ke generasi mudanya, nanti dia mentok terus. Wih, kok yang tua kayak gini nggak berubah? Nah, gitu. Akhirnya jadi ini juga. Makanya sebenarnya, makanya film ini kan bisa ditonton dari semua generasi sebetulnya. Makanya kita bebaskan untuk genre, karena ada yang suka horor, komedi dan lain sebagainya. Dan kita kemas dalam film karena semua orang pasti suka nonton film gitu ya. Data BPS terakhir itu kan jumlah penonton di Indonesia meningkat terus. Nah, artinya nonton film ini punya potensi yang besar untuk kita masukkan juga nilai-nilai edukasi ya. Khususnya edukasi anti korupsi begitu.
4: Ya mungkin bisa dijelaskan kembali akses ini siapa?
6: Ya jadi Bu tadi dari Cirebon ya.
4: Ya Bu Indra.
6: Bu Indra ya, terima kasih sekali. Jadi tadi kan menyebut ada film horor, film apa?
4: Kartun Jumbo ya. Nah,
6: kalau di akses sendiri tadi kami sampaikan kami juga memiliki semua genre itu Bu. Jadi kalau contohnya kalau nanti Ibu Indra berkesempatan buka website akses.com nanti. Klik aja film itu dari Jawa Barat kok Bu, dari Jawa Barat juga, dari Bandung tepatnya. Itu judul filmnya Review ya.
5: Iya, Review Klinik Baru Sisi.
6: Review okay. Klinik Baru Sisi. Itu horor komedi, lucu. Betul. Banget Bu. Itu ceritanya bagaimana seseorang itu mereview
5: meninggal,
6: ya. Ya ternyata meninggal karena terkait dengan itu. Jadi antara ada lucu dan horornya dan itu ada nilai integritasnya di sana begitu.
5: Betul. Dan durasinya kan film Akves ini hanya 15 menit ya. Jadi buat ibu-ibu nih kalau misalkan punya waktunya cuman 30 menit, nah bisa tuh Akves kan 15 menit doang gitu kan. Atau bisa nanti sambil nyapu gitu kan, ya, sambil masak gitu. Karena memang durasinya hanya sebentar, bukan seperti film layar lebar yang durasinya bisa sampai 1 jam setengah, 2 jam gitu.
4: Tidak makan waktu gitu ya.
5: Nah,
4: artinya kalau yang sudah masuk ini bisa ditonton oleh masyarakat ya.
5: Iya, kalau untuk yang kita produksi di tahun ini belum bisa diakses karena kita memberikan kesempatan kepada para sineas untuk memperlombakan karyanya tersebut ke
6: festival
5: internasional.
4: Oh gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakses ya.
6: Iya. Sampai 2024. Masih bisa.
4: Oh, 2024.
6: Yang terbaru 2024.
5: Jadi kalau 2025 itu sistemnya penayangan terbatas. Jadi belum kita buka di YouTube. Tapi kalau misalkan nih ibu misalkan mau buat acara, terus perlu nih film-film Akves. Nah, ibu bisa mungkin nanti bisa kunjungi website akves.com atau ke Instagram akves.kpk, bisa DM kita untuk minta database film kita. Nanti akan kita berikan dan juga jika berkesempatan kita juga akan mengirimkan merchandise untuk kegiatan ibu, misalkan ibu buat kegiatan nobar bareng ibu-ibu RT nih.
4: Oh ya. Gitu.
5: Itu bisa tuh nanti kirim kegiatannya ke kita, nanti kita kasih filmnya dan juga nanti akan kita berikan merchandise.
4: Semangatnya tentu tetap harus tersampaikan ya tadi ya, anti korupsi. Ibu-ibu juga bisa loh.
6: Iya, justru ibu-ibu kan
4: mulai dari uang belanja ya.
6: Iya.
4: Harus jujur ya.
5: Kita juga punya film itu pemerannya ibu-ibu semua, judulnya.
4: Oh gitu.
5: Iya, Ati, dan film Ati ini sudah menang kompetisi di Italia. Okay. Ini juga film pendek vertikal sekitar 6 menit gitu ya, tentang gratifikasi guru, dan pemerannya ini semuanya ibu-ibu.
4: Oh, okay.
5: Jadi ibu-ibu ngumpul jadi satu dan sekarang ibu-ibu tersebut jadi idola katanya di kampungnya.
4: Saya sih mau ini tanya, tadi kan sebenarnya menyinggung masalah jumbo gitu Bu Indra ya, tapi kita nanti ya kami tangkap ya poinnya ya. Siapa yang mau jawab, Mbak Raisa atau Pak Adi?
5: Ya, jadi selain kompetisi film pendek vertikal ini, kita memiliki kompetisi lain, Mas Lukman. Ada yang namanya kompetisi film pendek pelajar. Jadi memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di wilayah Indonesia, khususnya SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi tadi kalau misalkan
4: Mas Aksan,
5: mau ikut kompetisi Akves, bisa nih sama timnya minimal 3 orang.
4: Okay.
5: Ada scriptwriter, ada produser, dan juga ada director, itu untuk membuat film nih, film pendek pelajar gitu. Nah, untuk pemerannya nanti bisa ajak guru-guru atau teman-teman yang lain gitu. Jadi boleh banget.
4: Itu di kesempatan tahun ini atau gimana?
5: Di tahun ini.
4: Berbarengan dengan yang KL ini.
5: Iya, kita di tahun ini membuka 5 kompetisi. Ada kompetisi ide cerita regional barat, kompetisi ide cerita film pendek, kompetisi film pendek fiksi, kompetisi film pendek pelajar, dan juga kompetisi film pendek vertikal khusus kementerian lembaga.
4: Ya, Pak Adi, kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya konten digital gitu ya saat ini, bagaimana Akves memastikan pesan anti korupsi tetap relevan, relate, dan bisa diterima oleh audiens muda?
6: Ya, itulah makanya kenapa kita buka kesempatan sebanyak mungkin kepada filmmaker muda atau baru ya, dengan tema-tema tadi yang sederhana dan memang itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari.
4: Okay.
6: Gitu. Jadi kita enggak mengada-ngada membuat film edukasinya ini gitu kan, sangat real sekali. Sampai saat ini pun misalnya kita tadi ya apa, kalau di jalan masih banyak orang robos lampu merah, masih banyak orang buang sampah sembarangan. Itu kan di depan mata kita gitu. Ya. Atau pelayanan publik masih ada yang oknum menggunakan ordal tadi, padahal ini 2026 gitu ya, tapi masih ada seperti itu. Nah, jadi kami rasa ini itu masih sangat relevan, edukasi melalui film dengan tema-tema sederhana yang memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi, mengajak, ini bukan menggurui, bahwa kita ingin menunjukkan ini loh kondisi real di masyarakat kita, lah marilah kita perbaiki. Contohnya apa ya? Jangan tadi jangan jadi pembohong, jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang tidak tertib, jadi orang yang disiplin. Nah, seperti itu 9 nilai anti korupsi tadi.
4: Itu ya, jadi kalau kita lihat ya, film ini bisa menjadi alat perubahan sosial gitu. Betul, ya. Betul. Dan sebenarnya seberapa besar kekuatan sebuah cerita ini dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi?
5: Sebenarnya kalau untuk melalui film Akves ini sudah banyak sekali manfaat ya tentunya yang dirasakan, karena memang mungkin yang tadinya tidak aware jadi aware gitu. Kayak misalkan contoh hal kecil, kita punya film berjudul Hanya Printer. Jadi padahal misalkan salah satu ASN gitu yang ngeprint urusan pribadinya pakai printer kantor selembar, itu juga masuknya ke korupsi gitu. Jadi setelah nonton film itu, oh, ternyata nih masuknya korupsi ya, nggak boleh ya Mbak gitu kan. Nah kan secara tidak langsung kita juga memberikan dampak ya melalui film tanpa menggurui gitu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan insight dari film-film Akves ini tanpa kita harus ngomong misalkan sosialisasi 3 jam atau melalui sosialisasi formal gitu.
4: Iya, terakhir ya saya minta tanggapannya Pak Adi dan juga Mbak Raisa, ini pesan apa, pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif serta kementerian atau lembaga yang ingin ikut terlibat dalam Akves 2026 ini, silakan.
6: Ya, jadi ajakan buat semua generasi muda, segeralah mengirim karya kalian, karena karya-karya kalian tuh dihargai dengan tinggi gitu ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya dan diberikan bahkan pendampingan, bimbingan juga sebanyak-banyaknya. Jadi kapan lagi diberikan kesempatan sebanyak ini kalau tidak dari Anti Corruption Film Festival Akves KPK yang sudah berjalan 12 tahun.
4: Iya, Mbak Raisa.
5: Ya, jadi KPK sadar bahwa selain penindakan, pencegahan, pendidikan, kita juga perlu peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, maka daripada itu melalui Akves kami di sini menjadi wadah untuk masyarakat semua supaya nantinya pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak gitu ya. Jadi balik lagi ke peran serta masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu untuk teman-teman nih, kalau misalkan mau tanya-tanya ke kita langsung, bisa untuk hadir ke Movie Day Jakarta besok. Informasi lebih lengkapnya bisa tadi cek di IG @akves.kpk.
4: Iya, mungkin bisa di spill terakhir untuk hadiahnya biar jadi semangat untuk para yang buat ini.
5: Iya, jadi untuk hadiah kompetisi gitu ya Mas Lukman. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ide cerita film pendek dan kompetisi ide cerita regional barat, per satu proposal yang akan diproduksi akan mendapatkan hadiah 60 juta.
4: Wow.
5: Gitu. Biaya produksi. Lalu kita juga akan memilih 2 pemenang dan juga hadiah nantinya untuk kompetisi film pendek pelajar, film pendek fiksi, dan kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga.
4: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Mbak Raisa juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan ya, untuk kita semangat tadi, bukan hanya pencegahan, bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Dan mendengar demikian dialog RRI bersama dengan KPK dari lensa integritas terjaga.
7: Saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, termasuk juga CPO, melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang ditunjuk, yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE, karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai 124 triliun rupiah termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pembinaan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kain Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun dari 1991 sampai 2024 nilai under invoicing mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas termasuk juga CPO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Farm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tungkot Sipto. Pak Tungkot, jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
2: Iya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya. Belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi. Ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya. Jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
0: yeah.
2: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi. Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
0: Yeah.
2: Kan? Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
0: yeah.
2: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
0: Yeah.
2: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
0: Yeah.
2: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
0: Aturan mainnya harus cepat keluar begitu untuk patokannya,
2: iya,
0: Pak Tungkot ya.
2: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
0: Iya. Nah, apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya untuk pengawasan, monitoring dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah, itu sisi positifnya apa, Pak Tungkot?
2: Sisi positifnya memang kalau kita bisa satu ini kan salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden kemarin itu kita mau supaya Indonesia yang membuat harga CPO dunia,
0: yeah.
2: harga sawit dunia kan.
0: Karena kabarnya kan kita memasok 60% ya Pak Tungkot ya untuk kebutuhan dunia begitu ya.
2: Hal yang positif,
0: yeah.
2: kan. Tapi benefit itu yang saya bilang tambahan benefit gitu. Tapi tambahan benefit itu hanya bisa direalisasikan jika mekanismenya tidak melanggar prinsip-prinsip apa namanya itu praktek perdagangan yang benar gitu kan.
0: Yeah. Jadi praktek bisnis kalau, begitu maksudnya Pak Tunggot.
2: Iya, iya.
0: Bisnis internasional juga begitu ya.
2: Iya, iya. Harus segera dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha gitu.
0: Ya, nah ini kan kalau dari komentar kalangan pengusaha kan menyebutkan bahwa mereka juga memang agak khawatir juga begitu ya, karena kan biasanya kontrak kerjasama atau penjual mereka itu kan sudah jangka panjang ya Pak Tunggot ya, untuk jangka waktu tertentu ya. Begitu kan kontraknya kan dengan antara mereka dengan pembeli mereka begitu, dan mereka juga mengatakan bahwa selama ini mereka punya hubungan yang baik dengan pembeli. Nah kalau dialihkan ke Danantara nanti ada kekhawatiran ini akan terjadi sedikit kerugian buat mereka, itu bagaimana kalau menurut Pak Tunggot pendapat dari mereka seperti dari para pengusaha kelapa sawit?
2: Iya, memang prakteknya selama ini ada yang banyak kontrak-kontrak jangka panjang. Nah, itu termasuk yang harus diakomodir oleh pemerintah.
0: Yeah.
2: Makanya ini perlu ada dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Dan dunia usaha juga melalui asosiasinya ya disampaikanlah sarannya, kondisi aktualnya seperti apa, sehingga pemerintah tidak salah langkah mengambil kebijakan termasuk mekanismenya nanti kan.
0: Yeah.
2: Seperti itu gitu.
0: Tapi kabarnya Pak Tunggot katanya rencana pembuatan aturan baru ini sudah agak terdengar, sudah agak lama juga. Betulkah begitu Pak Tunggot?
2: Ya, yang beredar kan memang draftnya sudah ada. Tapi kan kalau draft kan nggak bisa kita pegang.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, jadi kita ingin yang kepastian. Ini kan ada masa transisi antara 1 Juni ke 31 Desember.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, ini kalau bisa kita berharap ini jangan menciptakan apa namanya itu masalah di kalangan industri sawit ini, terutama yeah. petani gitu, karena yang korban itu nanti petani ya. Jadi ini yang harus segera pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang terkait berkomunikasi dengan pelaku usaha bahwa kebijakan baru ini justru menciptakan manfaat baru gitu, atau yeah. paling tidak desainnya harus dibuat manfaat baru. Kalau tidak ada manfaat baru, nanti sulit nanti kita di ke depan gitu.
0: Iya, tapi kalau menurut Pak Tunggot ya, manfaat barunya apa Pak? Apakah ini juga nanti akan membuat harga CPO kita begitu lebih bisa menguntungkan? Karena kan pemerintah akhirnya kan punya seperti apa ya, seperti bargaining position begitu, karena bisa menentukan harga yang tidak harus mengikuti harga dunia begitu. Bisakah seperti itu Pak Tunggot?
2: Itulah benefit baru yang sebetulnya potensi di sini kalau kita bisa kompak gitu ya.
0: Iya.
2: Artinya selama ini kan memang kita harga CPO kita memang ditentukan di bursa-bursa Malaysia,
0: yeah.
2: berdam gitu kan. Sebagai produsen terbesar sawit di dunia, seharusnya kita harus bisa menentukan harga
0: kita. Harga gitu. Yang menguntungkan kita begitu ya Pak Tunggot ya.
2: Nah yeah. ini yang dari penjelasannya Presiden kemarin itu hal-hal yang positif kan yeah. gitu. Ya. Nah ini yang harus diterjemahkan, dikomunikasikan ke pelaku usaha. Nah sehingga yang ada sekarang ini tidak ada yang dirombak kecuali gitu ya, kecuali itu monitoringnya dan pengawasannya ya,
0: sebab yeah.
2: Pemerintah saat ini yakin sekali bahwa praktek-praktek yang under voicing itu marak terjadi, bukan hanya sekarang, bukan hanya pada sawit, tapi yeah. juga banyak komoditi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi concern pemerintah saya lihat saat ini adalah devisa hasil ekspor itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian,
0: yeah.
2: sehingga tidak menciptakan efek multiplier di dalam negeri. Ini parkir katanya di luar negeri.
0: Luar negeri, ya.
2: Yeah. Perlu memang diperbaiki gitu ya, supaya kita bisa maju ke depan gitu.
0: Ya, yeah. tapi kalau dari sisi manfaat memang sebenarnya banyak, asal ini memang pengaturannya bisa lebih cermat dan komunikasinya berjalan dengan para pelaku usahanya begitu, Pak Tunggot ya.
2: Betul sekali. Jadi mekanisme kerjanya itu harus segera dan dikomunikasikan kepada pelaku industri supaya jangan ada ketidakpastian sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik,
0: yeah.
2: kemudian transisi ini berjalan dengan baik tanpa ada gejolak, tanpa ada yang dirugikan, kira-kira seperti yeah. itu.
0: Nah tadi kan Pak Tunggot sudah mengatakan bahwa karena belum adanya aturan yang pasti seperti ini, akhirnya kan menimbul ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, termasuk juga pelaku usaha untuk petani sawit rakyat begitu ya Pak Tunggot ya, harga TBS-nya yeah. katanya turun kan Pak Tunggot, tadi kan mengatakan yeah. seperti itu ya. Turunnya sampai berapa itu Pak, laporan terakhirnya Pak, karena ketidakpastian ini?
2: Iya, yeah. Kalau laporan dari para petani itu ada yang turun 300, turun 450 gitu, padahal
0: yeah.
2: harga internasionalnya kan lagi bagus-bagus.
0: Iya, yeah, lagi naik sekarang kabarnya.
2: Nah,
0: begitu.
2: Ini
0: yeah.
2: perlu menurut saya menunggu aturan itu secara komplit. Ini para petinggi kita, khususnya menteri-menteri yang terkait, itu perlu menjelaskan, berkomunikasi dengan apa, dan tidak boleh ada berhenti pembelian TBS. Karena
0: yeah.
2: apa? yang diatur oleh BUMN ekspor ini hanya untuk ekspor kan?
0: Ya.
2: Untuk konsumsi dalam negeri itu kan tidak diatur
0: oleh. Ya, seperti minyak goreng dan juga B50 kan rencananya kan begitu ya, Pak Tungkot ya?
2: Iya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti membeli TBS. Kemudian juga, termasuk juga yang harus dijelaskan pemerintah, ini produk sawit ini ada sampai 200-an loh.
0: Ya.
2: Yang mana yang mau diatur ini gitu? Apakah semua? Apakah hanya CPO atau turunan keduanya atau turunan ketiga, keempat, bagaimana gitu?
0: Ya.
2: Kan perlu kejelasan.
0: Kejelasan mengaturannya, ya, jadi, apakah untuk kebutuhan dalam negeri juga diatur atau hanya untuk ekspor saja CPO-nya begitu, Pak Tungkot?
2: Iya,
0: karena
2: kalau dalam negeri tidak,
0: Karena ekspor ini kan, fokusnya kan nanti kan, iya, CPO kan.
2: Iya, kira-kira 50% ekspor, 50% kan dalam negeri kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PKS berhenti membeli TBS petani. Ya.
0: Iya.
2: Jadi ini jangan kita juga menambah persoalan gitu kan. Terus saja berjalan, ajukan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus realistis melihat kondisi yang ada.
0: Yeah.
2: Ya, jadi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti itu gitu.
0: Ya. Yeah. Kalau dari sisi struktur para pemilik kebun sawit itu sekarang ini kan ada perusahaan swasta, ada BUMN dan juga ada petani rakyat ya, Pak Tungkot ya. Petani rakyat kabarnya sampai 40-41% begitu ya, Pak.
2: Iya. Yeah.
0: Ya, dengan struktur seperti ini kalau ada tidak ada kepastian itu yang paling terasa dampaknya yang mana, Pak? Yang rakyat, yang swasta atau BUMN?
2: Ya pasti rakyat.
0: Rakyat ya, petani. Yang 40% itu begitu ya.
2: Nggak punya PKS.
0: Ya. Nggak
2: punya PKS kan. Nggak punya tangki timbun. Kalau BUMN dan swasta punya. Jadi masih bisa bertahan gitu.
0: Ya.
2: Jadi intinya adalah segera komunikasi kepada ke bawah. Tidak boleh ada berhenti membeli TBS.
0: Ya.
2: Apalagi membuat harga TBS itu jadi turun karena harga internasionalnya bagus gitu ya. Supaya ini berjalan mulus gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kebijakan ini justru menciptakan maksudnya baik, tapi justru terjadi tidak baik gitu.
0: Ya, yeah. Tapi kalau filosofinya ini untuk memarkir DHE ke dalam negeri dalam jumlah besar dan juga mencegah praktek kecurangan seperti under invoicing, ini bisa efektif begitu, Pak Tungkot, kebijakan ini?
2: Iya, yeah, memang. Intinya itu pengawasan.
0: Pengawasan jadi, begitu ya, monitoring ya.
2: Ini, yeah. Ini sekaligus juga kan Presiden kan sudah bilang, bahwa institusi yang ada sekarang ini belum bisa kita andalkan untuk mengawasi ini, makanya dibentuk ini kan begitu, ya. Sebab ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu, dan itu memang merugikan Indonesia. Jadi, tapi bukan berarti dengan alasan itu kita bisa merusak sistem kan, enggak.
0: Yeah.
2: Dan saya yakin pemerintah punya niat baik dan dunia usaha melalui asosiasinya. Ya, berikanlah saran, berikanlah masukan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini jangan lupa yang perintahkan ini Presiden. Jadi itu adalah penguasa tertinggi, nggak ada yang bisa mengoreksi Presiden.
0: Yeah.
2: Apalagi sudah disampaikan di DPR. Jadi kita harus bantu untuk bisa membuat ini lebih baik
0: pada
2: masa sebelumnya gitu.
0: Komunikasi jadi, dua arah lah antara pemerintah dengan kalangan pengusaha juga begitu ya, Pak Tungkot ya, harus dibangun ya.
2: Betul.
0: Baik, kalau gitu Pak Tungkot, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
2: Terima kasih.
0: Pak Tungkot Cibayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI Tungkot Cibayung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pemerintah menetapkan aturan yang baru yaitu ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO, batubara, dan lain sebagainya lewat satu pintu, lewat Danantara sebagai pihak yang ditunjuk nanti untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi ini maksudnya adalah untuk pengawasan yang lebih ketat dan monitoring karena selama ini ada beberapa aksi ataupun kecurangan yang dilakukan termasuk juga soal under invoicing, kemudian juga banyaknya devisasi ekspor yang ternyata diparkir di luar negeri. Harusnya ini bisa diparkir dalam negeri ya untuk membantu juga ekonomi nasional. Artinya ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana kekayaan alam kita ini memang harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, gimana juga kemudian MPR melihat kebijakan baru ini, kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua MPR Edi Suparno.
1: Wawancara. Wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, bagaimana MPR melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, di mana ekspor sumber daya alam kita nanti hanya lewat satu pintu begitu, Pak?
2: Pertama, saya kira ini sebuah kebijakan yang memang perlu diterapkan.
0: Ya.
2: Karena kita melihat selama puluhan tahun terjadi penyelewengan baik dari dalam pernyataan ekspor oleh sejumlah eksportir, dan ini tidak terbatas di sumber daya alam saja, tetapi juga di berbagai bidang, dan ini termasuk juga terjadi transfer pricing. Sebagaimana yang disampaikan oleh kemarin Presiden dalam pemaparannya, materi yang disampaikan di DPR, jumlah yang sudah terakumulasi dalam 20 tahun saja sudah sangat masif.
0: Yeah.
2: Kita sudah kehilangan hampir 50 miliar dolar dalam hal ini. Nah, ini yang menurut saya adalah salah satu cara bagi kita untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap ekspor sumber daya alam kita yang memang merupakan sumber devisa kita yang terbesar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Ya, itu mekanismenya bisa memang dilakukan sebagaimana yang disampaikan, diusulkan oleh pemerintah, bisa juga melalui mekanisme yang lain, tetapi saya kira opsi yang sudah dipilih pemerintah merupakan opsi yang memang akan kita jalankan, dan tinggal sekarang bagaimana PP yang sudah dikeluarkan itu kemudian bisa diterjemahkan di dalam aturan-aturan turunan secara lebih jelas teknis agar tidak menimbulkan keraguan apalagi keresahan ya terhadap para pelaku ekspor. Tapi intinya satu, kita ingin memaksimalkan pendapatan negara dari sumber daya dan sumber devisa. Devisa yang kita harapkan dari sumber SDA kita di bidang khususnya dalam hal ini tahapan pertama adalah batu bara dan kelapa sawit.
0: Ya, Pak Edi, kalau dari kami tampung pendapat dari masyarakat ya Pak, menyambut baik kebijakan dari Pak Presiden ini. Namun mereka juga mengharapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden maksudnya baik itu bisa diterjemahkan sampai dengan aparat ke bawahnya betul-betul sesuai dengan aturan. Artinya kan bisa digunakan sebanyak-banyaknya kemampuan rakyat. Nah ini agar memang konsisten aturannya sampai ke bawah, bagaimana cara ini Pak Edi?
2: Ya harus ada beberapa beberapa upaya yang dilaksanakan. Jadi tidak semata dengan penerapan daripada peraturan presiden yang baru, peraturan pemerintah yang baru ini dalam pengelolaan ekspor devisa, ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan devisa ya. Memang ada beberapa upaya memang harus ditingkatkan. Misalkan saja mengapa kita kemudian pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ini, ya salah satunya adalah kelemahan dari bea cukai kita gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor-ekspor yang ada. Saya tidak menyalahkan orang per orang, saya juga tidak menyalahkan kelembagaan itu secara utuh, karena memang kita melihat kapasitasnya juga sangat terbatas karena kita melihat bahwa pemeriksaan sering sekali dilakukan secara random ya, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan sistem gitu. Tetapi ya menurut saya ini harus juga disusul dan perbaikan perbaikan di dan peningkatan kapasitas di bea cukai kita, peningkatan kapasitas di SDM kita, peningkatan kewaspadaan terutama dalam penegakan hukum kalau memang sampai terjadi penyimpangan gitu. Tetapi memang diharapkan dengan adanya sistem ini justru penyimpangan yang kemarin terjadi itu bisa direduksi, bahkan bisa dieliminir lebih lanjut lagi. Nah, bahkan kami melihat ya banyak mungkin di antara mereka-mereka yang selama ini mengekspor misalkan saja minyak kelapa sawit, tetapi ada transfer pricing-nya, ada aspek under invoicing-nya, mungkin mereka kemudian memilih untuk tidak melakukan ekspor tetapi mengolahnya dalam negeri. Mengolahnya menjadi kosmetik, menjadi mentega, menjadi obat-obatan dan lain-lain ya, sehingga akhirnya hilirisasi juga akan tumbuh di dalam negeri. Demikian kurang lebih itu.
0: Pengawasan internal juga mungkin perlu diperketat ya Pak Edi, jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang sudah ada begitu ya Pak Edi ya.
2: Ya kalau itu selalu ada yang memanfaatkan celah itu ya.
0: Itu penyakitnya itu Pak, tapi, kadang-kadang Pak.
2: Ya betul, tetapi memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa penegakan hukum sangat penting, terus kemudian pelaksanaan dari PP yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dapat tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Yang ingin kita hindari saat ini hanya
4: pertama adalah jangan sampai ada keresahan atau kebingungan.
0: Ya, di pelaku usaha juga begitu, ya.
4: Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha merasa bahwa, wah ini kita nanti akan sulit untuk melakukan ekspor, karena ekspor itu harus melalui pihak ketiga, tidak bisa melalui pembeli yang langsung. Ya. Biasanya mereka berinteraksi. Kita juga harus antisipasi bahwa banyak di antara eksportir kita itu justru mendapatkan pembiayaan dari pembeli ya. Mereka.
0: Nah, juga karena mereka katanya sudah kenal lama dengan pembelinya begitu, Pak Edi. Dan kontraknya juga jangka panjang begitu katanya, Pak. Kontrak jual belinya.
4: Kontrak jangka panjang dan istilahnya produk mereka juga sudah diijon kepada calon pembeli. Nah, sehingga kemudian mendapatkan pembiayaan untuk operasional, untuk kemudian pengolahan dan lain-lain. Nah, ini saya kira perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian kontrak pinjam meminjam ini. Terus kemudian kontrak-kontrak lain itu kemudian berdampak terhadap operasionalisasi daripada produsen. Jangan sampai nanti ketika terjadi dampak negatif justru penurunan produksi. Yeah. Sehingga nanti terjadi juga penurunan ekspor yang berdampak kepada devisa kita.
0: Ya, yeah. Karena kabarnya juga ini sudah berpengaruh juga, Pak, terhadap harga TBS, tandan buah segar di tingkat petani rakyat juga, Pak, yang 40% perkebunan sawit kita kan sekarang kan petani rakyat ini, Pak Edi. Ini juga mungkin kepastian hal ini perlu juga diberikan ke mereka begitu ya, Pak Edi ya, agar jangan gonjang-ganjing harga TBS juga begitu ya.
4: Ya enggak, kita akan yang pertama kali meritata adalah lebih kepada ekspor dan kepada maksimalisasi pendapatan negara ya, yang selama ini dirasakan memang tidak optimal karena ada praktek ini. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa praktek transfer pricing, praktek under invoicing itu untuk tahap tertentu itu sesungguhnya harus jangan dibedakan antara swasta dan BUMN ya, karena kami indikasikan juga bahwa BUMN juga melakukan hal tersebut.
0: Karena kan ada tiga komponen yang sekarang ini punya kebun sawit, swasta, BUMN, dan juga rakyat begitu ya, Pak, petani rakyat begitu ya, Pak Edi. Ada tiga komponen ini, Pak. Iya. Itu yang mungkin memang harus ada perhatian dari tiga komponen itu, Pak Edi ya. Sosialisasi ini, peraturannya, begitu ya. Pak Edi, tadi ada pendapat yang menarik, Pak, dari pendengar kita ya, yang mengatakan begini, Pak. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang hal ini mau diatur oleh pemerintah? Padahal ini sudah lama sekali diharapkan masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini kenapa menurut Pak Edi? Apa sih, Pak, selama ini, Pak, yang menyulitkan untuk mengatur hal seperti ini begitu, Pak? Sampai Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan aturan seperti ini, Pak Edi?
4: Ya, kami memang melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita di masa lalu kan pasti punya prioritas dalam pengelolaan fiskal. Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini ingin memaksimalkan pendapatan negara karena memang kita banyak dirugikan terhadap praktek-praktek demikian, dan memang kita punya kebutuhan kan cukup besar untuk memperkuat fiskal kita. Nah, oleh karena itu saya lihat bahwa ini upaya memang sudah patut dilakukan, bahkan kita menggunakan ini ya, menggunakan peribahasa Inggris, better late than never, baik terlambat daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi kita tidak perlu melihat ke belakang lah, kita lihat ke depannya, bagaimana penataan dari ekspor sumber daya alam kita itu bisa meningkatkan pendapatan negara.
0: Ya, baik kalau begitu. Pak Edi, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR Edi.

0: Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Hanya orang-orang yang memberikan manfaat. Jadi kalau orang-orang yang tidak bermanfaat, orang asing khususnya, ngapain tinggal di Indonesia?
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo terus menggenjarkan sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Kabupaten Bantul. Langkah ini untuk mencegah adanya pelanggaran keimigrasian seiring meningkatnya aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayah tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kulon Progo Muhammad Wahyudiantoro mengungkapkan, menjamurnya penginapan dengan model villa dan homestay di Bantul berdampak bagi peningkatan kunjungan WNA. Untuk itu, pemilik penginapan diwajibkan untuk melaporkan keberadaan WNA yang menginap melalui APOA. Laporan yang dilakukan secara berkala akan membantu dalam pengawasan dan pemantauan aktivitas warga asing selama berada di Indonesia. Hingga saat ini, pihaknya menilai jika angka pelanggaran keimigrasian di Bantul masih terbilang minim.
1: Bantul itu merupakan wilayah kerja dari Imigrasi Kulon Progo. Kalaupun kita melihat dari beberapa waktu yang lalu ada 2 orang yang kita kenakan tindakan administratif keimigrasian berupa penetapan karena yang bersangkutan kami temukan sedang mengamen backpacker yang mungkin kehabisan biaya kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal Republik Indonesia. Sehingga kita lakukan proses pendetensian dan dilanjutkan dengan pendeportasian.
2: Sementara itu, Sekretaris PHRI Bantul Juliani mengaku jika kasus penyalahgunaan visa oleh WNA pernah terjadi di penginapannya sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, seorang warga negara Korea diketahui menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan visa turis.
3: Beliau ada perusahaan atau galeri itu workshop di daerah Bantul. Jadi, nggak tahu kenapa tiba-tiba dari imigrasi tahu, akhirnya imigrasi datang ke tempat kami mengadakan sidak dan ternyata memang betul orang Korea tersebut melakukan bisnis dengan menggunakan visa on arrival gitu. Jadi memang perlu diadakan sosialisasi aplikasi pengawasan orang asing untuk kami memudahkan melaporkan tamu-tamu yang menginap di tempat kami ke bagian imigrasi.
2: Lebih lanjut, kantor imigrasi Kulon Progo juga menaruh perhatian serius pada potensi penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan usaha maupun bekerja. Sebab, sejumlah perusahaan di Bantul juga merekrut warga negara asing sebagai pekerja, sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.

0: tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: P50 di mana pemerintah menyiapkan juga pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Nah, sejauh mana kemudian kebijakan ini juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan untuk B50 dalam negeri untuk ekspor yang lewat satu pintu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno, ini karena ada satu pintu, kemungkinan besar para pengusaha kelapa sawit yang biasa mengekspor CPO juga akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komedi Notonegoro. Pak Komedi, kebijakan yang disampaikan Pak Presiden ya, ekspor satu pintu termasuk untuk CPO begitu. Ini sejauh mana juga bisa berdampak terhadap kebutuhan untuk program pemerintah mandatory biodiesel 50% Pak, B50.
3: Iya, ini sebetulnya motifnya lebih ke kerapian pencatatan sih ya. Pada ini. Selama ini kan mungkin pemerintah menemukan ada beberapa hal mungkin belum konsisten antara data yang satu dengan data yang lain. Mungkin bisa saja diekspor 5, disampaikan 4 begitu ya. Bisa. Gitu. Jadi ini kalau kita tak ulang, harapannya akan baik untuk semuanya begitu. Nah, kemudian termasuk yang tadi untuk prioritas atau DMO untuk market di dalam negeri, saya kira kemudian relatif bisa dipakar kira-kira produksinya ada berapa, ekspornya berapa, dan di domestik perlunya berapa. Itu kan akan lebih mudah kalau datanya berada di satu pintu, yaitu di pemerintah.
2: Ya,
3: itu sih Mas, saya melihatnya.
2: Ya, tapi dengan kebutuhan untuk B50 ya, Pak Komedi ya, sejauh mana ini juga mungkin bisa lebih mempermudah lah mendapatkan bahan bakunya begitu Pak, CPO-nya.
3: Iya, kalau bahan bakunya kan sebetulnya ada ya Mas, artinya ya, antara kebutuhan dengan produksi kan memang produksinya jauh lebih besar, karena itu kan memang ya, ada yang diimpor gitu. Nah, isunya selama ini kan antara harga yang diekspor dengan
2: kebutuhan dalam negeri.
3: Dalam negeri kan berbeda.
2: Berbeda, gitu. Ekspor lebih mahal ya, ya. Lebih menggiurkan lah begitu ya Pak Komedi ya.
3: Betul, sehingga kan mereka memilih untuk dilakukan ekspor begitu. Jadi untuk volume sebetulnya nggak ada isu Mas, isunya yeah, lebih ke harga begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dicari titik tengahnya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha di kelapa sawit gitu Mas.
2: Iya, yeah. Itu rentang beda harganya sampai berapa itu Pak, antara ekspor untuk kebutuhan dalam negeri Pak, kalau Pak Komedi mungkin punya informasinya?
3: Iya, variasi ya Mas. Yeah. Yang jelas kan lebih tinggi, kalaupun selisih 1-2 dolar kan kalikan volume ya, mereka pasti melihat keluar gitu Mas.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi, iya, jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan titik tengahnya. Jadi berapapun itu, katakanlah ya ibu-ibu ke pasar kalau beda 1.000 aja kan pindah Mas.
2: Iya. Yeah. Artinya kalau ada titik tengahnya, para pengusaha kelapa sawit yang mungkin dikuasai juga oleh swasta termasuk petani sawit rakyat juga bisa prioritasnya ke kebutuhan untuk B50 juga begitu Pak Komedi. Kalau ada titik tengahnya ya soal harga begitu.
3: Iya betul, saya kira kan seperti itu. Jadi kalau bagi pengusaha kan marketnya kemana saja bagi mereka sebetulnya relatif tidak peduli ya Mas.
2: Yeah.
3: Artinya yang penting kalau harganya masuk ya akan dijual ke situ begitu. Jadi kalau di domestik harganya bagus ya mereka akan senang-senang juga jual ke domestik, karena kan nggak perlu repot-repot ekspor gitu maksudnya.
2: Yeah.
3: Ke domestik lebih sederhana tata kelolanya begitu.
2: Karena kan kalau sebelumnya kan Pak Mentan mengatakan bahwa ekspor CPO kita kan mencapai 32 juta ton ya Pak Komedi ya. Yeah. Sementara kebutuhan B50 kita itu kan hanya 3,5 juta ton. Sebenarnya bisa diambil dari sini begitu ya Pak, dari ekspor yang besar itu begitu ya.
3: Iya kan tinggal dialihkan sedikit gitu Mas. Cuman kan masalahnya yang dialihkan itu bagian yang mana kan.
2: Iya.
3: Tarik-menarik nih gitu. Kalau yang angka Mas Zaini sebutkan kan itu dari puluhan produsen ya, ini ya. Mungkin ratusan produsen, nah mungkin yang kena nanti yang ke domestik siapa, itu kan kadang-kadang juga fairness-nya harus ada di situ gitu Mas, atau mungkin di proporsi ya, katakanlah sekian persen harus ke domestik sehingga dipukul rata untuk semua produsen,
2: nah gitu Mas. Ya, tapi kalau dipenuhi oleh kebutuhan untuk B50 ini, CPO dari perkebunan yang di oleh BUMN kita, bagaimana Pak? Bisakah itu tidak hanya mengandalkan swasta begitu? Kan ada tiga komponen ya. Sekarang punya kebun sawit kan? Swasta, BUMN, ya. Dan rakyat begitu?
3: Enggak mencukupi Mas.
2: Enggak mencukupi?
3: PDPN itu porsinya kecil ya, di bawah 10% nanti.
2: Iya, sementara rakyat kan 40% itu kan, petani rakyat.
3: Iya, betul. Terus kemudian
2: sisanya swasta kalau begitu ya, yang menguasai swasta, itu ya?
3: Betul, yang besar memang punya swasta. Nah ini yang juga autokritik untuk begitu, berarti kan dalam hal ini kontrol negara agak lemah kalau di bawah 10% terhadap pertanian Mas
2: ini. Iya, jadi otomatis ini memang swasta yang harus diuber Pak. Kalau swasta melihat harga ekspor lebih menguntungkan, ya mereka berpikirnya akan lebih ke sana begitu ya Pak Komedi. Kemungkinan ya, seperti itu ya.
3: Betul, nah ini yang kadang-kadang mungkin juga perlu apa ya, refleksi dari pemerintah, dari kita semuanya termasuk. Kadang-kadang kan teman-teman swasta merasa ketika menanam nggak dapat insentif, nggak dapat dukungan, nggak dapat apa-apa. Ketika panen diminta, ya mungkin mereka agak, ya dulu-dulu waktu nanam kita nggak ada insentif. Mungkin pupuknya juga mahal, begitu ya. Izinnya juga agak sulit, gitu. Yeah. Ini yang saya kira, ya ayo sama-sama bareng-bareng, begitu. Saya kira mereka ditata juga iya, tapi pemerintah sendiri juga harus berbenah diri saja.
2: Ya, yeah. Nah ini kan targetnya mulai berjalan 1 Juli 2026 ya. Kemungkinan tercapai target itu bagaimana untuk program B50 ini kalau begitu, Pak Komedi?
3: Iya, potensinya kan sangat besar sebetulnya Mas. Kalau dari 32 butuhnya hanya 3-4 kan ya 10% kan. Artinya kan bukan isu begitu dalam konteks itu ya. Yang penting kalau menurut pandangan kami duduk bareng lah Mas ininya, antara pemerintah sama teman-teman pengusaha. Baik pengusaha hanya di CPO maupun pengusaha yang di mengelola farmingnya begitunya, dibutuhnya berapa, terus kemudian kira-kira mereka willing to sell-nya itu berapa, maksudnya rela untuk menjual ke domestik itu berapa, terus kemudian nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kan tentu harus kontribusi ya, katakanlah mereka jualnya biasanya 10, terus dalam negeri mampu belinya katakanlah yang pengusaha farmingnya katakanlah 7 begitu ya, apakah pemerintah juga kemudian menutup selisihnya dan lain sebagainya, itu kan subjek to discuss saya kira Mas Ben.
2: Iya, Pak Komedi, sebenarnya terlepas dari itu ya Pak, ini kan filosofinya juga untuk menghemat subsidi ya, program B50 ya. Kemungkinan tercapainya hal itu bagaimana Pak? Karena kan kalau disampaikan Pak Erlangga bisa menghemat subsidi hingga 48 triliun begitu, Pak Komedi.
3: Saya kira bukan menghemat subsidi ya Mas.
2: Yeah.
3: Kalau menghemat subsidi mungkin agak misleading. Jadi harganya kan lebih mahal. Jadi CPO atau bahan bakar nabati itu lebih mahal kira-kira antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per liter dibandingkan ya dari minyak. Jadi kan pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal pasti kan subsidinya lebih gede.
2: Lebih gede, ya. Yeah.
3: Kalau harganya sama. Nah, yang lebih pas adalah menghemat devisa impor.
2: Oh, bukan menghemat devisa impor itu harusnya disampaikan Pak Erlangga ya.
3: Tapi bukan menghemat subsidi, ini urusannya berbeda. Kalau subsidi, urusannya di APBN. Tapi kalau devisa impor, nanti urusannya sama neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Di urusannya dengan moneter, satunya fiskal, satunya moneter.
2: Yeah.
3: Ini tujuannya lebih untuk memperbaiki nilai tukar rupiah sekarang yang sudah di kisaran 17.000 ke atas.
2: Yeah.
3: Nanti tata harapannya kan mungkin akan memperbaiki lah berapapun itu gitu Mas Eng.
2: Iya. Yeah. Tapi dengan adanya program B50 nanti, kira-kira ekosistem bahan bakar kita bagaimana jadinya, Pak Komedi?
3: Iya, ini di satu sisi kan Pertamina sedang ditugaskan untuk RDMP ya, Mas. RDMP itu bagi kapasitas kilang, baik dengan kilang yang lama, terus ada GRR juga kilang yang baru. Nah, sebagian besar tuh produksinya solar, Mas. Nah, sementara yang B50 ini kan juga solar nih, Mas.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau mereka sudah operating, mungkin di satu sisi kita akan jalinin B50, kita akan kebanjiran solar ya. Mungkin solar itu kemudian marketnya kemana? Mau diekspor atau seperti apa? Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya nggak pernah tersinergikan begitu. Di satu sisi RDMP nanti ngasilin solar gede. Di satu sisi juga CPO-nya ini juga untuk solar. Kalau yang E5, E10 kan untuk gasoline ya. itu mungkin memang masih diperlukan di domestik gitu, karena memang hasilnya nggak terlalu banyak. Nah ini kalau RDMP-nya jalan, nanti solarnya itu akan melimpah, Mas. Kira-kira itu.
2: Ya. Jadi paling tidak ini memang kalau memang mau berjalan 1 Juli 2026 program B50 harus duduk bareng dulu nih pengusaha dengan pemerintah. Jalan tengahnya bagaimana harga CPO-nya agar pengusaha swasta tidak memilih ekspor begitu ya, Pak Kamidi ya, tapi memenuhi kebutuhan B50 begitu ya.
3: Betul, betul Mas ini. Jadi harus ada duduk bareng cari solusi begitu, karena tujuannya kan untuk perbaikan tata kelola secara keseluruhan, termasuk untuk melihat kepentingan domestik, tapi yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua, semua pihak harus kita lindungi, pengusaha kita lindungi, rakyatnya kita lindungi. Jadi semuanya jalan. Kalau ini ibaratnya gotong royong ya. Jadi kalau ada 10 kilo ya kita pikulnya bareng-bareng, jadi kerasa berat gitu. Jadi poinnya lebih ke sana gitu.
2: Baik, kalau begitu Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama Direktur Eksekutif Revo Minor Institute Komedi Notonegoro.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
7: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai bahwa demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan juga percepatan perizinan, karena menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar. Kami akan hadirkan perbincangannya. Presiden tekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof. Syahrir Ika, Prof.
9: Ya, Pak Rudi.
7: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Hambatan terbesar untuk menyatukan kepentingan seluruh sektor tadi itu apa ini, Prof, saat ini?
9: Ya. Jadi kalau kita lihat dari penekanan Presiden ya, di dalam pidato di DPR kemarin, kalau kita melihat memang keberpihakan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan itu sangat menonjol ya. Sangat menonjol. Jadi beliau berharap supaya UMKM berkembang, koperasi berkembang gitu ya. Mereka bisa naik kelas dan sebagainya ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mendukung dan juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sehingga kebijakan moneter atau kebijakan suku bunga misalnya itu selaras dengan kebijakan fiskal, sehingga UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya tantangan ke depan nanti bagi UMKM adalah pertama ya mereka harus mengambil memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi mengambil peluang itu artinya mereka tidak boleh juga terlalu banyak bergantung kepada subsidi gitu ya. Tetapi mereka sendiri harus mempersiapkan apa kapabilitas mereka, komitmen mereka, dan barangkali juga inovasi mereka ya, supaya peluang-peluang yang diciptakan oleh pemerintah ini mereka bisa dapat manfaatkan dengan baik. Misalnya dari situ dengan pembiayaan misalnya. Itu kita dari beberapa tahun, beberapa bulan lalu kan Menteri Keuangan sudah menempatkan dana setara yang diambil dari Bank Indonesia lebih dari 200 triliun itu sudah diserahkan, sudah disampaikan kepada bank-bank himbara. Artinya bank-bank himbara juga harus menjadi jembatan yang baik gitu ya. Jangan sampai likuiditas yang didorong oleh kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha gitu ya, terutama UMKM. Ini targetnya ke UMKM. Nah, saya melihat ada persoalan di sini ya. Jadi ada likuiditas yang bagus likuiditas cukup baik di perbankan. Tetapi kredit tidak tumbuh gitu loh. Itu masalahnya.
7: Kenapa selama ini Presiden juga menekankan bank-bank himbara justru lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan ini, Prof?
9: Ya, jadi memang kalau sistem perbankan atau kebijakan perbankan, dia selalu berorientasi pada bankability. Selalu ya, karena dia mencegah risiko yang tinggi. Maka itu, kemarin dari awal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa persoalan kredit perbankan itu bukan di persoalan demand side ya, atau persoalan di permintaannya ya, itu dari UMKM, tapi di supply side-nya, di mana apakah banking ini mau menyalurkan, itu masalahnya di situ. Di situ persoalan peliknya gitu ya. Jadi saya berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya mendukung likuiditas perbankan, tidak sampai di situ, tapi dia mengawalnya sampai kepada dana perbankan atau likuiditas itu mengalir kepada UMKM. Yang awalnya ini yang saya lihat masih lemah, ya kan? Masih lemah. Koordinasi dengan OJK saya lihat juga sering mereka rapat, tetapi fakta bahwa pertumbuhan kredit menurun, kan begitu ya? Jadi perlu ada penyelesaian yang komprehensif ya, mengenai masalah ini. Bagaimana menciptakan demand tumbuh, itu yang merupakan areanya pemerintah.
7: Atau paling tidak penyelesaian komprehensif atau formula agar himbara aman menyalurkan kredit ke sektor UMKM seperti apa ini, Prof?
9: Ya, formulanya kalau menurut saya sebenarnya mereka sudah punya punya beberapa skema pembiayaannya. Terutama kredit rakyat kan sudah terlihat skemanya. Nah, kredit rakyat itu sebenarnya itu yang akan didorong oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar supaya mereka pengusaha itu bisa memanfaatkannya untuk ekspansi, ya, ekspansi usaha maksud saya ya. Tapi kalau saya melihat, kalau kita melihat dari sisi demandnya, dari sisi mereka ya, UMKM, mungkin ada persoalan mereka melihat pembelinya, konsumen ini, mungkin lemah gitu ya. Karena kita melihat sekarang kan ada persoalan di mana produksinya tidak terlalu berkembang, daya beli menurun gitu kan. Itu semua dibaca oleh pengusaha, dibaca oleh UMKM bahwa ada persoalan di dalam permintaan akan barang dan jasa yang dijual atau diproduksi oleh UMKM, gitu kan? Sehingga mereka mengerem nih Nah, produksi direm, penjualan merem. Nah, kalau mereka mengerem atau mereka kontraksi, yeah, berarti demand terhadap kredit kan tidak terjadi. Yeah. Itu masalahnya.
7: Yeah.
9: Yeah. Nah, jadi ini top prinsip itu maksud saya adalah pemerintah dan menurut saya KSSK ya, itu di dalamnya ada pemerintah, bank sentral, kemudian OJK bersama kementerian-kementerian teknis dan Kadin barangkali, ya mereka harus menyelesaikan persoalan secara komprehensif menurut saya.
7: Okay.
9: Ya kan?
7: Yeah.
9: Jadi kita begini nih, jadi jangan sampai presiden bilang scaling up tapi kamu faktanya ya kredit turun tumbuh, jadi terus gimana nih?
7: Itu kalau dari sisi perbankan artinya juga berupa kebijakan bagi pelaku usaha yang katakanlah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan keuangan dari sektor perbankan ini, Prof ya, kalau begitu ya.
9: Makanya saya bilang menurut saya itu di UMKM sendiri itu harus masih diperlukan intervensi ya untuk yang UMKM yang levelnya non bankable ya. Nah saya melihat ada mulai ada cara baru yang baru-baru ini mulai diambil pemerintah, yaitu memindahkan kedudukan PT Permodalan Nasional Madani yang tadinya berada di bawah BRI, tadinya terpisah tuh dia BUMN sendiri, kemudian menjadi anak BRI, ini ditarik ke Kementerian Keuangan. Ya, dengan ditarik ke Kementerian Keuangan berarti pemerintah bisa menggunakan sebagai alat, gitu untuk memperlancar tadi dana-dana tadi itu masuk ke lewat skemanya PNM, dan skema PNM ini yang kemarin Pak Presiden bertanya kepada CEO daripada Danantara, bisa nggak nih, kan dia menjawab bisa kan itu kan, berarti ada skema baru yang barangkali akan dijalankan oleh pemerintah lewat Danantara gitu.
7: Oke, artinya skema itu bisa dikatakan bukan lagi birokrasi yang membebani dunia usaha saat ini, Prof ya?
9: Ya, karena gini, kalau melalui PNM berarti skemanya bukan skema kolateral, skemanya skema pendampingan. Jadi pendampingan itulah yang akan menurunkan risiko kredit gitu. Itu maksudnya.
7: Oke.
9: Nah, kalau perbankan kan kolateral itu yang buat mereka aman, kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ya dua skema yang berbeda.
7: Ya. Nah, tapi bagaimana menyelaraskan skema tersebut sampai di tingkat daerah agar seirama ini, Prof?
9: Ya bisa, karena PNM itu punya cabang sampai ke kabupaten. Ya, dan saya waktu masih di Kementerian Keuangan, saya punya data. Saya berbincang-bincang dengan teman-teman direksi PNM. Mereka mengatakan waktu di tahun 2017, mereka sudah punya 12.000 account officer di seluruh Indonesia. Ya kan gitu. Mungkin sekarang udah 30.000 kali gitu ya. Artinya satu account officer bisa melayani UMKM level mikro atau level ultra mikro, itu mungkin di satu kecamatan. Nah, kalau dengan begitu berarti semua nasabah yang dari PNM itu bisa dididik ya.
7: Didampingi juga di situ ya.
9: Oleh account officer ini kan begitu, seperti itu kan. Jadi karena demikian mereka sebenarnya kalau di orang-orang bawah itu mereka tidak terlalu mempusingkan soal bunga, Nah, jadi misalnya market rate itu yang penting mereka bisa mendapatkan modal, dididik supaya mereka pintar, diberi akses untuk marketnya, ya kan? Kemudian teknologi diberi akses, mereka nyaman, stabil, itu sudah cukup buat mereka, gitu kan? Jadi tidak terlalu memusingkan soal bunga berapa gitu ya. Walaupun kemarin Pak Presiden meminta supaya bunganya itu kalau bisa di bawah 9% ya, di bawah 6%, 9% kalau nggak salah waktu itu ya.
7: Atau mungkin skema korporasi atau kolaborasi dari korporasi dan juga ke UMKM atau UMKM skala besar dengan UMKM mikro tadi ini bisa berkolaborasi, ini apa yang harus dibuat skema lagi untuk bisa berjalan dengan baik ini, Prof?
9: Ya, sebenarnya dulu sudah ada skema yang bagus ya dari lewat korporasi ya. Lewat korporasi itu waktu itu kalau yang kita kenal dengan istilah kalau nggak salah waktu itu Kementerian BUMN menjalankan program yang namanya PKBL. PKBL itu PK itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. BUMN itu men-set up dulu lingkungannya, gitu ya, ekosistemnya. itu semacam bansos gitu. Jadi harus pakai, tidak ditarik, tidak, bukan merupakan pinjaman. Lalu kemudian diikuti dengan pengembangan UMKM lewat program yang namanya PK, program kemitraan. Nah, di situ dikasih mereka BUMN itu memberikan kredit kepada UMKM di wilayah sekitar sekitar itu dengan bunga 6%. Nah, kalau bunga 6% berarti sama dengan kur hari ini kan, ya kan? Nah, jadi kalau sebenarnya kita bebankan saja itu kepada para BUMN itu untuk mengulangi atau mengaktifkan kembali pola lama itu dengan pengawasan yang baik dari Kementerian Teknis gitu, menurut saya itu cakep sekali.
7: Perlu insentif untuk korporasi nggak untuk bisa untuk mau membina UMKM tadi?
9: Nah, sekarang menurut saya tidak, karena di dalam undang-undang PT itu mengatakan bahwa mereka harus mengalokasikan 1-3% daripada pendapatan kotor untuk PKBL kan, begitu kan?
7: Bina lingkungan.
9: Nah, jadi artinya sudah ada undang-undangnya. Kalau mereka dilakukan, menurut saya mereka melanggar undang-undang.
7: Nah, bagaimana memastikan skema-skema ini betul-betul dapat berjalan dengan baik, tereksekusi sesuai dengan arahan Presiden ini, Prof?
9: Ya, menurut saya gini, jadi para menteri, kalau saya menyarankan, ya mereka harus berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan amanat Presiden ini. Ini Presiden kan punya misi bagus nih, ya kan?
7: Ya.
9: Jadi harus disambut dengan baik, jadi mereka harus jangan jalan sendiri, gitu ya. Koordinasinya harus bagus. Jadi mungkin kata kuncinya ada di level menteri koordinator. Jadi menteri koordinator ini yang memegang peranan kunci untuk menentukan keberhasilan daripada program ini, kan gitu ya. Kalau menteri koordinator kan dia bisa berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga non pemerintah kan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK atau dengan Kadin, gitu ya. Itu sehingga program ini bisa ditata lebih baik lagi, dan kemudian kita tidak mendengar lagi bahwa ada likuiditas di perbankan yang menganggur, dan kemudian ada pertumbuhan kredit yang menurun. Kita nggak boleh dengar itu kan, itu berarti terbalik dengan komitmennya presiden kan, begitu kan? Jadi para Menko menurut saya yang terkait ya, menurut saya ya, momentum ini yang presiden sudah menetapkan ini semoga dilaksanakan dengan baik, dengan skema-skema yang baik, dan itu dikontrol, dikawal, sampai dipastikan bahwa memang di sisi demand itu ada ekosistem yang terbangun dengan baik. Mereka bisa meminta ke UMKM, lalu UMKM bisa ekspansi, di situ UMKM bisa nambah modalnya dan bisa narik tenaga kerja kan, begitu.
7: Baik. Prof. Syahrinika, terima kasih sudah berbincang bersama Protein RRI Merindisa. Selalu, Prof. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero. Pak Edi Misero, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edi, kabar Pak?
12: Alhamdulillah.
7: Baik, Akumindo, gimana melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor UMKM, Pak, yang disampaikan dalam pidato waktu menyampaikan konstruksi keuangan mikro kita ini, Pak, kemarin?
12: Mestinya komitmen ini memang sudah berjalan sejak dulu. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk bisa tetap kuat, tetap berkembang, ya, karena kita memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam produk domestik bruto kita. UMKM menghadirkan 62% kurang lebih, menyerap tenaga kerja Indonesia 97%. Itu kontribusi yang luar biasa, dan kami berharap itu akan sama-sama kita jaga, ruang itu tetap terbuka dan pemerintah mensupport secara total. Gitu normal.
7: Support secara total seperti apa, atau dalam bentuk apa yang paling diharapkan oleh teman-teman UMKM saat ini, Pak?
12: Jadi ada banyak memang, ya. Tetapi salah satu adalah kami memerlukan trigger untuk misalnya modal kerja. Udah bagus tuh diatur oleh pemerintah bahwa 100 juta ke bawah tanpa kolateral, tanpa jaminan. Kenyataan yang ada di lapangan dengan teman-teman Himbara, semuanya sudah beres, lolos UJK, selek OJK, laporan keuangan walaupun sederhana, ujung-ujungnya, Pak Edi, ada jaminannya enggak? Kan gitu. Nah, maksud saya itu, mari kita jujur melihat berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan tanpa kolateral. 50 juta, jangan 100 deh kalau nggak bisa, 50 bisa, nggak bisa 50, 25 juta, tetapi jujur, kalau 25 lakukan yang 25 itu misalnya, dan jangan menunggu, perusahaannya harus berjalan sudah 6 bulan, ya kapan kita mau memulai? Kan kita memulai, kita perlu modal kerja.
7: Iya.
12: Kenapa mesti nunggu 6 bulan? Kalau 6 bulan kami sudah jalan, ya untuk apa 25 jutanya misalnya? Gitu.
7: Selama ini apa berarti kendalanya, Pak? Ketika pelaku UMKM seperti itu menghadapi atau mengakses pembiayaan dari Himbara ini, Pak?
12: Ya separuh hati, nggak usah minta ke Himbara deh, ke pinjol-pinjol aja, biarpun interestnya agak tinggi, tetapi hari ini kita minta, kemarin sudah disiapin, akan gitu. Daripada minta ke RRI, bukan minta ke RRI, minta ke Himbara sekarang, sekian bulan kemudian baru terjawab, kan gitu. Kita perlu percepatan. Jadi artinya spirit Pak Presiden untuk mendorong dan membantu, ya lakukan dengan jujur, betul-betul gitu loh. Kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi ke depan yang lebih baik.
7: Dalam hal implementasinya, untuk keseriusan tadi, kelonggaran syarat seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, Pak Edi?
12: Ya itu, misalnya modal kerja itu. Ya, kalau memang bisanya beraninya cuma 25, saya katakan bahwa kami mau, kami bisa memberi dengan tanpa kolateral 25. Kami bisa memberikan pencairan itu sesudah beroperasi 1 bulan, 2 bulan, kan gitu. Jangan sudah 6 bulan minimal, Pak.
7: Sudah
12: 6 bulan kami masukkan lagi permohonan, ya menjadi 8 bulan baru kalau cair, kan gitu. Anda kan minta saya bicara jujur.
7: Itu kalau dari sisi akses permodalan. Kalau dari sisi sistem perizinan usaha gimana, Pak?
12: Ya relatif membuat NIB relatif ya. Nah soal misalnya peluang untuk berusaha, kondisi sekarang kan dengan rupiah yang gonjang-ganjing sudah 17.800 hari ini misalnya. Nah bagaimana kita bersikap? Ya pasti barang modal kita, kalau apalagi kalau itu adalah barang impor, misalnya biji plastik, misalnya gandum, misalnya kedelai, ya kan gitu. Bagaimana kita mau menaikkan harga? Konsumen berkurang, ya kan? Karena daya beli masyarakat menurun, atau ya kita mau mempertahankan harga? Itulah mungkin jalan keluarnya, sepanjang margin keuntungan, margin profitnya masih bisa kita terima untuk nyambung-nyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang paling penting dia bilang bagaimana kita tetap berkontribusi untuk ekonomi Republik ini.
7: Ya.
12: Gitu, Mas.
7: Baik. Sektor birokrasi mungkin yang dirasakan atau dihadapi, yang dikeluhkan juga oleh para anggota Akumindo di tingkat mana ini, Pak?
12: Ya, kalau perizinan kan relatif sudah mulai baik ya. Bahwa kalau kita minta INB tidak terlalu sulit, kita minta dibuatkan NPWP tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau saya jualan di pinggir jalan, jangan-jangan saya terantip pakai usir-usir kami, kan gitu. Padahal terantip dalam konteks supaya ini lebih tertib, oke. Tetapi jangan dibulak-balik dong gerobak saya ini, modal saya, keringat saya, kan gitu misalnya. Yeah. Mari kita bersahabat lah bahwa kita berjalan bersama-sama agar ekonomi negara kita juga lebih baik.
7: Sebelumnya tadi disinggung masalah kemitraan antara korporasi dan UMKM, Pak. Sejauh ini bagaimana sih, Pak, melihat ya artinya kemitraan antara korporasi dan UMKM yang berjalan, Pak?
12: Ya, menarik ini bahwa ada peraturan pemerintah misalnya.
7: Ya.
12: Belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah 40% dari nilai belanjanya, ada anggarannya, harus belanja produk lokal.
7: Iya.
12: Sudah nggak diterapkan secara maksimal, akan gitu. Jadi kalau kondisinya itu bisa diterapkan, berapa anggarannya cukup memberikan harapan bagi para pelaku UMKM. Ada gitu mau.
7: Oke, berjalan dengan baik fakta di lapangannya, Pak. Gimana?
12: Bagaimana?
7: Ya, dan itu terimplementasi dengan baik.
12: Siapa yang bilang? Mas ya. RRI yang bilang ya.
7: Enggak, saya nanya justru.
12: Ya, kita berharap terimplementasi dengan baik. Kita berharap. Jadi apakah, mari kita jujur melihat bahwa peraturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah loh, 40%. Berlakukanlah 40% itu.
7: Yeah.
12: Supaya kalau negara membelanjakan anggaran mereka 40% untuk produk lokal,
7: yeah,
12: saya kira ya suasana dinamika untuk berjualan juga tetap menarik kan. Ada nih bisa belanja 40% dari anggarannya, kan gitu.
7: Artinya ketika 40% itu terserap dengan baik, berarti bisa dikatakan produksi UMKM untuk skala besar pun lebih terbuka, begitu kan, Pak?
12: Iya dong.
7: Pasti kan itu, karena permintaannya berjalan dengan baik di situ ya.
12: Nah, karena potensi ekonomi kita kan besar banget, Mas.
7: Iya.
12: 280-an, hampir 290 juta rakyat Indonesia.
7: Iya.
12: Itu pasar yang luar biasa sekali.
7: Yeah.
12: Nah, kalau negara juga berbelanja 40%,
7: di produk lokal artinya kan sangat bergerak dengan baik. Hambatannya di mana sih itu, Pak? Kok bisa tidak terimplementasi atau tidak berjalan dengan efektif itu?
12: Saya mestinya menanya kepada para pemangku kepentingan itu yang memegang kendali belanja itu, anggaran itu. Okay. Sudah siap nggak belanja kepada Abdul? Sudah siap nggak belanja kepada si Faisal gitu ya misalnya. Jadi waduh kurang bagus nih, masih produknya kurang bagus, ya belanjalah, itu kan produk lokal kita. Daripada melirik produk impor yang mungkin lebih bagus, tetapi itu produk impor kan, misalnya gitu ya. Berpihaklah kepada produk lokalmu agar dia bisa semakin hari semakin membaik. Kita tetap menghimbau, saya mau beli barangmu tetapi kualitasnya ditingkatkan ya.
7: Tapi sebenarnya kebijakan itu mengikat nggak sih, Pak?
12: Ya mengikat dong, peraturan pemerintah gimana?
7: Iya, tapi tidak berjalan efektif, berarti kan ada apa ini, Pak?
12: Iya, itu salah satu. mungkin mereka memilih produk luar lebih lebih murah, okay. Mungkin produk luar lebih bagus mungkin. Nah, kalau kita berpihak kepada produk luar, produk impor, terus yang beli produk lokal siapa? Agar gitu.
13: Okay.
12: Nah, artinya buka ruang agar ada peluang produk lokal dibeli oleh komponen anggaran pemerintah kan gitu.
13: Oke. Okay. Tapi kalau tadi bicara kualitasnya kurang sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM selama ini apakah ada pembinaan, pendampingan bahkan seperti itu, Pak? Untuk produk-produk yang memang gimana betul efektivitasnya betul di lapangan ini, Pak?
12: Saya pendapat bahwa harus ada pendampingan. Makanya saya bilang misalnya tadi, oke, okay, saya mau beli ini produk Anda nih. Tapi bisa nggak dimodifikasi, bisa nggak diperbaiki ininya dan ininya. Dan kalau kita melihat peluang itu, kita akan berusaha dong memperbaiki. Itulah bentuk-bentuk pendampingan daripada pemerintah bagi peningkatan kualitas UMKM-nya. Mm-hmm. Gitu.
13: Yeah. Tapi optimalisasi dalam pendampingan dan hasil atau outputnya seperti apa dari amatan Anda selama ini, Pak Edi?
12: Ya. Yeah. Tidak kan pemerintah juga mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan dalam hal pendampingan ya. Tetapi satu hal bagi kami selaku pelaku UMKM juga sadari betul bahwa peningkatan kualitas daripada produk kita akan membuka ruang pasar yang lebih besar.
13: Okay.
12: Jadi jangan cepat puas dengan ya memang seginilah kualitas kami, nggak bisa. Harus belajar untuk melihat bahwa kalau kita mau bersaing dengan produk impor, kita mesti memperbaiki kualitas dari produk kita sendiri. Okay. Akan gitu.
13: Yeah. Jadi Pak Edi, selain tadi fasilitas kemudian akses permodalan, kalau fasilitas non modal apa ini yang paling mendesak dibutuhkan di asosiasi, Pak, untuk teman-teman pelaku UMKM?
12: Kalau bukan pemodalan, kalau bukan pendampingan, itulah yang ada keinginan daripada pemerintah, ada keinginan daripada seluruh lapisan masyarakat untuk belajar mengkonsumsi produk bangsa sendiri.
13: Itu yang
12: harus kita dorong. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana kita semua, bagaimana RRI, ini contohnya ini RRI malam ini, menghimbau kepada masyarakat, cintai produkmu. Kalau Pak Harto bilang bangga terhadap produk Indonesia, oke. Okay. Tetapi itu Pak Harto sekian 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita katakan wajib hukumnya belanja produk lokal. Kalau itu bisa tercapai secara maksimal, kita akan kuat.
13: Baik.
12: Ya, kita akan kuat karena pasar Indonesia rakyatnya 290-an juta sudah hampir, dan pemerintahnya yang belanja produk lokal membuat kita punya ketahanan dari sisi ekonomi.
13: Baik.
12: Kan gitu. Nah,
13: Pak Edi Miseru, terima kasih banyak, Pak, sudah berbincang bersama Pro 3 RRI ini. Salam sehat, Pak Edi.
12: Terima kasih. Sehat, sukses ya.
13: Terima kasih. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Miseru.
14: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar, mengatakan masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
1: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara alu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mau katakan, gak usah bisa menggambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami, kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin itu dari saya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
2: Dan kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan apa namanya, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
0: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana jelang high season, kunjungan wisatawan di ketiga Gili Lombok Utara mulai meningkat. Pemda fokus benahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Laporan selengkapnya oleh Reza Kurnia.
1: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata, seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
2: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan di sektor pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penataan destinasi, penguatan promosi wisata, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
3: Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Trawangan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa kita eksekusi.

0: untuk pembangunannya, termasuk pun di sana ada sarana pendukung seperti tambahan toilet selain dengan toilet yang sudah ada.
1: Pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan. Target tersebut meningkat dibanding realisasi kunjungan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 800 ribu wisatawan. Ia juga berharap kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan destinasi wisata tetap terjaga sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Lombok Utara.
2: Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah,
1: yap,
2: mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Lembaga Bantuan Hukum Palestina mengkonfirmasi seluruh aktivis Global Sumut Flotilla atau GSF dan Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang ditahan Israel telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot, kecuali satu warga Israel. Semuanya sedang dalam proses deportasi. Dalam pernyataan resminya, tegaskan bahwa operasi Israel sejak pencegatan kapal di perairan internasional hingga penahanan para aktivis sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Dan menurut mereka, para peserta misi kemanusiaan mengalami penyiksaan sistematis, penghinaan, serta penahanan sewenang-wenang. Warga negara yang ditangkap Israel dikabarkan dibebaskan. Itulah yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan ini bersama dengan Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang juga Senior Officers Strategic Alliance Dompet Duafa, Syamsul Ardiansyah.
3: Wawancara Pro3.
4: Pak Syamsul, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Rudy, ya.
4: Iya, Pak, konfirmasi kepastian kabar pembebasan dari 9 warga negara Indonesia dari yang sempat ditangkap oleh Israel, bagaimana, Pak?
5: Iya, alhamdulillah, pemirsa sekalian, pemirsa Pro3 sekalian, bahwa per siang hari ini, per sore ini, kita mendapatkan kabar bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjadi partisipan dari Global Sumut Flotilla tengah dalam proses pembebasan. Jadi tadi kami dikabarkan bahwa rencananya jam kurang lebih ada 3 pesawat yang disiapkan pemerintah Turki untuk menjemput di bandara Ramon ya, bandara Eilat Ramon di Israel untuk terbang ke Istanbul. Jadi diperkirakan pada pukul 17 waktu Istanbul rombongan akan tiba di Istanbul dan bisa berjumpa dengan tim Global Summit Popular dan juga tim GPCI yang saat ini sudah standby menunggu di Istanbul.
4: Gitu. Oke, ya kalau sekarang memang sedang dalam perjalanan atau sedang berada di posisi mereka di mana nih Pak?
5: Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa mereka sebenarnya, sebagian dari mereka sebenarnya masih menjalani proses interogasi ya. Nah, cuma memang kami belum jelas apakah proses interogasi untuk partisipan WNI ini sudah selesai atau belum, tapi dikabarkan juga bahwa sebagian partisipan itu sudah masuk ke bus-bus yang disiapkan untuk membawa partisipan ke bandara Eilat atau Ramon gitu untuk nanti terbang ke
4: Istanbul,
5: diberangkatkan ke Istanbul kayak gitu Mas.
4: Oke, sebelumnya sudah ada dari pihak GPCI yang berkomunikasi dengan mereka Pak?
5: Kalau sampai sekarang karena posisi teman-teman masih ada di Israel ya Mas ya.
4: Belum.
5: Kemudian alat komunikasi yang mereka punya kan juga kan mereka tidak pegang alat komunikasi sama sekali. Jadi komunikasi insya Allah akan dilaksanakan setiba mereka di
4: Istanbul.
5: Apa namanya? Teman-teman di Istanbul kayak gitu.
4: Oke, okay, tapi informasi yang dihimpun kondisi kesehatan fisik dan mungkin psikis bahkan dari kesembilan warga negara kita bagaimana nih?
5: Memang secara umum ya kita mendapatkan informasi bahwa ada perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh partisipan Global Summit Popular. Beberapa diantaranya mengalami kekerasan fisik kayak gitu, bahkan juga verbal abuse dan seterusnya. Dan dari sebagaimana video yang beredar ya, ada tindakan eksesif yang dilakukan oleh tentara Israel dan juga pemerintah Israel yang kemudian justru dikoreksi oleh mereka sendiri. Ini yang menarik ya, Menteri Pertahanannya Ben Gvir memviralkan video di mana mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Kemudian kita juga melihat di platform X misalnya, ada foto-foto juga yang ditampilkan ya. Setelah mendapatkan reaksi dari publik secara global, ada juga foto-foto yang diperlihatkan yang seolah-olah memperlihatkan bahwa teman-teman partisipan GSS itu diperlakukan secara manusiawi oleh tentara penjajah Israel.
4: Oke.
5: Okay. Jadi kita sih tentu saja berharap bahwa warga negara Indonesia yang terlibat dalam berpartisipasi dan GSF 2.0 ini berada dalam keadaan yang sehat gitu. Walaupun saya kira kita sama-sama paham bahwa setelah berhari-hari dalam kepungan gitu dan sampai sekarang masih dalam proses istilahnya penahanan dan proses pemulangan, sudah pasti mereka dalam keadaan yang sangat exhausted ya, sangat capek dan membutuhkan waktu untuk istirahat gitu. Ya.
4: Dan rencananya nanti ketika tiba di bandara sebelum atau bahkan selama penerbangan ke Istanbul, apakah ada pendampingan medis ini?
5: Prosedur yang kami tetapkan adalah begitu teman-teman sampai di bandara di Istanbul gitu ya. Akan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan kesemuanya termasuk delegasi dari Indonesia gitu Mas, karena kita perlu memastikan bahwa mereka bisa pulang dalam keadaan memang tidak membawa masalah kesehatan atau jika membutuhkan perawatan perlu ditangani dulu sebelum kemudian dikembalikan ke keluarga. Jadi kita berharap tentu saja warga negara Indonesia yang menjadi partisipan GSF tidak bisa dalam keadaan sehat dan bisa segera kembali ke tanah air dengan keadaan baik-baik saja gitu Mas.
4: Ya. Ada jaminan barang-barang pribadi atau bahkan paspor milik WNI nanti yang disita juga akan dikembalikan ke mereka ini Pak?
5: Nah itu kita belum dapatkan jaminan itu Mas, tapi dari kita berterima kasih itu aja ke pemerintah Indonesia ya, yang sudah menyiapkan fasilitas surat perjalanan laksana paspor yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan pulang secara aman ke tanah air. Jadi proses itu sudah dibantu oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri yang tadi sore berkomunikasi dengan kami. Mereka sudah menyiapkan itu ya. Jadi jika mereka landingnya di Istanbul, ada kemungkinan nanti petugas dari Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Istanbul langsung merapat dan memberikan dampingan secara hukum untuk memberikan akses kepulangan secara aman ke Indonesia. Gitu.
4: Iya. Jadi total berapa lama mereka habiskan dalam penjara Ketziot ini, apa Samsul ya?
5: Iya, apa proses penarikan mereka dari kalau kita lihat ya proses interceptnya kan dilaksanakan 2 hari ya tanggal 18 dan tanggal 19 gitu dan dari setelah di intercept informasi yang kami dapatkan bahwa mereka dibawa ke satu kapal seperti kargo gitu yang yang kemudian di setup sebagai penjara terapung jadi dikumpulkan dulu di situ setelah itu baru kemudian setelah semuanya terkumpul ditarik ke pelabuhan Asdod yang di Asdod dilakukan interogasi dan seterusnya gitu ya termasuk video yang viral itu dan setelah itu dikembalikan ke apa ya karena ada desakan global saya kira ya ini juga hal yang penting ya kita consider gitu yang menyebabkan mereka teman-teman bisa dipulangkan lebih lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya. Gitu,
4: ya. Mas. Tadi kan dikatakan akan didampingi atau akan ditemui oleh pihak KJRI kita di sana ya. Dan jaga-jaga saja ini. Apakah pihak KJRI juga sudah menyiapkan dokumen perjalanan pengganti jikalau ternyata paspor mereka tidak ditemukan atau tidak dikembalikan, nih, Pak? Gimana?
5: Betul, itu sudah jadi prosedur dari juru bicara Kementerian Luar Negeri sudah menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah memfasilitasi itu, Mas. Jadi itu bagian dari fasilitas yang disediakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kepulangan secara aman bagi warga negara Indonesia ke tanah air gitu, Mas.
4: Iya. Jadi selain dari GPC sendiri, nanti yang siap menjemput mereka atau menemui mereka ketika mendarat di Istanbul siapa pihak mana saja nih, Pak?
5: Sebenarnya kami lagi berupaya untuk karena berkomunikasi dengan beberapa simpul dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam GPCI ya dengan Dobet Duafa, dengan Rumah Zakat dan juga dengan beberapa media khususnya Tempo dengan Republika ya dan untuk bisa juga sama-sama kita ke Istanbul menemui rekan-rekan kita langsung di lokasi dan juga sekaligus juga karena bagaimanapun kan masing-masing organisasi juga membawa mandat dari keluarganya masing-masing ya dan juga memfasilitasi komunikasi langsung dari kesembilan WNI yang kemarin diculik sama Israel untuk bisa langsung berkomunikasi dengan keluarganya masing-masing jadi kita kita saat ini beberapa teman yang kami dapat informasi sedang bersiap untuk juga terbang ke Istanbul dan mengirimkan perwakilannya ke Istanbul untuk segera menemui sebisa mungkin menemui rekan-rekan kita yang baru kembali dari penculikan Israel gitu.
4: Oke. Dukungan apa nih Pak Samsul yang paling dibutuhkan oleh tim GPCI dalam proses ini atau dari masyarakat?
5: Saya kira kami sangat berterima kasih ya pada dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Jadi selama 2 hari ini kami melihat bagaimana kemudian perhatian publik dan keprihatinan publik yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa dihitung gerak cepat ya dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami sangat efektif dalam upaya memfasilitasi pemulangan segera dari teman-teman yang diculik oleh Israel. Jadi saya kira dukungan yang saat ini ada itu sudah sangat baik gitu. Kemudian berikutnya saya kira mungkin ya kedepannya sudah pasti cerita soal kesembilan WNI yang diculik oleh Israel akan menjadi bahan yang menarik untuk disampaikan diketahui oleh publik kayak gitu. Namun kami berharap bahwa mungkin kita perlu memberikan waktu beberapa hari agar mereka bisa rekonsiliasi dulu dengan keluarganya gitu melepaskan kepenatan mereka selama perjalanan dan kami tentu saja berharap bahwa kita secara kolektif sebagai bangsa bisa juga menghargai bahwa mereka teman-teman kita juga adalah bagaimanapun mereka mungkin adalah kepala keluarga di keluarganya masing-masing di mana ada banyak orang yang mencintai mereka yang sebenarnya mungkin butuh waktu untuk di sisi lain juga teman-teman kan juga sepertinya butuh waktu juga untuk istirahat jadi mungkin kedepannya kalau harapan kami publik bisa bersabar untuk menanti kesiapan mereka berbicara ke publik Indonesia secara lebih luas untuk menceritakan apa yang mereka alami meskipun tentu saja kita hargai ya kalau memang karena ini kan barangkali pengalaman pertama ya bagi ke-9 WNI ya mengalami tindakan seperti ini, dan di antara mereka mungkin akan ada yang lebih siap, ada yang tidak, atau yang belum siap dan sebagainya. Jadi kita coba pahami ini ya, saya kira ini kan manusiawi ya Mas ya.
4: Iya. Gitu ya. Baik, Pak. Sikap Aliansi Kemanusiaan Internasional setelah terjadinya insiden penangkapan ini bagaimana nih Pak secara umum?
5: Iya, saya kira yang pertama tentu saja kami berterima kasih ya kepada semua pihak, seluruh masyarakat di dunia dan termasuk warga negara Indonesia yang memberikan perhatian serius terhadap apa yang kita yang terjadi pada kurun waktu kurang lebih beberapa hari belakangan ini. Perhatian dan dukungan dari masyarakat global ini sangat penting ya untuk untuk upaya kolektif memastikan bahwa saudara-saudara kita di Gaza itu dapat kembali dengan istilahnya itu mendapatkan haknya sebagai manusia sebagaimana kita di sini gitu. Okay. Yang kedua yang kita lihat bahwa dari kejadian hari ini kan kita juga menyaksikan bahwa peristiwa pembajakan yang diikuti dengan penculikan terhadap partisipan Global Summit Portugal 2026 ini menunjukkan bahwa masalah kita di Gaza masih belum usai. Dan sepertinya masih jauh dari selesai gitu. Okay. Jadi upaya global untuk memastikan sekali lagi ya percepatan penyelesaian masalah kemanusiaan di Gaza ini perlu dilakukan ya. Pesan yang kami ingin sampaikan dari seluruh partisipan Global Summit Portugal adalah ini sudah lewat dari injury time, masalahnya sudah harus selesaikan sekarang karena kita tidak mau lagi menyaksikan. Saya kira ini adalah pemandangan terburuk bagi kita masyarakat dunia hari ini yang akan kita wariskan ke generasi yang akan datang. Kita tidak berharap apa yang dialami di Gaza akan terjadi di masa kemudian hari gitu. Sehingga kejahatan Israel, blokade dan semua tindakan genosida yang dilakukan sejak 33 tahun terakhir ini sebisa mungkin seharusnya sudah selesai pada hari ini.
4: Oke.
5: Okay. Jadi pesannya itu Mas, dua itu Mas.
4: Ya, untuk relawan dan juga keluarga menunggu di rumah yang bisa Anda sampaikan apa ini? Pesan Solo.
5: Tentu saja atas nama Global Peace Convoy Indonesia kami mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan para relawan yang bergabung dalam misi Global Summit Flotilla. Kami sama-sama paham bahwa ini bukan misi yang sangat mudah, ini misi yang sangat penuh dengan resiko, misi yang juga barangkali akan menjadi akan menjadi sesuatu yang kita sebenarnya walaupun kita tidak berharap ya bisa menjadi sesuatu yang barangkali membawa dampak yang sangat berat bagi mereka ya selaku relawan dan keluarganya.
4: Baik.
5: Kami tentu saja berterima kasih atas hal itu. Kami sangat menghargai dedikasi, kesungguhan dan bagaimana dengan kegigihan teman-teman untuk relawan yang terlibat dalam misi sekarang ya. Dan
4: baik,
5: tentu saja kita berharap bahwa kami semua yang ada di sini, termasuk kita yang mendengarkan kisah ini, ya, membaca dan mendengar kisah ini, bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan pelajaran itu saja dari pengalaman yang teman-teman jalan. Gitu Mas.
4: Baik. Pak Syamsul Ardiansyah, terima kasih Pak sudah berbincang bersama dengan Pro3 RR hari ini. Salam sehat.
5: Terima kasih Mas banyak Mas Rudi. Salam ke semua pendengar Pro3 RR.
4: Terima kasih. Demikian tadi Syamsul Ardiansyah, Media Center Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yang juga Senior Officer Strategic Alliance Dompet Duafa.
3: Wawancara Pro3.
6: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasang telinga dengan Wawancara Pro3.
7: Bagaimana perkembangan terkini nasib warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina? Kami sudah bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamina. Bu Heni, selamat pagi, Bu. Terputus dengan Bu Heni ya. Baik, nanti akan kita coba kontak kembali. Jadi kalau dari data yang ada, 9 warga negara kita yang ditangkap Israel, yaitu Herman Budianto Sudarsono dari GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro yang ditumpangi. Kemudian Ronggo Wirasanu, GPCI Dompet Duafa, kapal Javiro juga. Kemudian Andi Angga Prasadewa, GPCI Rumah Zakat, kapal Joseph. Asep Aras Muhammad, GPCI Spirit of Aqsa, kapal Kars 1, Hendro Palasetio. Ini dari GPCI Smart 171, kapal Kars 1, Bambang Noroyono dari Republika, kapal Bora Lize. Dan juga ada dua lagi, yaitu Andi Prasetyo Nugroho dan Rahendro Herubowo. Baik, kami sudah bersama dengan Bu Heni kembali. Bu Heni, saat ini, Bu Heni, jadi kabar terakhir warga negara kita di sana bagaimana, Bu Heni?
8: Jadi sampai saat ini kami sebetulnya belum mendapat komunikasi langsung dengan para 9 WNI kita. Namun dipahamkan bahwa sejak tanggal 20 kemarin semuanya sudah diintercept oleh militer Israel, dan kemungkinan menurut informasi yang kami terima mereka akan dibawa ke pelabuhan Ashdod, mungkin hari ini sudah tiba ya harusnya, itu satu pelabuhan di wilayah kependudukan Israel. Jadi kemungkinan mereka akan menjalani beberapa interogasi oleh Israel, dan kita masih tunggu ya.
7: Tapi kerjasama kita dengan negara lain, Bu, yang mungkin punya hubungan diplomatik dengan Israel agar pemeriksaan mereka juga bisa terpantau, bagaimana caranya itu, Bu Heni?
8: Ya, jadi sebetulnya Indonesia telah menyampaikan sikap yang jelas bahwa keselamatan para relawan dan jurnalis serta seluruh awak misi kemanusiaan ini harus dijamin. Indonesia juga mendesak Israel agar segera membebaskan para relawan ini dan tidak melanggar hak-hak asasi manusianya. Nah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langkah diplomatik yang dilakukan ini melalui berbagai jalur yang tersedia, termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses komunikasi dan juga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Serta tentunya kita juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan sekretariat dari Global Sumut Flotilla. Dan selain itu juga Mas Jaini, Kemlu juga telah berkoordinasi dengan perwakilan kita yang terkait ya, untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif perlindungan, termasuk menjajaki nanti ketika dibebaskan untuk jalur repatriasinya.
7: Ya, tapi paling tidak informasi terakhir lah yang diterima Kemlu, mereka dalam kondisi baik-baik sajakah begitu, Bu Heni?
8: Kalau menurut karena kami berkomunikasi dengan sekretariat dari GPCI juga ya, dan ini sampai saat ini semua dalam kondisi baik ya, meskipun kita terus memantau untuk mengecek kondisi posisi mereka saat ini, karena kita sulit sekali ya untuk berkomunikasi dengan mereka.
7: Karena kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya, Bu Heni ya, jadi agak sulit mantau. Jadi otomatis harus lewat negara sahabat lah begitu ya, Bu Heni.
8: Betul.
7: Jadi totalnya ada 9 ya, Bu, sekarang ini ya, Bu, yang sudah ditangkap Israel begitu?
8: 9. Betul, 9. Ada 5 orang relawan ya, dan 4 orang jurnalis.
7: Iya, jadi semua langkah sudah disiapkan oleh Kemlu apabila mereka dibebaskan untuk pulang ke tanah air juga sudah disiapkan begitu ya, Bu Heni ya?
8: Sudah, ya, kami dengan beberapa perwakilan terkait ya, dalam hal ini dengan tentunya perwakilan terkait nih, misalnya KBRI, Ankara di Turki dan KJRI Istanbul, ini berperan penting karena keberangkatan misi ini kan dari sana ya, dari wilayah Turki. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul juga, karena dalam aktivis program kemanusiaan ini ada juga warga negara Turki yang ditangkap. Jadi kita juga bekerja sama di sana. Terus kemudian dengan KBRI Kairo dan KBRI Aman, ini disiapkan Aman di Jordan ya. Disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan jalur pembebasan, transit atau repatriasi, baik melalui jalur darat maupun jalur lain yang di wilayah tersebut. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KBRI kita di Roma, Mas Yaini. Ini juga mengingat perairan Siprus yang dilewati oleh misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ini yang menuju Gaza, ini berada di bawah akreditasi KBRI kita di Roma. Jadi kita secara intensif Kemlu berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan terkait ini,
7: yeah,
8: agar mereka menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Semuanya harus mulai disiapkan, di exercise, sehingga begitu ada informasi kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
7: Ya, komunikasi dengan keluarga mereka di tanah air bagaimana dari Kemlu, Bu Eni?
8: Komunikasi dengan keluarga ini sedang kita jajaki, karena kita juga ingin menyampaikan ketika berkomunikasi dengan keluarga, tentunya kita juga ingin mengupdate ya kondisi para WNI di sana seperti apa. Namun demikian perlu kita sampaikan juga ke keluarga bahwa negara memprioritaskan keselamatan dan keamanan ke-9 WNI tersebut, dan negara akan selalu memantau agar mereka dapat kembali dengan aman.
7: Baik, kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangannya Ibu. Terima kasih banyak untuk
8: Direktur
7: Pelindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri, Eni Hamidah. Nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkininya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan, di mana memang banjir yang terjadi di Kabupaten Pasuruan hingga kini dilaporkan belum sepenuhnya surut. Sedikitnya 50 kepala keluarga masih terdampak genangan yang merendam kawasan permukiman warga. Curah hujan tinggi dalam beberapa terakhir juga menyebabkan debit sungai meningkat dan juga meluap ke area pemukiman masyarakat ya. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sugeng, salam tangguh.
2: Salam tangguh untuk kita semua.
1: Salam tangguh. Kita update kembali ya Pak tentang penanganan bencana ya, banjir di Kabupaten Pasuruan. Kalau kemarin ada beberapa desa yang masih tergenang, saat ini kondisinya seperti apa Pak?
2: Iya, terima kasih. Saat ini tinggal menyisakan satu desa saja di Kabupaten Pasuruan, ya ini di Desa Pulau Kerto, khususnya di Dusun Pulau Jawa ya,
1: yeah.
2: Di Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Update tadi hari ini jam pukul 6.00, ini update-nya sudah mulai membaik atau surut. Yang kemarin atau tadi pagi itu 40 sampai 70 cm ketinggian, sekarang ini sudah 30 sampai 40 cm yang mengendangi sekitar 50 KK di desa Pulau Kerto tersebut.
1: Oke, apa yang menjadi kendala Pak sehingga ini akhirnya belum juga surut?
2: Kami masih mengidentifikasi memang ya kenapa Pulau Kerto ini akhir-akhir ini tergenang dan cukup lama ya, sampai lebih dari 3 hari, ini sudah hari yang ketiga begitu. Besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan survei ya, yang dilaksanakan bersama kolaboratif antara BPBD Kabupaten Pasuruan, juga SDA Kabupaten maupun SDA Provinsi. Kami sudah menerima masukan daripada beberapa perangkat desa di sana, memang ada yang sesuatu yang perlu dinormalisasi, yakni dari arah sungai di Pulau Kerto tersebut menuju ke Kaliwelang di punya. Kemudian juga memang ada tanggul yang sempat kemarin itu kena banjir beberapa waktu yang lalu, hampir sama dengan di Pojendra 8 hari itu, masih belum masih berupa sandbag yang ditata, seperti itu belum dilakukan tindakan permanen, akhirnya juga rusak karena isinya pasirnya pun ini menjadi rusak karena arus tersebut, sehingga sempat masuk. Tadi pagi kita berupaya untuk mengirim sandbag agar nanti bisa dipakai oleh masyarakat dalam kerja bakti untuk menutup sementara tanggul yang mengalami kerusakan tersebut. Kemudian juga kita tadi pagi itu sudah membawa alkon ya, juga dari Provinsi Jawa Timur, juga ternyata belum bisa dilakukan secara maksimal karena air ini masih kembali. Jadi posisi desa pemukiman ini memang agak tinggi, agak rendah, sehingga sungai tersebut airnya masih kembali ke masyarakat. Jika ini dipompa kemudian dimasukkan ke sungai, sungainya masih kembali lagi. Jadi ini tidak membawa hasil. Seperti insya Allah nanti kalau mungkin ini memang jalan satu-satunya, memang kalau ada sumbatan dan sebagainya, besok akan dilaksanakan survei di lapangan, insya Allah segera teratasi.
1: Iya, jadi memang letak geografisnya ada di dataran rendah, kemudian luapannya juga masih terus berlangsung ya, Pak Sugeng ya.
2: Jadi Pulau Kerto ini memang yang paling dekat dengan laut itu. Jadi ya kebetulan memang ya penyebab sekundernya itu memang adalah air laut yang meninggi, pasang laut. Iya.
1: Kalau kondisi cuaca saat ini seperti apa Pak? Kemarin kan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi juga ya. Apakah saat ini masih terus hujan?
2: Ternyata tadi beberapa di hulu itu masih hujan. Jadi termasuk di Tutur, ya, kemudian di Purwodadi, di bagian itu masih hujan di sana. Tapi dari pantauan ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kali Welang seperti itu.
1: Baik, bantuan apa saja Pak mungkin yang masih dibutuhkan ya oleh pihak BPBD untuk penanganan banjir di sana? Tadi kan ada beberapa kendala juga yang disampaikan Pak Sugeng ya?
2: Iya, jadi bantuan tetap permakanan itu kita menggunakan, kita bantu logistik ya, karena sudah bisa mulai memasak. Saya kira mulai kemarin sebetulnya ya ada beberapa yang memang tidak bisa, tapi sebagian masih bisa melakukan masak. Nah sekarang ini besok mungkin kalau sudah sekarang ini sudah 30 cm, saya kira masih memungkinkan. Oleh karena itu kita bantu beberapa apa namanya logistik-logistik yang ada di BPBD Kabupaten Banjar. Juga tadi insya Allah sudah di BPBD Provinsi Jawa Timur juga melakukan bantuan. Yang memberikan bantuan juga logistik kepada masyarakat tersebut.
1: Ada bantuan dari provinsi ya untuk Kabupaten Pasuruan. Nah, Pak tadi kan ada 50 KK ya yang masih tergenang rumahnya ya di Dusun Pulau Dowo, betul Pak? Atau di mana?
2: Iya, di Pulau Kerto.
1: Baik. Nah, itu apakah ada yang dievakuasi, Pak?
2: Tidak ada. Tidak ada yang dievakuasi, juga tidak ada yang mengungsi seperti itu.
1: Tapi untuk fasilitas layanan publiknya seperti apa? Apakah terganggu?
2: Iya, tidak. Saya kira tidak terlalu terganggu ya. Tidak ada, karena hanya sekitar satu dusun saja, yang dan itu hanya 50 KK yang ada di dusun sekitar itu. Jadi yang lain pun mulai normal seperti itu.
1: Tidak terlalu pengaruh ya untuk aktivitas
2: jalan-jalan pun masyarakat. Jalan-jalan pun masih bisa ya seperti itu.
1: Iya, jalan iya.
2: Ke pasar atau kemana juga masih memungkinkan, tidak terganggu.
1: Mobilitas
2: dan
1: masih aman ya.
2: Tidak membutuhkan perahu untuk misalkan menuju kemana, sekolah atau apa, ke tempat-tempat umum seperti itu, pasar atau dan sebagainya, tidak membutuhkan. Iya.
1: Oke. Nah, tadi kan ada berbagai penanganan yang dilakukan saat ini agar satu desa ini cepat pulih ya Pak dari genangan yang diharapkan cepat surut ya. Kemudian langkah jangka panjang apa yang mungkin disiapkan oleh BPBD sehingga banjir serupa ini tidak terus berulang?
2: Iya, sebenarnya kita bahwa Kali Welang ini adalah kewenangan daripada Provinsi Jawa Timur. Jadi memang secara jangka panjang saya tetap akan berkoordinasi agar kewenangan Provinsi Jawa Timur ini itu akan melakukan hal-hal seperti mungkin yang dulu normalisasi, tetap normalisasi itu bisa dilaksanakan, juga kemudian pembangunan tanggul yang permanen. Seperti itu.
1: Nah, bagaimana koordinasinya dengan pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak terkait lainnya?
2: Tapi mudah sekali, sekarang ini pemerintah Kabupaten Pasuruan tentunya dalam penanggulangan bencana, karena ini penanggulangan bencana ini merupakan program prioritas daripada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi ini Pak Bupati ini sangat respek terhadap ini,

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Adalianto, edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bertemu lagi dengan saya edisi hari ini pendengar. Di hari Jumat ya, 22 Mei 2026. Lalu yang toya menemani Anda dari jam 5 hingga nanti ke jam 10 pagi. Dan pendengar, untuk hari ini kami akan temani Anda dengan beragam program acara. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, Anda akan ikuti Mutiara Pagi yang akan dihadirkan nanti di ruang dengar Anda langsung dari Pro 1 RR Pontianak. Kemudian diikuti dengan Warta Berita Daerah Pagi dari jam 6 hingga jam 6.30. Kemudian dilanjutkan juga dengan Kabar dari Kalbar Berjaringan dari jam 6.30 hingga jam 7 pagi. Dan tepat di jam 7 pagi kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda di jam 7.30 hingga jam 8. Kopi Anda ataupun juga komentar dan juga opini Anda. Dan nanti juga akan diikuti dengan beragam musik dan informasi di ruang dengar Anda di jam 8 hingga jam 9 pagi. Dan di jam 9 nanti akan ada cek fakta, dilanjutkan dengan beragam musik dan informasi hingga ke jam 10-nya. Dari jam 10 hingga nanti ke sore hari, dan juga dari sore hingga ke malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, tentunya untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan nanti kita akan ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini dengan temanya investasi akhirat melalui puasa Tarwiyah dan Arafah. Nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RR Pontianak yang bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube-nya di @Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, sebelum nanti kita ikuti Mutiara Pagi, kita akan ikuti terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dan pendengar, saatnya kita ikuti untuk Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Senang sekali kami hadir kembali temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Special edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro 1 RRI Pontianak, di mana kami akan buka kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas mengenai satu tema, yaitu investasi akhirat melalui puasa Tarwiyah dan Arafah yang sebentar lagi akan kita laksanakan pendengar menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya bersama dengan saya sudah hadir via Zoom Meeting ya, Ustadz Omaruzzaman SHI MSI. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bang Fatih.
2: Iya, selamat pagi Ustadz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fati, kedengaran suaranya?
4: Saya sudah hadir via Zoom Meeting.
2: Iya Ustaz, halo.
4: Selamat pagi Ustaz.
3: Halo, kedengaran Bang Fati?
2: Iya, terdengar, suara Ustaz terdengar.
4: Selamat pagi Ustaz.
3: Halo.
2: Nah, iya.
3: Oh iya, Alhamdulillah.
4: Iya terdengar. Iya Ustaz, halo.
3: Halo, lanjut Bang Buti.
4: Iya terdengar.
2: Ustadz, mungkin boleh dikecilkan sedikit volume dari perangkatnya. Baik, biar tidak bolak-balik ya suaranya ke sini ya. Baik, kita akan bahas mengenai investasi akhirat melalui puasa Tarwiyah dan Arafah pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti setelah Ustaz menyampaikan pembuka, silakan untuk WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu, saya silakan kepada Ustaz Omaruzzaman untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustaz.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wa kafa ala minhamdihil wafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi almustakmilin asyarafa, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dimanapun berada, apa kabar semuanya, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Senang sekali saya Omaruzzaman pada kesempatan kali ini hadir kembali menemani para pendengar di pagi yang penuh berkah ini dalam program kebanggaan kita Mutiara Pagi. Pagi ini kita akan membedah istilah instrumen investasi akhirat yang paling dahsyat yang Allah tawarkan setahun sekali, yaitu lewat momentum puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Allah Subhanahu wa taala sengaja mendesain waktu-waktu tertentu agar memiliki nilai akselerasi spiritual yang tinggi. Jika dalam dunia bisnis ada dengan istilah hit rate. Maka dalam transaksi spiritual, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan itu dengan puasa di hari Tarwiyah dan Arafah, yang merupakan puncak dari pelipat gandaan keuntungan akhirat yang tiada tara. Oleh karenanya penting kita mengupas pada kesempatan kali ini. Pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh pada keutamaan dan apa itu hari Tarwiyah Arafah, maka kita harus paham terlebih dulu nih tentang bab yang menaunginya, yaitu bulan Dzulhijjah. Secara bahasa, Dzulhijjah itu terdiri dari dua kata, Dzul yang maknanya memiliki atau mempunyai, hijjah itu adalah yang bermakna ibadah haji atau ziarah. Jadi Dzulhijjah itu adalah maknanya pemilik haji, pemilik bulan haji. Karena haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau hajinya misal di bulan Syawal, lalu ada nih namanya Pak Wal, maaf Ustaz, tetangga saya Pak Wal hajinya di bulan Syawal, nah itu bukan haji, itu tidak sah, itu namanya umroh. Orangnya aja paling yang namanya Pak Syawal gitu ya. Mohon maaf kalau ada Pak Syawal yang mendengarkan. Nah, maka Dzulhijjah secara harfiah adalah bulan yang memiliki atau menampung ibadah haji di dalamnya. Nama Dzulhijjah bukan sekedar penanda waktu ya. Bukan sekedar penanda waktu fisik semata, melainkan adalah simbol bahwa bulan ini adalah rajanya bulan-bulan mulia setelah Ramadan, di mana seluruh rukun Islam berkumpul menjadi satu, syahadat, sholat, zakat, sedekah kurban juga kan, ada puasa dan ada ibadah haji. Nah, di bulan lain itu enggak ada yang mencakup semua rukun Islam tadi. Nah, di bulan Dzulhijjah ini terdapat satu fase keemasan yang disebut sebagai Ayyamul Arsh atau hari pertama Dzulhijjah, 10 hari pertama Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal orang soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari lain. Nah, kecuali hari ini, yang maksud adalah 10 hari dari Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul. Tidak juga ya ini Ayyamul Asyr tadi. Lalu sahabat bertanya, qalu, kata sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, kata sahabat, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah yang disebut amal soleh yang paling baik di dalamnya. Lalu, walal jihadu fi sabilillah, kata mereka, apakah bukan yang pahala paling besar itu jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, qala al jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dhalika bin syai'in. Beliau menjawab, tidak ada jihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali membawa suatu apapun daripada hal itu, dalam arti dia mati syahid. Nah, hadis ini mempunyai tiga kandungan. Yang pertama adalah waktu paling mulia di waktu paling mulia untuk beramal. 10 hari pertama Dzulhijjah adalah waktu yang paling dicintai Allah untuk diisi dengan berbagai ibadah. Yang kedua, pahalanya itu lebih besar daripada jihad biasa. Makanya sahabat tanya sampai terkejut dan bertanya tentang jihad. Karena jihad biasanya dianggap sebagai amalan paling puncak. Namun kata Nabi menegaskan bahwa amal biasa di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama. Keutamaan amal di 10 Dzulhijjah ini hanya ditandingi oleh satu jenis jihad saja. Tadi apa yang disebut satu jenis jihad tadi? Yaitu orang yang pergi berperang, membawa seluruh harta dan nyawanya, lalu dia mati syahid. Jadi ibaratkan itu, nanti puasa Tarwiyah dan Arafah, keutamaan pahalanya itu sama seperti orang yang berperang membawa harta jiwa, lalu dia mati syahid. Kalau hanya orang berperang, berjihad, tetapi dia masih hidup, itu lebih besar pahalanya melakukan ibadah di bulan awal Dzulhijjah itu. Jihad dalam konsep klasik memang berperang. Tapi kalau untuk kita sekarang puasa misalnya adalah jihad juga. Nah, ini adalah yang disebut sebagai skema investasi akhirat tadi yang sangat luar biasa. Mengapa kita yang berada di rumah tidak sedang berada di medan perang, misal diberi kesempatan emas untuk menyamai pahala para mujahidin, para penjihad tadi? Jawabannya, karena ruang waktu yang Allah berkahi, kemuliaan ruang waktu yang Allah berkahi di awal Dzulhijjah ini. Lah, disinilah letak pentingnya kita tidak menyia-nyiakan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, terutama pada puncaknya tanggal 8 dan 9, yaitu hari Senin dan Selasa nanti. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, bagaimana sejarah di balik penamaan Tarwiyah Arafah ini? Ini tidak lepas dari jejak spiritual Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar di Lembah Megah yang gersang ribuan tahun lalu. Pertama, yaitu kita mengatakan tentang masalah hari Tarwiyah yang jatuh pada tanggal Dzulhijjah hari Senin nanti. Mengapa dinamakan Tarwiyah? Secara bahasa Tarwiyah itu adalah rawa, yutarwi kalau nahunya itu, yang memiliki dua makna historis yang kuat. Lalu kemudian secara fisik geologis, Tarwiyah berarti membawa air atau mengairi. Sejarahnya adalah pada saat tanggal Dzulhijjah itu para jemaah haji pada datang, lalu kemudian mempersiapkan pembekalan air yang banyak dari kota Mekah untuk dibawa menuju Mina dan Arafah, karena di tempat-tempat tersebut pada masa lalu sangat gersang. Mereka menyiramkan air ke unta-unta mereka. Namun secara maknawi, Tarwiyah berasal dari kata artawa yang bermakna berpikir keras, merenung istilahnya, atau memikirkan sesuatu secara mendalam. Ini sejarah mencatat, malam tanggal 8 Tarwiyah itu kan Nabi Ibrahim bermimpi. Beliau bermimpi yang kemudian mimpi itu sangat mengguncang batinnya untuk menyembelih putra tercintanya itu Nabi Ismail. Lah, sepanjang hari tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim terus merenung, memikirkan dan menimbang-nimbang. Apakah mimpi itu benar-benar wahyu Allah atau hanya sekedar bisikan fata morgana dari setan? Nah, pergolatan batin dari Nabi Ibrahim inilah yang kemudian disebut dalam Islam sebagai hari Tarwiyah. Lalu yang kedua, yaitu hari Arafah. Arafah itu jatuh kepada di tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti hari Selasa ini, itu 9 Dzulhijjah. Setelah melewati hari Tarwiyah, yang penuh dengan perenungan dan keraguan batin, pada tanggal 9 Dzulhijjahnya Nabi Ibrahim, beliau kembali bermimpi hal-hal yang sama untuk kedua kalinya. Ketika fajar menyingsing, di hari ke-9 Dzulhijjah barulah Nabi Ibrahim menyadari bahwa dia seyakin-yakinnya paham Arafah. Arafah seyakin-yakinnya dia mengetahui bahwa mimpi tersebut adalah perintah mutlak dari Allah. Maka kata Arafah sendiri berarti mengetahui, mengenal atau menyadari. Lalu kemudian dari deskripsi sejarah lainnya menyebutkan bahwa dinamakan Arafah karena di padang pasir yang luas itu kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa bertemunya di situ setelah ratusan tahun terpisah dan saling mencari di bumi pasca diturunkan ke surga. Nah, di tempat Arafah itulah mereka saling mengenal kembali, ta'aruf, menyadari kesalahan mereka, lalu mereka berdoa Rabbana zalamna anfusana itu. Nah, di situ makanya orang haji itu wajibnya adalah al-hijjul Arafah, mereka berkumpul di padang Arafah mengangkat puja-pujian, saling mengenal di situ dan semacamnya. Terus yang ketiga ya apa, membahas tarwiyah dan Arafah, kita membahas yaumun nahr. Nah, berarti menyembelih hewan kurban. Nah, inilah ketaatan radikal Nabi Ibrahim. Diuji secara nyata ketika pisau tajam ditempelkan ke leher Nabi Ismail. Demikian. Yang kemudian dengan kemahabesaran Allah digantikan dengan seekor damba jantan yang besar dari surga. Inilah awal syariat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, fadilah dari bulan hari tarwiyah dan Arafah itu disebutkan bisa disebut sebagai investasi akhirat, karena pertama kalau ditinjau dari fikih puasa tarwiyah itu disebutkan di dalam kitab misalkan bahwa puasa hari tarwiyah menghapus dosa setahun dan puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Jadi kalau tarwiyah itu menghapus dosa setahun, sedangkan puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Meskipun sebagian ulama menilai sanad tentang hadis tadi itu dhaif, namun para ulama ijma ulama sepakat bahwa itu adalah termasuk dari fadhailul a'mal, keutamaan dalam beribadah di 10 Dzulhijjah. Kedua, kalau kita tengok kedahsyatan puasa Arafah, misal Rasul itu pernah bersabda siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah. Puasa hari Arafah aku mengharap kepada Allah, apa ayu kafirus sana allati qablahu wassanatu allati ba'dahu. Mengharap kepada Allah dia menghapus dosa setahun sekarang dan setahun yang akan datang. Lalu dalam kandar Islam puasa Arafah ini mempunyai apa namanya fadilah, itu menghapus dosa. Namun puasa lebih, ada istilah puasa Asyura juga. Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Nah, bulan Muharram setelah Dzulhijjah nanti Muharram kita puasa 10. Lah puasa Asyura hanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Mengapa puasa Arafah mampu menghapus dosa 2 tahun sekaligus? Hal ini dikarenakan puasa Asyura secara historis dinisbatkan kepada Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana logika menghapus dosanya setahun yang akan datang? Apakah berarti setelah puasa Arafah kita bebas nih berbuat maksiat misalkan? Oh, karena saya sudah dijamin melakukan dosa, berbuat maksiat, itu kan karena sudah ada jaminan pengampunan. Nah, tentu tidak. Kalau saya mengutip pendapat Gus Baha itu, bahwa makna menghapus dosa setahun yang akan datang itu bukan berarti kita bebas melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ismah, pemeliharaan atau taufiknya. Sehingga dalam setahun ke depan dia akan dijaga oleh Allah itu dari dosa-dosa besar. atau jika dia kilap melakukan dosa kecil, dia akan segera dituntun Allah untuk bertobat sebelum ajalnya tiba. Itu maksudnya diampuni dosanya, bukan berarti oh saya diampuni dosanya nih lalu dia berbuat maksiat karena sudah dianggap tidak punya dosa. Nah, secara kalkulasi dapat kita bayangkan bahwa kita hanya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam. Selama kurang lebih 13 jam kan, di siang hari, di tanggal 9 itu, hari Selasa itu. Jadi puasanya hanya 19 jam. Namun imbalan yang kita dapatkan adalah jaminan ampunan dosa dari Allah 730 hari. Bayangkan, puasa 3 jam keutamaannya itu menghapus dosa 730 hari. Saking hebatnya. Kira-kira ada nggak kalau di dunia ini lembaga keuangan yang mampu memberikan return keuntungan itu, imbal balik sistematis kayak ini? Tentunya tidak ada, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini, bahwa Rasul itu pernah bersabda sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Oleh karenanya, perbanyaklah berzikir, berdoa di sore hari setelah duhur itu, banyaklah berdoa. Karena di dalam hadis qudsi itu disebutkan, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir, mengingat Allah hingga tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah, maka akan kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang diminta. Lebih umumnya zikir itu biasanya membaca subhanallah, membaca apa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sangat utama sekali, sangat besar keutamaannya. Makanya pahala-pahala di khususnya 9 dan 10 Dzulhijjah ini yang disebut hari Arafah dan hari Tarwiyah ini penting untuk kita manfaatkan. Demikian mungkin Bang Fatih yang dapat saya sampaikan di awal. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ustadz Komar ya atas pembuka mengenai mutiara pagi kita hari ini, investasi akhirat melalui puasa Tarwiyah dan Arafah. Betul sekali kata Ustadz tadi ya, mana lagi yang bisa kasih return kalau kita mau hitung-hitungan ya Ustadz ya.
3: Iya.
2: Return yang setinggi ini begitu. Silakan pendengar WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349887 untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Dari Wajo.
2: Dengan Bang Yahya di Wajo ya?
5: Iya.
2: Iya, Bang Yahya, di sini kita bersama dengan Ustadz Komaruzaman, silakan pertanyaannya.
5: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yahya.
5: Saya ingin menanyakan ini, Pak Ustadz, apa? Saya itu berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah, apa itu diperbolehkan, Pak? Nah, terus yang kedua, apakah ada doa-doa khusus untuk membuat menyambut hari Arafah itu? Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Yahya barusan. Ustaz, silakan.
3: Iya. Terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus dari Bapak Yahya yang di Wajo ya. Beliau bertanya, saya puasa itu dimulai dari awal Dzulhijjah. Itu bagus. Bagus, bahkan bukan hanya puasa. Makanya tadi disebutkan di bulan Dzulhijjah itu kenapa sangat utama, karena di situ semua terakomodir rukun Islam itu. Orang baca syahadat, orang puasa, orang zakat, gitu kan? Orang sedekah dengan kurban tadi, semuanya terlaksana di bulan Zulhijjah tadi. Nah, kemudian utamanya juga sangat besar yang disampaikan tadi. Ya, hadisnya itu ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari al amalu soleh, apa itu amal soleh, fiha, di dalam beberapa hari tadi, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah, amal soleh tadi itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tadi, yakni ayyamul arsul, yaitu hari dari hari pertama apa namanya Dzulhijjah. Makanya dia sebut tadi ayyamul asyr, 10 hari pertama. Jadi kalau mau berbuat kebaikan itu kata Allah itu bagus, itu melakukan itu. Bahkan hadis tadi kan kita kaji, pahalanya lebih besar daripada pahalanya lebih besar daripada berjihad. Dia berperang tapi hidup gitu kan, pulang nggak mati, dari peperangan itu. Lah pahala membuat kebaikan khususnya nanti puncaknya di 8-9 itu di Tarwiyah dan Arafah, itu pahalanya sama seperti orang yang berjihad membawa harta dan nyawa dia mati. Hanya lanjutkan, dan bahkan alhamdulillah saya malah yang menyampaikan nggak bisa sepenuhnya full kayak Pak Yahya nanti di awal ini. Lah amalan untuk doa-doa tertentu nggak ada sepengetahuan saya ya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa bukan doa tetapi zikir yang perlu kita perbanyak. Makanya khairud doa, doa yaumil Arafah, kata Rasul. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu wa ana wa nabiyuna min qalbi, kata Nabi kan. Dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah kita disuruh membanyak baca ini. Yang harus kita banyak karena di sana ada bacaan tauhid. Tujuannya apa untuk membaca ini? Tujuannya itu sekali lagi mengutip apa yang disampaikan Gus Baha ya. Pengakuan mutlak atas keesaan Allah adalah bentuk pujian tertinggi seseorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita menyanjung Allah dengan tulus di hari Arafah, maka Allah yang Maha Memurah akan memberikan karunia-Nya sebelum kita sempat meminta. Ini sesuai dengan hadis qudsi tadi yang saya baca sampaikan di awal. Barang dia siapa disibukkan dengan berzikir mengingatku, kata Allah, hingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan. Jadi berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu lebih utama dibaca daripada berdoa. Demikian.
2: Baik, mumpung kita bahas mengenai amalan ya Ustadz ya, ini ada satu pertanyaan juga dari pendengar kita, Bang Hamsi ya, yang bertanya soal apakah ada disyariatkan Ustadz untuk bertakbir ya. Bertakbir dari tanggal 1 sampai dengan 13 Zulhijjah. Terima kasih itu Ustadz.
3: Iya. Di sebahasannya begini, disyariatkan dalam konteks syariat itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Terus kalau fikih itu Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Lalu hari kebesaran itu kan disebut hari tasyrik, dari 10-nya itu yaumun nahar, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Kita dilarang berpuasa, tetapi kita dianjurkan untuk memperbanyak, dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bahkan sampai sore asar itu di 13 hari tasyrik. Termasuk juga batas menyembelih hewan kurban itu adalah tanggal 13 di hari tasyrik tadi. Itu ulama mufakat bahwa itu disunnahkan untuk menyampaikan hadis awakamakol. Saya entah lupa atau belum membacanya, saya tidak bisa mengklaim apakah ada hadisnya. Mungkin saya perlu belajar lagi. Tetapi kalau ijma ulama, para ulama sepakat, di dalam kitab-kitab juga disampaikan, kitab-kitab kuning itu, bahwa disunnahkan untuk melakukan takbir. Bahasa kita, karena sering dibaca diulang-ulang, takbir itu menjadi takbiran sampai tanggal 13. Dan itu bagus, karena sebenarnya hari raya terbesarnya umat Islam itu bukan di Idul Fitri, tetapi di Idul Adha. Kalau orang Timur Tengah itu setelah Idul Fitri nggak ada halal bihalal. Berarti mereka itu setelah Idul Fitri, habis itu kumpul, lalu mereka melakukan rekreasi ke pantai, kemana, makan di sana, selesai. Tetapi kalau Dhul Hijjah, oleh mereka diberayakan sebesar-besarnya. Bahkan di Saudi itu, kalau Dhul Hijjahnya, Haji Akbar, Arafahnya kena hari Jumat, maka itu dapat diskon, dapat kenaikan gaji dan semuanya itu oleh negara itu ketika Arafahnya kena ke hari Jumat. Saking pentingnya Idul Hijjah ini. Demikian Bang Bate.
2: Baik, itu dia pendengar ya, jawaban atas pertanyaan dari Bang Hamsi tadi. Kita ke penelpon selanjutnya Ustaz ya. Selamat pagi Manjang Siti, assalamualaikum.
6: Pagi juga Al-Fatih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mak Njang, silakan pertanyaannya.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Kamarul Jamal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Njang, sehat.
6: Alhamdulillah. Pak Ustaz pun Mak Njang doakan semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani.
3: Amin.
6: Dan dibanyakkan rezekinya dan dimudahkan Allah urusannya, Patih juga, amin. Mak Njang nanya begini, tapi ini Mak Njang tuh udah lama yang mendengarkan pencerahan seperti ini. Misalnya kita kan insya Allah kita kan Lebaran Idul Adha kan hari Rabu kira. Jadi kita puasa Arafah itu mulainya Senin sampai Selasa, dan Rabu itu kita belum boleh makan kalau sebelum menunaikan sholat Idul Adha. Setelah kita pulang dari sholat Idul Adha barulah kita boleh makan. Jadi apakah memang itu betul Pak Ustaz, dihitung puasa itu kita itu 3 hari gitu? Itu Manjang ingin tahu aja. Lebih kurang dan Manjang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustaz.
3: Iya. Pertama saya ucapkan doa terbaik juga untuk Manjang, semoga beliau juga panjang umur, sehat. Kalau ke Pontianak sering-sering main ke RRI, bawain tuh Bang Fatih makanan bergizi. Kemarin udah silaturahim katanya ya ke sana, alhamdulillah ketemu dengan rekan-rekan di sana, sehat melalui Manjang, keluarga juga. Ya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kebaikan. Pertanyaan tadi, puasa 2 hari ya. Yang pertama itu hari Kamis itu, hari Selasanya itu, hari Seninnya itu puasanya dinamakan puasa tarwiyah Manjang. Puasa tarwiyah keutamanya itu menghapus dosa selama setahun. Terus puasa hari Senin nanti itu disebut sebagai puasa Arafah. Keutamaannya sama seperti puasa 2 tahun. 2 tahun yang sebelumnya dan tahun setelahnya. Tahun sekarang dan tahun setelahnya. Jadi kalau dikumulatifkan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah itu pahalanya sama seperti kita menghapus dosa selama 3 tahun. Lah 3 tahun itu kita kalau 13 jam ya, 13 kali 3 kali 2 berarti kan hanya 26 jam. Selama 2 hari kita puasa, kurang lebih demikian. Tetapi pahalanya sama seperti 3 tahun, maka itu menghapus dosa selama 1000 sekian lebih hari. 1029 atau berapa hari begitu menghapus dosanya. Nah, memang setelah Idul Adha, nih kami jelaskan juga. Kalau di Idul Fitri, sebelum sholat Id, kita disunahkan untuk makan dulu. Lah, kalau di Idul Adha, kita disunahkan untuk berpuasa dulu, tidak makan dulu sebelum sholat Id. Nah, ini dianjurkan sekali. Kita disunahkan baru makan setelah selesai melaksanakan sholat. Dan ini diutamakan makanan pertama tersebut adalah berasal dari kurban. Hakikat kurban itu begini. Kalau di kitab-kitab yang lebih besar ya. Intinya itu sebagaimana dibahas oleh Ustadz Baihaqi kemarin. Intinya itu adalah menumpahkan darah. Jadi sebenarnya kita menyembeli ayam atau apapun itu sebenarnya disembeli setelah Idul Adha untuk disunahkan menumpahkan darah tadi. Jadi menurut sunnah Rasul memang begitu. Kalau Idul Adha disunahkan berjangan makan sampai selesai sholat Id. Kalau Idul Fitri sebelumnya, maka itu disamakan dengan puasa 3 hari. Oleh karenanya puasa Idul Adha itu dianjurkan pelaksanaannya lebih awal. Pelaksanaan sholat Idnya lebih awal, jam 7, apa gitu kan, lebih awal. Untuk apa tujuannya tadi? Satu, orang yang puasa tadi. Kedua, untuk melaksanakan prosesi penyembelihan kurban. Kalau Idul Fitri, itu disunahkan agak siang mulainya. Demikian, terima kasih Manjang.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban ya dari pertanyaan Manjang tadi ya. Kita ke penelpon selanjutnya, silakan. Selamat pagi. Terputus sepertinya pendengar ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Selamat pagi Cik Nur, assalamualaikum.
7: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati dan Pak Ustaz.
2: Iya Cik Nur, silakan pertanyaannya.
7: Yang ingin saya tanyakan ini kan, kita kan memang udah rutin puasa Senin Kamis kan. Jadi kan di hari Senin juga kita niatkan puasa tadi tarwiyah dengan Arafah kan selalu. Cuman yang saya tanyakan ini Pak Ustaz, kan saya kan juga selalu setiap bulan puasa Yaumil Bid. Lalu kalau untuk 13 kan Kalau kita hitung 3 hari lebar kan sampai hari Sabtu. Jadi kalau kita apa boleh gitu kan, kita puasa 13, 14, 15. Katanya kalau kita puasa kan biasa di hari diharamkan gitu. Jadi atas pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz, kita jadiin satu sekalian Ustaz ya. Ini pertanyaan dari Cynthia di Jeruju. Bagaimana dengan perempuan yang kedatangan tamu Ustaz? Kedatangan ya perempuan sedang datang bulan begitu mungkin maksudnya Ustaz ya. Bagaimana untuk tetap mendapatkan keutamaan di hari Arafah dan juga Tarwiyah? Silakan Ustaz.
3: Iya. Baik, pertama tadi dengan Cek siapa?
2: Cek Nur tadi ya.
3: Nah, dengan Cek Nur dan Jeruju. Karena Arafah Senin itu Tarwiyah ya, Senin Tarwiyah dan bertepatan dengan hari Senin. Itu sangat bagus, bahkan dapat dua keutamaan. Tuh, dapat dua keutamaan. Keutamaannya apa? Keutamaan puasa Tarwiyah dan keutamaan puasa di hari Seninnya. Tetapi niatnya, niat yang diutamakan adalah niat puasa Tarwiyah. Nah, karena dia maka mendapatkan pahala puasa Tarwiyah. Karena niatnya adalah Tarwiyah. Dan karena puasa Tarwiyah bertepatan dari hari Senin, maka ikutlah pahala yang keutamaan puasa hari Senin tersebut juga. Jadi dia mendapat dua puasa di hari tersebut, pahala dua puasa. Tetapi istilahnya itu yang diutamakan adalah niat puasa Tarwiyahnya. Anada'i sunnati Tarwiyah wa sunnatil yaum isnain. Nah, itu lebih bagus. Misal, saya niat berpuasa Tarwiyah dan sunnah hari Senin besok, maka akan dapat dua keutamaan. Pertama. Yang kedua, pertanyaannya berkaitan dengan saya nih sering puasa Yaumul Bid nih. Nah, sering puasa Yaumul Bid. Ternyata Yaumul Bidnya ini kena ke hari Senin, kena ke hari Tasyrik. Betul tadi, ya kan? Kebanyakan Yaumul Bid itu kan tanggal 13, 14, 15. Selalu jatuh pada pertengahan tadi itu. Ya kan, 13, 14, 15 setiap bulannya. Lah, terus di bulan Hijriah umat Islam menghadapi kondisi khusus, misal 11, 12, 13 itu kan hari Tasyrik. Maka dia tidak boleh berpuasa. Hukumnya fikihnya secara mutlak diharamkan itu untuk puasa di hari Tasyrik itu, tanggal 13-nya itu. Tidak boleh. Tapi kalau 14, 15-nya ya boleh. Boleh itu. Karena apa? Hari Tasyrik itu ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Kata Rasul, hari-hari Tasyrik itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum, dan hari berzikir kepada Allah. Ini riwayat Muslim. Jadi itu tidak boleh berpuasa di hari Tasyriknya. Tidak apa-apa, ditinggalkan, digugurkan tanggal 13-nya. Tapi kalau mau lanjut, laksanakan Ayyamul Bidnya itu tanggal 14 dan 15. Lalu apakah mengurangi pahala? Tidak mengurangi pahala. Meninggalkan puasa itu juga dapat pahala, iya kan? Dan puasanya juga ditinggalkan karena dapat pahala juga meninggalkan puasanya. Kenapa? Karena dia sudah istiqomah, sudah terbiasa di situ. Jadi istiqomah itu bukan berarti kalau jam sekian saya harus zikir, lalu zikir mulu setiap jam itu, misalkan subuh misalkan. Setelah sholat subuh saya baca surat Waqi'ah misalkan. Atau surat Ar-Rahman, tiap hari. Ternyata ada halangan di hari tertentu misal. Lah itu tetap dianggap sebagai keistiqomahan. Lah pertanyaan yang kedua, yang tadi, yang tentang berkaitan dengan bolehkah baca Al-Quran, kan saya ini sedang berhalangan. Lah Orang berhalangan itu kan yang tidak boleh satu, memegang mushaf, memasuk masjid, kan begitu ya. Yang ya banyak juga sih sholat dan semacamnya. Nah, untuk apa di Idul Adha ini, ayyamul amas tadi, 10 hari pertama di bulan Idul Adha ini, kan tidak hanya disuruh baca Al-Quran tetapi zikir, yang diutamakan zikir tadi, misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan selanjutnya bisa solawat, bisa sedekah, macam-macam, bisa juga baca Al-Quran tanpa megang, diniatkan zikir. Jadi tetap misalnya tidak boleh megang mushaf, baca Quran pakai mushafnya. Demikian Bang Fatir.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sudah berada di penghujung. Mungkin kita akan dengarkan penutup ya pendengar ya, dari tema kita pagi ini, investasi akhirat melalui puasa Tarwiyah dan Arafah. Silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih. Baik, para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, terima kasih atas atensinya, terutama dari beberapa yang bertanya tadi. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberikan keberkahan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, tema investasi akhirat melalui puasa Tarwiyah dan Arafah ini, mari kita pegang sebuah kaidah usul fikih. Usul fikih itu mengatakan la yudraku kullu. Apa yang tak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Dalam arti, kalau kita tidak bisa puasa, kayak beberapa orang tadi, dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sudah puasa, sampai nanti 9 Dzulhijjah hari Arafah, lalu kita tidak melakukan hal yang lain. Atau ketika kita hanya niatkan puasa Tarwiyah dan Arafah, ternyata enggak sempat di Arafahnya, di Tarwiyahnya kita puasa Arafahnya. Pokoknya intinya, la yudraku kullu. Apa yang bisa, yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya, jangan ditinggalkan semua. Minimal ya kita berzikir tadi, bersedekah tadi. Jadi bila tahun ini kita belum diberikan kesempatan fisik oleh Allah untuk berangkat haji ke Tanah Suci Mekah, maka untuk melaksanakan wukuf misal di Arafah, maka jangan berkecil hati. Kita masih diberi pahala dan pancaran rahmat Arafah di dunia ini, khususnya bumi khatulistiwa ini, di rumah, dengan cara di rumah kita masing-masing menghidupkan hari Tarwiyah dan Arafah melalui ibadah puasa, memperbanyak tahlil, takbir, zikir dan semacamnya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada kebaikan amal soleh yang baik kecuali dilaksanakan di awal Dzulhijjah, puncaknya di Arafah, yang pahalanya melebihi orang berjihad. Demikian mungkin saya Qomar Zaman, mohon maaf atas segala khilaf kata. Sampai jumpa di program Mutiara Pagi berikutnya ya Bang Fatih. Teruslah berinvestasi untuk masa depan abadi kita di akhirat. Salam untuk RRI, sekali di udara tetap mengudara. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Terima kasih.
3: Amin.
2: Ya, semoga sehat dan nanti semoga kita suatu saat bisa sampai ke Tanah Suci Ustaz ya.
3: Amin.
2: Itu dia tadi pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, dan saya Al-Fatih masih temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, atau bersama kami di sini.

0: Sari Berita Penting.
1: Pekan Gawai Dayak ke-40 resmi dibuka Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan, tekankan pelestarian budaya.
2: Saya sangat senang sekali ada kegiatan ini, mudah-mudahan ya pelestarian budaya tetap kita pertahankan. Nah, kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan.

0: impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Komoditas hortikultura tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Berikut laporannya.
1: Pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir batu layang kota Pontianak pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan aparat kepolisian bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi adanya peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan, aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan bawang beri.
2: Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan adalah barang bukti bawang putih sejumlah 9.680 kilogram, bawang bombay 7.340 kilogram, bawang merah 2.193 kilogram, dan bawang beri sejumlah 1.719 kilogram. Dengan total 20.932 kilogram dengan nilai taksiran Rp676.729.500.
1: Dery mengungkapkan dari hasil penyelidikan, aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, perlindungan konsumen, serta KUHP. Indri Reskita melaporkan.
0: Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Di Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD mendorong berbagai langkah konkret mulai dari pemenuhan hak nafkah anak, pengawasan media sosial hingga penanganan anak putus sekolah. Berikut laporannya.
3: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, dimanai Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sebagai momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak terkait pemenuhan hak anak. Satu di antaranya mendorong penundaan layanan administrasi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan putusan pengadilan. Nia menegaskan pemenuhan hak anak bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kehadiran ayah dalam kehidupan anak.
4: KPAD memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak agar membuat edaran. Nah, kepada sekolah-sekolah ini kan menjelang tahun ajaran baru ya. Yeah. Nah, itu adalah memberikan edaran kepada sekolah-sekolah agar di tata tertib itu ditambah dengan orang tua melaporkan media sosial anaknya ke pihak sekolah atau kepada kanal apa gitu yang disiapkan oleh Pemkot ya. Apakah Komdigi menyiapkan kanal khusus berkaitan dengan akun-akun media sosial anak di Kota Pontianak.
3: KPAD juga menyoroti persoalan anak putus sekolah. Pemerintah tingkat bawah mulai dari RT, RW, lurah hingga camat dinilai perlu terlibat aktif mendata dan menangani anak yang tidak lagi bersekolah karena persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah sosial yang harus segera ditangani. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Masih mengenai Hari Kebangkitan Nasional ke-118, pendengar, tidak hanya dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum membangun daerah secara bersama-sama. Di Kalimantan Barat, konektivitas antar wilayah dinilai menjadi kunci penting mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pengamat sosial ekonomi kemasyarakatan Kalimantan Barat Andreas Acu Simanjaya menilai semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus diwujudkan melalui pembangunan yang merata dan terhubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

0: Menurut Andreas, konektivitas infrastruktur menjadi satu di antara faktor penting untuk mendukung kemajuan daerah. Jalan dan jembatan yang memadai dinilai mampu memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
1: Tuh, kita melihat bahwa konektivitas terganggu, warga yang bekerja dan pergi untuk menjalani pendidikan juga terganggu, rawan kecelakaan yang tinggi, karena jembatan itu menjadi salah satu poin arus dari arah pedalaman maupun dari tol landak.
0: Andreas berharap pemerintah daerah bersama anggota DPR RI segera mengupayakan duplikasi jembatan ke pos 2 guna mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu, pembangunan jalan layang di kawasan simpang jembatan Kapuas juga dianggap penting untuk memperlancar arus lalu lintas. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan Kapuas 3 yang menghubungkan Sungai Rengas dan Jungkat juga dinilai sangat dibutuhkan agar akses menuju kota Pontianak semakin mudah. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
2: Pendengar, dari Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka. Kegiatan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Kalimantan Barat.
3: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan secara resmi membuka Pekan Gawai Dayak ke-40 yang digelar di Rumah Radang Pontianak. Perayaan budaya masyarakat Dayak ini berlangsung meriah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta tokoh-tokoh adat. Ria Nursan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
4: Kegiatan ini juga selain melestarikan nilai-nilai budaya, ya juga selain efeknya kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga, ya, pertumbuhan ekonominya. Kenapa ada kuliner dan lain sebagainya, ya. Saya sangat senang sekali ada kegiatan ini. Mudah-mudahan ya kelestarian budaya tetap kita pertahankan. Nah, kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap dikedepankan. Nah, supaya Kalimantan Barat ini rumah besar kita, ya, bisa terjaga keharmonisannya.
3: Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif, terutama melalui sektor kuliner, UMKM, dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang turut hadir selama pelaksanaan acara. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat sekaligus sebagai Dewan Penasehat DAD Kalbar, Krisantis Kurniawan menyebut, Pekan Gawai Dayak telah menjadi kalender pariwisata unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
5: Gawai Dayak Kalimantan Barat sebagai kalender pariwisata bukan hanya secara nasional, secara internasional. Karena banyak yang tertarik pada prosesi Gawai Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini salah satu potensi destinasi wisata di bidang budaya.
3: Krisantus mengapresiasi antusiasme masyarakat dan pengunjung, termasuk tamu dari Malaysia yang turut memeriahkan Pekan Gawai Dayak tahun ini. Salah satu aktor kenamaan Indonesia asal Kalbar, Pit Pagau, yang hadir dalam pembukaan PGD ini, juga terlihat begitu menikmati kemeriahan acara.
6: Saya selalu ikut, ini bagus, selalu ada peningkatan gitu. Ini yang ke-40, tapi saya sering datang.
3: Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei itu diharapkan menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat pagi Supriyadi, silakan laporan Anda.
8: Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini, potensi hujan ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang, Kuburaya, Mempawah, Landak, dan Kayung Utara. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan Ketapang. Untuk siang hingga sore nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedangnya terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, Sanggau, Sekadau, Sintang, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 67 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Waspadai kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan kita akan segera ikuti untuk kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau dan juga Entikong. Di Pontianak ada Al-Fatih yang menemani Anda. Kemudian di Sintang ada nantinya Asri. Di Sambas ada saya sendiri EL. Di Sanggau ada Okrin. Di Entikong ada Faisal. Dan pendengar, kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.
4: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selamat hari Jumat pendengar dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, sehat selalu rekan-rekan ya.
4: Sehat.
1: Luar biasa, di sana ada rekan kami Asri, Faisal, Okrin, dan EL. Pendengar bersama saya juga Al-Fatih di RRI Pontianak ya. Menyapa Anda kembali dalam program Kalbar dari Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Untuk pembuka kita akan ingin tahu terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Asri dulu di Sintang.
5: Oke, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
5: Oke, untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya, karena memang juga semalam sempat diguyur hujan, meskipun hujannya dengan intensitas yang ringan, tapi memang sampai pagi saya berangkat ke kantor juga masih gerimis begitu ya. Kemudian kalau arus lalu lintas mungkin karena cuacanya juga ya, jadi di halaman di depan RRI Sintang masih terpantau sepi di pagi hari ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Astri dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Faisal?
6: Iya, rekan Fatih, di Entikong kurang lebih sama dengan yang disampaikan rekan Astri di Sintang tadi. Cuaca juga pada pagi hari ini sudah kondusif aman ya. Gimana kalau dari semalam itu hujan dengan intensitas yang cukup ringan. Kemudian pada pagi tadi ya diperkirakan pada pukul 5 ya itu sudah mulai mereda sampai sekarang. Dan kalau melihat bukit di depan ini rekan Fatih, Bukit Senyang itu tampak masih berselimut kabut Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kita bergeser ke Sanggau. Rekan Okrin, bagaimana kondisi di sana?
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk wilayah Sanggau khususnya di kawasan Sabang Merah, ini juga terpantau masih lengang sekali dikarenakan memang cuaca pagi ini hujan dengan intensitas ringan atau gerimis ya, yang terjadi di kawasan Sabang Merah, Sanggau, dan hampir tidak terlihat juga masyarakat atau sejumlah masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi itu tidak terpantau mungkin karena hujan ya. Jadi jarang yang melakukan olahraga karena memang sebenarnya di WFA ini hari Jumat ya, biasanya ada beberapa yang melakukan olahraga pagi, jogging gitu ya, tapi pagi ini masih tampak lengang Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan dari Sanggau yang rata-rata memang sedang mendung begitu pendengarnya, bahkan ada hujan juga. Bagaimana dengan Kabupaten Sambas, rekan kami ya El?
7: Baik, Fatih, selamat pagi untuk Fatih dan juga rekan. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas hari ini berbeda sama yang disampaikan teman-teman begitu ya. Karena memang ini cuacanya masih cerah berawan. Beberapa hari ini memang di Kota Sambas itu panasnya luar biasa ya. Dari jam 8 itu sudah luar biasa. Bahkan kemarin siang sampai mau malam hari itu gerahnya itu luar biasa. Ya hari ini matahari belum terlihat begitu terang begitu, tapi kalau siang hari biasanya memang panasnya luar biasa ya. Untuk arus lalu lintas masih cukup lengang, belum terlihat kepadatan kendaraan yang melewati Jalan Tabrani di Kota Sambas Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Justru Sambas nih yang belum diguyur hujan ya. Kota Pontianak udah kebagian kemarin ya. Dan untuk hari ini juga masih terpantau suhu 26 derajat Celcius, cerah berawan pendengar ya di Kota Pontianak, walaupun tidak turun hujan lagi pagi hari ini. Dan pemantauan lalu lintas kami lakukan dari laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Jalan Ahmad Yani terpantau lebih lengang daripada biasanya pendengar, mengingat ini juga hari Jumat ya, di mana para pekerja juga ada yang bekerja dari rumah atau WFH. Itu dia informasi awal dari masing-masing RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar untuk laporkan situasi terkini di sekitar Anda. WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita pagi ini, informasi dari RRI Pontianak, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Komoditas hortikultura tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir Batu Layang Pontianak pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin, pendengar. Dan kegiatan ini melibatkan aparat kepolisian bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi adanya peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang berry. Dery mengungkapkan dari hasil penyelidikan aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, perlindungan konsumen, serta KUHP. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sambas. Rekan kami Ella akan melaporkan 10 kasus DBD tercatat di Sambas selama Januari hingga Mei 2026. Selengkapnya silakan El.
7: Baik, terima kasih Patih. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini mencatat sebanyak 10 kasus demam berdarah denggui ataupun juga DBD sepanjang Januari hingga Mei 2026, dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya kasus kematian akibat penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, ini mengatakan jumlah kasus DBD di Kabupaten Sambas ini masih tergolong terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Lebih lanjut dia juga menyatakan untuk kondisi tersebut ini menandakan belum terjadi lonjakan kasus DBD di Kabupaten Sambas. Meskipun demikian, dari Dinas Kesehatan tetap mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan agar tentunya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dan menurutnya salah satu langkah penting dalam pencegahan DBD ini adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui penerapan 3M+. Masyarakat ini juga diingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, tentunya untuk kebersihan lingkungan rumah. Kemudian dia juga menyoroti untuk kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di kamar karena memang ini juga dapat menjadi tempat bersarang nyamuk, begitu ya. Kemudian warga juga diminta untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun juga rumah sakit apabila mengalami gejala DBD agar tentunya nanti bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Kemudian dia juga menambahkan DBD ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius di wilayah tropis dan juga subtropis termasuk di Indonesia, terutama saat musim hujan karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Jadi memang ini diperlukan untuk peran masyarakat, apalagi ada kebiasaan kita begitu Patih ya, yang habis dari luar menggantung pakaian di mana saja begitu, ini juga bisa menjadi sarang nyamuk begitu ya Patih.
1: Baik, tentunya kebersihan di lingkungan kita juga harus dijaga pendengar ya, untuk terhindar dari kasus DBD ini. Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kita ke Sanggau kali ini pendengar, rekan kami Okrin Mauboy akan melaporkan 7 dapur MBG di Sanggau masih ditutup karena belum penuhi standar BGN. Selengkapnya silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau menyebut masih ada 7 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang disuspensi karena belum memenuhi standar pengelolaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan perbaikan standar dapur ini menjadi prioritas agar pelayanan makan bagi pelajar ini berjalan aman dan juga higienis. Dan Wabub Susana menjelaskan sejumlah temuan ini masih di dapati pada dapur SPPG, ini mulai dari standar layout bangunan, kemudian kebersihan lingkungan hingga instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ya, selain itu, pemerintah juga menyoroti kelayakan peralatan masak dan juga wadah makanan yang memang digunakan dalam operasional dapur. Dan ia menegaskan pengelolaan makanan dalam program MBG ini harus dilakukan secara higienis, ya, karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Dan menurutnya kualitas makanan yang tidak terjaga dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri, ya, hingga trauma di tengah masyarakat. Wabub Susana berharap pengelolaan dapur yang masih belum memenuhi ketentuan ini segera melakukan pembenahan sesuai standar Badan Gizi Nasional BGN. Ya, ia menilai pengawasan dan juga perbaikan kualitas dapur ini penting, ya, agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sanggau ini berjalan optimal dan juga aman bagi pelajar. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Antikong, pendengar. Imigrasi Antikong tolak 918 keberangkatan pelintas. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
6: Oke, benar sekali rekan Fatih, ya. Kantor Imigrasi kelas 2, tempat pemeriksaan imigrasi TPI Antikong, mencatat sebanyak 918 penundaan dan penolakan keberangkatan pelintas di TPI Pos Lintas Batas Negara Antikong sepanjang Januari hingga April 2026. Lonjakan angka penolakan tersebut menjadi sorotan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pelintas yang diduga akan bekerja secara non-prosedural ke luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Intikong, Fitra Izari, mengungkapkan jumlah penolakan keberangkatan meningkat drastis pada bulan April 2026 hingga menyentuh angka 860 kasus. Sebelumnya, petugas hanya mencatat 7 kasus pada Januari, 5 kasus pada Februari, dan 46 kasus pada Maret 2026. Fatih dan juga rekan-rekan, menurutnya tindakan penolakan keberangkatan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap pelintas memenuhi syarat administrasi dan tidak terindikasi menjadi korban perdagangan orang maupun pekerja migran non-prosedural. Fitra juga menjelaskan penundaan dan juga penolakan keberangkatan dilakukan berdasarkan kewenangan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Intikong, kata Fitra, memastikan pengawasan di wilayah perbatasan akan terus diperkuat melalui pemeriksaan yang ketat, profesional, dan humanis. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan praktik pekerja migran non-prosedural sekaligus menjaga keamanan lintas negara di perbatasan Kalimantan Barat. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong, ya. Kemudian kita akan ke Sintang, pendengar, di mana Bupati Sintang menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga toleransi agar Sintang tetap aman dan harmonis. Lengkapnya disampaikan rekan kami Asri.
5: Ya, benar sekali, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan juga damai. Himbauan tersebut dibacakan oleh Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang ini periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Dan saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopimda dan juga pengurus FKUB Kabupaten Sintang. Bupati menyampaikan dalam rangka menjaga Kabupaten Sintang sebagai rumah besar kita bersama, tetap kondusif, aman, damai, dan penuh toleransi, serta memastikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sintang selalu terjaga, maka dihimbau untuk menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax, ujaran kebencian dan juga provokatif yang tentunya ini dapat memecah belah kerukunan antar warga. Dan mengedepankan dialog serta silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan juga media massa. Dan dengan tegas Bupati juga menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan hoax dan juga provokasi yang dapat memecah belah kerukunan baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita nanti akan kembali temani Anda pendengar dengan beragam informasi dari penjuru di Kalimantan Barat. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan untuk melaporkan situasi di sekitar Anda WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: Ngapa air pam mikro? Letelah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
9: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no.
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Masih bersama rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan dari Kota Pontianak di mana Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang baru saja kita peringati begitu ya, tidak hanya dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum membangun daerah secara bersama-sama. Di Kalimantan Barat sendiri pendengar, konektivitas antar wilayah ini dinilai menjadi kunci penting mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Pengamat sosial ekonomi kemasyarakatan Kalbar, Andreas Acuy Simanjaya menilai, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus diwujudkan melalui pembangunan yang merata dan terhubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menurut Andreas, konektivitas infrastruktur ini menjadi salah satu di antara faktor penting yang mendukung kemajuan daerah. Jalan dan jembatan yang memadai ini dinilai mampu memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Andreas menyoroti kondisi jembatan Kapuas 2 di Kota Pontianak pendengar yang setiap pagi dan sore seperti saat ini ya memang sering mengalami kemacetan. Andreas berharap pemerintah daerah bersama dengan anggota DPR RI segera mengupayakan duplikasi jembatan Kapuas 2 guna mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu pembangunan jalan layang ya di kawasan simpang jembatan Kapuas ini

0: 2026 ini sudah mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang mana dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan ini untuk pertama kalinya juga dalam sejarah ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Dan laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City di Meksiko pada 11 Juni 2026. Dan sementara final dijadwalkan ini akan berlangsung di New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Dan FIFA juga menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, kemudian nanti akan disusul Meksiko dan juga Kanada. Dan selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format baru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Dan antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa ini di Kabupaten Sintang. Founder Sekolah Futsal Nafusa Zendra ini menilai Piala Dunia akan bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, ini melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat. Menurutnya, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana yang berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya, mulai dari kayak nobar, kemudian dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali ini. Dan ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan juga kejutan dari negara-negara peserta. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang ya mengenai Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai begitu pendengar. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Faisal, Oklin dan juga El.
2: Terima kasih Fatih.
3: Terima kasih kembali Fatih.
1: Baik, semoga sehat selalu dan semangat tentunya ya di hari Jumat kali ini.
2: Amin.
1: Baik, dan pendengar setelah ini akan kita simak bersama pukul 7 waktu Indonesia Barat Warta Berita dari produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini, kanal informasi dan inspirasi.

Dan mendengar demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari Pro 1 RR Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Intikong. Dan nanti di jam 7 pagi kita akan merapat ke Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti di jam 7.30 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, kopi Anda, atau juga komentar opini Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, kita segera menuju ke Pro 3 RRI Jakarta.